0: Sekian info dengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

88,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu masih bersama Cik Eon di cerita pagi ini ya. Jadi kita masih lanjutin omongan kita tentang dunia anak dengan tema hobi positif anak kreatif menemukan bakat sejak dini. Jadi setiap anak itu terlahir dengan kemampuan dan karakter yang berbeda ya. Ada yang cepat memahami pelajaran, ada yang kreatif dalam membuat sesuatu, ada pula yang punya keterampilan khusus dalam bidang tertentu. Karena itulah mengenali potensi anak sejak dini itu menjadi hal yang penting. Salah satu kegiatan yang mengangkat hal tersebut ialah sosialisasi mengenai kecerdasan majemuk yang digelar PAUD Wirama Sematang Borang yang bekerja sama dengan UIN Raden Patah Palembang. Kegiatan ini menekankan bahwa kemampuan anak itu tidak cuma diukur dari keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Anak juga punya potensi dalam bidang keterampilan, kreativitas, hingga kemampuan memecahkan masalah. Artinya setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang lewat kemampuan yang berbeda-beda. Disinilah peran wong tua dan guru sangat diperlukan. Mereka dapat mengamati kegiatan yang disukai anak, memberikan kesempatan untuk mencoba berbagai aktivitas, serta mendukung kemampuan yang mulai terlihat. Misalnya ketika anak senang menggambar ya, wong tua bisa menyediakan alat gambar dan memberikan ruang untuk berkreasi. Kalau anak senang bergerak dan berolahraga, wong tua dapat mengenal ke kegiatan olahraga yang sesuai dengan usia dan kemampuannya. Dengan begitu, anak memiliki kesempatan untuk belajar sekaligus mengenali minatnya dewek. Nah, dulur, jangan sampai kita cuma berfokus pada satu kemampuan sementara potensi lain yang dimiliki anak itu tidak mendapat kesempatan untuk berkembang. Karena setiap anak punya proses dan keistimewaannya masing-masing. Setelah mengenali potensi anak, tentu perlu ada ruang untuk nyalur ke hobi tersebut kan? Salah satunya ialah lewat kegiatan bermain. Nah, di informasi berikutnya kita bakal bahas permainan tradisional yang masih diminati anak-anak, yaitu bermain layangan. Tetap bersama kami di Prompart Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: saat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Nah, ini Dio, sekolah lagi.

88,4 per 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Yon Dulur ya. Nah. Jadi kalau misalnya ngomong tentang hobi anak ini, tentu tidak semuanya tuh harus berkaitan dengan kegiatan belajar atau perlombaan. Bermain juga jadi bagian penting dalam kehidupan anak ya. Salah satu permainan yang masih diminati sampai sekarang ini ialah layangan. Jadi RRI Palembang pernah memberitakan meningkatnya penjualan layangan selama libur sekolah di Kecamatan Kemuning Palembang ya. Jadi permainan ini jadi salah satu pilihan anak dan remaja untuk ngisi waktu luang. Mereka bisa bermain bersama teman-teman sekaligus menikmati suasana di luar rumah. Meningkatnya minat terhadap permainan layangan ini juga bisa memberi dampak bagi pedagang setempat. Hal ini menunjuk ke bahwa permainan tradisional masih punya tempat di tengah beragam pilihan hiburan modern. Dulur-dulur, bermain layangan mungkin terjingok sederhana ya, tapi kegiatan bermain ini bisa jadi kesempatan bagi anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan menikmati waktu luang. Tentu baik, wong tua tetap perlu memperhatikan keamanan dan memastikan anak bermain di tempat yang sesuai. Selain itu, wong tua juga bisa manfaatkan kegiatan bermain ini untuk mengenalkan nilai-nilai positif pecah kebersamaan, kesabaran, dan tanggung jawab. Jadi, hobi anak itu tidak selalu harus diarahkan untuk ngejar prestasi. Ngasih kesempatan bermain dengan aman dan menyenangkan juga merupakan bagian dari mendukung tumbuh kembang mereka. Selain permainan tradisional, ada pula kegiatan kreatif yang dapat membantu anak mengembangkan keterampilan lewat praktik langsung. Kita lanjut ke informasi berikutnya tentang komunitas yang hadir ke pembelajaran berbasis kreativitas dan keterampilan bagi anak-anak di Palembang. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Dulur, makasih masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Tadi kita sudah bahas Cak Mano permainan layangan itu bisa diminati anak-anak selama liburan sekolah ya. Sekarang kita beralih ke kegiatan lain yang juga bisa mengembangkan kreativitas dan keterampilan anak. Jadi RRI Palembang ini memberitakan kegiatan komunitas Teach ID yang menerapkan pembelajaran berbasis proyek bagi anak-anak di Panti Asuhan Palembang. Lewat metode ini, anak-anak tidak cuma belajar membaca, nulis, dan berhitung, tapi juga diajak melakukan kegiatan lewat praktek ya langsung. Beberapa kegiatan yang dilakukan terlain membuat tempat sampah, memasak bersama, hingga belajar bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan. Kegiatan tersebut ngasih kesempatan kepada anak-anak untuk mencoba berbagai hal secara langsung. Dengan praktek tidak cuma menerima penjelasan, tapi juga dapat belajar lewat pengalaman. Misalnya ketika membuat sesuatu, anak berkesempatan mengenal proses, menggunakan kreativitas, dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Begitu pula ketika memasak bersama, anak bisa belajar mengikuti arahan, bekerja sama, serta mengenal berbagai keterampilan baru. Dodlor, kegiatan mecah ini dapat menjadi salah satu cara untuk membantu anak menemukan minat dan kemampuannya. Sebab terkadang potensi anak baru terjingok ketika mereka diberikan kesempatan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Karena itu, kegiatan kreatif dan pembelajaran menyenangkan dapat menjadi ruang bagi anak untuk mengeksplorasi kemampuan dirinya. Nah, tentu baik kegiatan anak ini tidak cuma bisa dilakukan di sekolah atau komunitas. Wong tua juga bisa menciptakan aktivitas kreatif di rumah. Terus, Cak Mano cara wong tua ngisi waktu bersama anak agar tetap menyenangkan sekaligus bermanfaat ya. Kita simak informasi berikutnya setelah kegiatan liburan kreatif yang dapat mempererat hubungan orang tua dan anak. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

Gowi Nipupu merupakan makanan pokok tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Makanan ini dibuat dari ubi jalar yang direbus lalu ditumbuk bersama kelapa parut dan sedikit garam. Gowi Nipupu memiliki cita rasa gurih dan tekstur lembut. Hidangan ini sederhana namun mengenyangkan bagi masyarakat setempat. Gowi Nipupu juga menjadi bagian dari kuliner tradisional masyarakat Nusa Tenggara Timur. Makanan ini juga mencerminkan pemanfaatan bahan pangan lokal. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Babai merupakan hidangan tradisional khas Teluk Dalam Nias Selatan. Makanan ini berupa olahan daging yang dimasak dengan bumbu dan rempah khas. Babai memiliki cita rasa gurih dan kaya rempah. Hidangan ini menjadi salah satu kuliner istimewa masyarakat Nias Selatan. Babai juga telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Kuliner ini menjadi bagian dari kekayaan tradisi masyarakat Nias. Sekian info dengan ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau karmana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

88,4 per 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cik Ewan. Kali ini kita berada di Anjang sana. Tadi setelah bahas berbagai kegiatan yang bisa membantu anak mengembangkan kreativitas, sekarang kita ngomongin tentang satu hal yang tidak kalah penting, yaitu kebersamaan bersama keluarga. Waktu liburan sekolah dapat dimanfaatkan ke wong tua untuk mempererat hubungan dengan anak lewat kegiatan yang kreatif, aktif, dan edukatif. Dalam program Dunia Anak RRI Palembang, Suci Lestari dari Sanggar Diana Public Speaking ini nyampe ke bahwa liburan tentu sebaiknya tidak cuma diisi dengan kegiatan belajar formal. Anak juga perlu mendapatkan kesempatan untuk bermain dan mengeksplorasi agar tetap kreatif dan tidak merasa jenuh. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan ialah mengunjungi museum atau tempat bersejarah. Lewat kunjungan tersebut, anak dapat memperoleh pengalaman baru, nambah pengetahuan, sekaligus membangkitkan rasa ingin tahu. Selain itu, kegiatan bersama juga menjadi kesempatan bagi wong tua untuk bangun komunikasi dan kedekatan dengan anak. Dah harus selalu laku kegiatan yang butuh kebiaya besar, wong tua bisa ngajak anak membaca buku bersama, memasak, menggambar, berkebun, atau melakukan aktivitas lain yang disukai. Yang terpenting ialah memberikan waktu dan perhatian kepada anak. Nah, dulur, ketika anak merasa didengarkan dan didukung, mereka akan memilih ruang untuk bercerita tentang hal-hal yang disukai maupun pengalaman yang mereka alami. Orang tua juga dapat mengenali minat anak melalui kegiatan sederhana sehari-hari. Jadi, manfaatkan waktu bersama keluarga untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan sekaligus mendukung perkembangan anak. Namun, bagaimana kalau anaknya sudah punya hobi tertentu? Apa yang perlu dilakukan wong tua agar hobi tersebut dapat berkembang secara positif? Ini bakal kita bahas di informasi berikutnya ya, tentang pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak di era digital. Tetap bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lama-lama ke 4/4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yon, dulur ya. Sepanjang pagi ini kita sudah dengar berbagai cerita tentang hobi dan kegiatan positif yang dapat membantu anak mengembangkan potensi dirinya. Mulai dari membaca, bernyanyi, modeling, bermain layangan, sampai mengikuti kegiatan kreatif dan edukatif. Nah, dari semua kegiatan tersebut, ada satu hal yang sangat penting, yaitu peran orang tua dalam mendampingi anak. Jadi RRI Palembang ini sempat memberitakan pentingnya para orang tua dalam membentuk karakter anak di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Salah satu contohnya ialah pengalaman dokter Siti Sarades F. Putri yang mendampingi kedua putranya mengikuti kegiatan olahraga seperti berkuda dan memanah. Kegiatan tersebut tidak cuma jadi sarana menyalurkan energi, tapi juga dapat melatih kedisiplinan, kesabaran, dan tanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya melihat minat anak serta memberikan pendampingan agar kegiatan yang dijalani sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Dulu dari sini kita bisa memahami bahwa mendukung hobi anak itu bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja tanpa arahan. Tapi orang tua tetap perlu memberikan perhatian, mendampingi, dan membantu anak memilih kegiatan yang positif. Selain itu, orang tua juga perlu memberi kesempatan kepada anak untuk mencoba berbagai aktivitas tanpa memaksakan kehendak. Sebab setiap anak memiliki minat dan proses perkembangan yang berbeda. Nah, bagi para orang tua, mari kita berikan ruang bagi anak untuk bermain, berkarya, dan mencoba hal baru, dan mengembangkan bakatnya. Tidak perlu selalu menuntut anak menjadi juara, apresiasi setiap usaha dan perkembangan yang mereka tunjukkan. Karena hobi yang didukung dengan baik itu dapat menjadi ruang bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan mengenali potensi dirinya. Demikian rangkaian informasi layanan siaran dunia anak hari ini. Semoga bermanfaat bagi dulur kita, khususnya para orang tua dan pendidik. Saya Yohan, pamit undur diri dari dunia anak, tetap di Sriwijaya Pagi, karena setelah ini kita bakal berada di obrolan komunitas. Tetap bersama kami di Perompar, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Hey, ya, people. DJ Kinoy Thorsten, Arsene

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat ingat perompak bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama datang dari Ngakap Majau yang atau Sembumbungan yang merupakan sistem perkawinan adat Lampung Melinting yang dilakukan secara diam-diam. Gadis dibawa ke keluarga pria sebelum keluarga pria mengabarkan maksud pernikahan. Prosesi pernikahan ini kemudian berlangsung di rumah pihak laki-laki dengan tata cara adat. Pemberian sembumbangan menjadi simbol tanggung jawab dan penghormatan pihak pria. Tradisi ini menegaskan nilai kebersamaan serta ikatan antar keluarga. Sembumbangan tidak hanya bernilai materi, tapi juga bermakna sosial dan budaya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mesukum atau Bumbang Aji merupakan salah satu sistem perkawinan adat Lampung Melinting. Prosesi ini dimulai dengan membawa gadis ke keluarga pria untuk menanyakan kesediaannya. Jika gadis setuju, ia akan dikembalikan kepada keluarganya sebagai tanda restu awal. Setelah itu prosesi dilanjutkan dengan pertunangan resmi antara kedua belah pihak. Mesukum mencerminkan penghormatan terhadap kehendak calon mempelai perempuan. Tradisi ini menegaskan pentingnya musyawarah dan restu keluarga dalam pernikahan. Sekian info sedengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Wakili Rapat Kerja Petugas, saya Yohan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Lama-lama ke 4.4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur kembali lagi bersama Yohan di obrolan komunitas pagi ini ya. Semoga kabarnya sehat-sehat semua ya, walaupun asap hari ini di tebal ya. Cukup tebal ya asap kabut hari ini, dan indeks kualitas udara kita juga cukup tinggi, berada di sangat berbahaya. Tapi semoga kita masih diberikan kesehatan ya, dulur ya. Dan seperti biasa di pukul 9 kita bakal ada di obrolan komunitas, yang mana kita bakal ketemu langsung nih sama sumbernya. Ada di sini sudah ada Kak Faina Faradina MPSI, ini selaku founder Serumpun Bunga. Yang mana kita bakal ngomongin tentang apa nih Kak?
1: Terima kasih Kak Yohan dan juga sahabat-sahabat Pro 4 dari RRI Palembang. Hari ini kita akan ngobrol tentang seputar komunitas, kegiatan atau rekomendasi seru di Palembang, dan juga tentang perempuan.
0: Iya, jadi ini kita bakal ngomongin tentang peran dan tanggung jawab juga, terus juga gimana perempuan tuh saling mendukung ya, saling mengeluarkan berbagai pengalaman dan pastinya tumbuh bersama.
1: Exactly.
0: Oke, iya. Kemarin kan ya ngomong sama Kak Faina, dari sini udah ketularan nih positif vibes-nya nih.
1: Amin.
0: Iya. Kita kurang lebih selama 50 menit ke depan bakal ngobrol sama Kak Dina ya. Benar, panggilannya Kak Dina. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya-tanya, boleh ke YouTube kita di @pro4palembang atau bisa juga lewat WhatsApp di 0897788488. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu dong sama Kak Dina ya. Mungkin ada yang baru tahu nih Kak, kita kan dari Serumpun Bunga nih. Mungkin ada yang baru dengar, "Oh, apa ini? Toko bunga kah?"
1: Iya, benar. Pernah ada yang bilang, "Ini toko bunga ya, Kak?" Nanti kita kenalan.
0: Bukan ya. No, Dek. Jadi apa sih Kak sebenarnya Serumpun Bunga ini?
1: Iya, jadi kalau dilihat dari nama atau mungkin orang yang dengar nama pasti karena serumpun itu pakai bahasa Indonesia
0: ya?
1: Dan bungonya Palembang, semoga terlihat arahnya kemana gitu. Jadi ya, Serumpun Bunga kalau dari filosofis ya Kak, kayak ini tempat kita itu serumpun, kita itu berasal dari akar yang sama, dan kita ada bungonya kan, kita itu tumbuh bersama untuk tidak hanya bertumbuh, tapi kami juga ingin fokus untuk bermekar bersama, tidak hanya sekedar bertumbuh. Nah, jadi itu karena filosofisnya berangkat dari situ, maka tujuan dari komunitas ini memang adalah bagaimana kita bisa memberikan ruang dan juga hopefully bisa memfasilitasi para puan, perempuan-perempuan di Palembang dari sebenarnya segala range usia sejauh ini untuk bisa mengaktualisasi dirinya, merasa aman, nyaman, didengarkan, dan juga sometimes kita punya kegiatan yang seru.
0: Oke, jadi itu ya makna Serumpun Bunga. Jangan dikira toko bunga lagi. Kalau udah tahu informasi ini

0: janganlah kira-kira toko bunga nih. Tapi sebenarnya apa sih kak yang melatar belakangi kakak mendirikan Serumpun Bunga ini?
1: Oke, terkait dengan latar belakang ya. Sebenarnya ada sedikit cerita nih kak. Jadi saya ini personally baru pindah ke Palembang lagi. Asli uang kita galau, asli orang Palembang, benar. Tapi yang emang benar-benar sejauh ini merantau dan saat ini sedang menetap lagi Palembang itu per akhir tahun 2025. Nah dari situ saya berangkat lah kan. Apa ya yang bisa saya lakukan gitu, tapi bukan hal yang kayak kewajiban kayak bekerja atau lain. Hal yang ya untuk for fun, untuk networking dengan orang-orang di Palembang gitu kan. Kalau melihat dari kota-kota lain itu kan udah banyak ya, kayak aktivitas kegiatan, workshop itu udah sehari-hari lah gitu. Nah dari situ saya mulai berpikiran kayaknya perlu deh ruang ini di Palembang. Nah setelah itu saya mulai mencari, ternyata memang adalah beberapa kegiatan di Palembang yang kabar baiknya ya bisa kita ikutin juga ya. Nah tetapi saya jadi mencari lagi, ada gak sih ruang atau komunitas atau sekadar mau cari temen nih di Palembang gitu kan. Teman-teman yang mungkin okay, kita stranger, orang baru, tapi ketika kita ketemu kita ada koneksi gitu. Nah disinilah latar belakang Serumpun Bunga ini hadir. Nah gak hanya dari perspektif pribadi kak, tapi kita juga ada riset. Jadi saya lihatlah tuh sosmed kan, dimana orang berkeluh kesah in this era gitu ya, di era ini orang keluh kesahnya kan dia sosmed. Nah saya lihatlah dari beberapa sosmed, saya lihat patternnya. Kelihatan, ternyata ada perempuan-perempuan Palembang itu bertanya, halo ada yang mau kenalan gak? Maksudnya kita ketemu yuk untuk untuk ngobrol aja. Okay. Nah di situ aku mengambil kesempatan untuk kita fasilitasi. Makanya Serumpun Bunga hadir untuk memfasilitasi hal itu.
0: Iya, kalau misalnya langsung person to person kayak misalnya, hai ada yang mau kenalan, kita takutnya jujur ya, takut scam loh.
1: Iya benar.
0: Takut ditipu, takut. Ya, yang berujung pada kriminalitas sih. Tapi kalau udah ada wadahnya ya lebih trusted lah, lebih percaya. Intinya ada yang mewadahi kan, seperti itu. Itu perspektif sebagai orang yang misalnya pengen networking tapi masih takut-takut ya, kak ya.
1: Karena kita harus selektif juga. Bener, ya untuk saat ini.
0: Ini era kan semua kejadian absurd kadang terjadi gitu. Nah itu yang melatar belakangnya kak ya. Tapi kan kakak tadi juga ngelihat tuh persoalan atau kebutuhan perempuan yang kemudian ingin kakak jawab lewat komunitas ini nih. Tapi pertama kali bener nih kakak memfasilitasi teman-teman kita cewek khususnya perempuan di Palembang ini, itu gimana sih pengalamannya?
1: Oke, jadi kalau backgroundnya karena kita juga termasuk bayi ya, masih 6 bulan nih kalau ibarat manusia kak. Cuman baru 6 bulan.
0: Baru mau merangkak ya?
1: Baru mau merangkak gitu. Jadi waktu awal kita lahir ya di bulan Maret ya, kurang lebih akhir pertengahan Maret. Terus pertama kali kita memfasilitasi itu di kegiatan journaling kak. Sebenarnya simple sih, kenapa journaling pertama? Ada yang suka itu di Palembang, tapi memang jarang kegiatan ini. Kalaupun ada itu kayak nggak reguler jatuhnya, kayak beberapa mostly itu di akhir tahun atau di awal tahun. Nah kita buatlah yaudah, kita udah masuk ya menuju pertengahan bulan waktu itu kan. Nah terus fasilitasinya kita mendengarkan juga sih ke kebutuhan teman-teman gitu kan, yang namanya okay, perlu journaling. Jurnalinya lebih kemana gitu, ada yang self-reflective juga kak kita. Nah jadi poin untuk woman empowerment, saling menguatkan dan mendengarkan itu dapat di situ. Jadi tidak hanya okay, journaling for fun, kita hias-hias, no gitu. Kita punya tujuan juga untuk teman-teman yang hadir di kegiatan Serumpun Bunga itu wajib saling kenal satu sama lain.
0: Oh, jadi nggak bisa kayak sebelahku terserah deh, sebelah sini terserah juga deh. Yang penting aku ngerjain
1: selesai
0: aku selesai terserah gitu kan. Nggak peduli lagi, tapi emang harus mingle dulu ya.
1: Mingle, kita mewajibkan dan ada mingle session memang di awal yang menjadi signature atau ciri khas kita. Ini sebenarnya muncul dari bukan keresahan ya, dari experience aku sendiri kak. Aku ini suka banget, personally suka banget ikut kegiatan-kegiatan kreatif. Sudah pernah ikut beberapa, tapi dari sisi aku sebagai peserta, aku merasa ini benar-benar kita buat sesuatu tapi kita fokus ke masing-masing gitu. Aku pun gak ada waktu untuk berkenalan sama kanan kiriku, paling cuma tahu nama, gak ada waktu untuk ngobrol. Nah ini kita coba celah-celah yang pernah dijumpai di mungkin kegiatan-kegiatan yang pernah aku ikutin, aku buatlah perubahan itu di Serumpun Bungo. Jadi kita memang mengadakan waktu untuk itu gitu, tidak hanya untuk something kreatif atau funnya aja.
0: Jadi emang benar-benar ini digunakan ruang sebagai networking juga buat teman-teman khususnya perempuan kak ya.
1: Yeah.
0: Terus juga ada plus bonusnya juga kegiatan kreatifnya juga.
1: Nah, kreatifnya juga. Ya bisa dibawa pulang hasilnya.
0: Pasti buat disimpan sebagai kenang-kenangan atau mungkin nanti bisa dilakukan lagi di rumah hobinya. Jadi nambah hobi baru kan
1: bisa,
0: lumayan
1: bisa
0: kan ya. Tapi kalau misalnya kita lihat temanya nih kak ya, Serumpun Bunga ini berangkat dari ruang berbagi juga nih ya. Seperti apa sih kak ruang berbagi yang ingin dibangun oleh Serumpun Bunga ini?
1: Oke, terkait ruang berbagi sebenarnya kita juga masih berjalan kak. Ini masih karena kan kita berangkatnya memang niat awalnya tuh komunitas. Nah jadi ruang berbaginya itu kita pengen memfasilitasi, balik lagi memfasilitasi orang-orang di Palembang. Prioritasnya memang wanita saat ini, tapi kita tidak menutup kemungkinan juga siapapun itu bisa bergabung untuk mencurahkan ya, lebih ke mencurahkan terus networking sih kak. Kalau saya lihat, saya observasi mungkin kebutuhan yang orang-orang ya tadi usia-usia 20 ke 35-an itu emang networking kebanyakan. Nah kita memfasilitasi ruang berbaginya itu untuk mencari teman, berbagi keresahan, dan juga berbagi perspektif. Itu ada. Nah ini karena sebenarnya kita pernah pertama kali buat namanya titik temu. Nah itu untuk memfasilitasi ruang berbaginya itu di situ. Jadi emang siapapun bisa datang, tapi pattern yang aku lihat ya sebagai founder dan juga yang turun tangan waktu buat event ataupun sesimpel registrasi, aku selalu melihat pattern ternyata ketika apa ya, kita itu selalu bisa menarik, kita akan menarik orang-orang yang memang tertarik sama kita, yang memang lagi butuh kita. Patternnya gitu. Jadi ya apapun yang kita buat itu semoga bisa menarik dan juga bisa bermanfaat untuk para yang menghadiri kegiatan-kegiatan itu.
0: Oke, jadi gak cuma berbagi aja, tapi sana emang lebih ditekan, lebih dominan ke komunitasnya kak ya.
1: Sejauh ini kita usahakan begitu
0: ya. Tapi harus tetap balance kali ya nanti. Tapi kita lihat aja nih, lihat sih ini kan baru 6 bulan juga ya.
1: Benar.
0: Masih merangkak, siapa tahu nanti udah tumbuh tinggi.
1: Amin, amin,
0: tumbuh
1: masih
0: tinggi,
1: banyak belajar
0: gitu,
1: sih kak.
0: Blooming gitu kan, kalau bahasa kita blooming ya. Tumbuh berkembang,
1: bermekaran. BTW gitu. Itu benar loh kak Yohan, kita panggilan kita juga ke teman-teman itu bloomers.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena awal balik lagi namanya Serumpun Bungo, ada bunga-bunganya dan sebenarnya ada apa ya, ada filosofinya juga kak.
0: Apa tuh, boleh cerita?
1: Jadi sebenarnya ini keresahan juga, aku tuh bersuka berpikir orangnya, aku tuh suka merenung yang mikirin sesuatu.
0: Ya bagus dong.
1: Karena kalau kita sering ya dengar mungkin di sekitar kita, kita pasti selalu bilang aku ingin bertumbuh gitu, aku ingin berkembang.
0: Ya.
1: Tapi jarang banget yang bilang aku pengen bermekaran. Setelah kita tumbuh kan kita fasenya berkembang gitu.
0: Ya.
1: Berkembangnya dalam arti bermekaran.
0: Iya.
1: Yang indah gitu. Nah, jadi kita secara filosofis kita pengen orang-orang harus tahu juga fasenya tidak hanya bertumbuh tapi bermekaran itu ada gitu, dan kita pengen ayo kita bisa bermekaran bersama gitu.
0: Iya, sama kayak bunga kan ya, kalau tumbuh aja mungkin belum tentu bermekaran. Karena apa? Bisa jadi yang tumbuh daunnya sama
1: kuncupnya,
0: batangnya, kuncupnya.
1: Iya.
0: Tapi kita ada proses buat biar si bunga itu ngembang, kita harus potong daunnya.
1: Benar.
0: Itu. Lebih ke filosofi seperti ini. Wow, ini keren nih. Ini insight baru nih kalau misalnya buat teman-teman yang misalnya kayak aku ingin tumbuh, aku ingin berkembang, tapi pikirkan juga untuk bermekaran juga.
1: Bermekarannya juga.
0: Ya. Ini bukan bukan yang kayak apa ya, kayak wajib kita mekar indah banget, enggak, tapi yang pasti kalau tumbuh aja kayak kurang deh hidup ini.
1: Benar.
0: Tumbuh aja, kita semua pasti tumbuh setiap harinya gitu. Selalu ada ilmu baru kan.
1: Iya.
0: Gitu. Ini menarik kan kalau misalnya ketika ruang berbagi ini kemudian jadi ruang bertumbuh bersama gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong nih kak ya, apa nih yang ngebuat kak Dina tuh melihat bahwa berbagi cerita aja tuh nggak cukup kadang-kadang ya. Karena kakak tadi ngomong bilang ada keresahan-keresahan, kakak juga berpikir gitu ya. Itu kenapa sih? Kok mau repot-repot memikirkan dunia ini.
1: Nah itu dia kak, ini juga aku baru berpikir kenapa aku
0: mau repot-repot sih?
1: Repot banget gitu. Iya, bukan berarti aku ya, gak mau ya, tapi ya, maksudnya ini anak gak bisa diem gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Ya karena balik lagi ya kak, mungkin sebenarnya background orang beda-beda ya. Nah kebetulan aku ini memang background awalnya itu volunteer, relawan.
0: Ya.
1: Yang mana aku sudah pernah ke pelosok-pelosok, tinggal di tempat-tempat yang jauh dari kata kota gitu. Terus juga beberapa hal itu membuat aku mengasah empati aku sebagai manusia gitu. Ya. Maka dari itu, kalau mau selfish ya, kalau mau egois, ya udah hidup aku aja gitu. Ya,
0: prioritasin diri aku aja. Ya, gitu.
1: Kenapa sih? Ya aku bisa fokus banyak waktu untuk diri aku. Tapi balik lagi ya, mungkin karena emang sudah mengasah empati tadi, kayaknya diri sendiri tuh nggak cukup gitu. Ternyata setelah, maksudnya dari backgroundku sebagai relawan, ketika kita doing something untuk orang lain dan buat orang itu happy, itu buat kita jauh lebih happy daripada kita membahagiakan diri kita gitu kak. Okay. Sesederhana nih ya, misalnya kalau dari Serumpun Bungo kita buat event, terus teman-teman bilang kak eventnya seru banget, sangat detail, semuanya dipikirkan secara matang, itu udah buat aku kayak thank you gitu, udah menotis itu karena emang itu tujuannya gitu.
0: Jadi orang happy kita ikut happy
1: lebih
0: juga.
1: Happy-nya lebih kalau bisa apa ya, bukan dua kali lagi, emang sehappy itu ketika bisa buat sesuatu yang ternyata berarti ini ya. Berarti ya
0: bener gitu. Jadi gak cuma buat diri sendiri tapi buat orang lain juga tuh kayak orang kayak bukan ngerasa si paling bermanfaat nggak juga enggak, ya
1: enggak. Kita jauh sih
0: dono ya, nggak ada tuh pikiran apa sepicik itu ya. Tapi emang lebih ke ya tadi kak empati tadi loh, karena empati. Emang beberapa orang tuh agak susah loh, mungkin dia nggak bisa cerita atau nggak ada ruang untuk bercerita ke orang lain, tapi dengan kita nemenin dia kan dari event ini kan kenalan sama orang baru, walaupun dia nggak cerita tapi kan kayak energi positif tuh menular itu loh, itu sudah ngebantu banget.
1: Amin.
0: Gitu. Kan positive vibes biasanya nular tuh ke kiri, ke kanan, ke depan gitu. Jadi misalnya dia mungkin lagi ada agak pundung lah ya, bahasa kita agak pundung, ada masalah sedikit mungkin, tapi dia nggak mau cerita, tapi dengan energi kita yang positif itu, wah dia ikut loh.
1: Nah tapi dari respon Kak Yuan tadi itu terjadi loh kak, benar. Yeah. Jadi karena mungkin kita pernah buat event, dan aku juga mau posisikan diri aku bukan sebagai gue ketua loh di sini atau saya founder, aku benar-benar menempatkan diri aku tuh ini teman-teman, bloomers, ini aku. Jadi aku tuh menyatu, sama, aku menyatu sama mereka benar-benar. Faktanya setiap yang pernah ikut event aku pasti hafal namanya, aku pasti hafal namanya.
0: Jadi teman kak ya?
1: Jadi teman, aku benar-benar temenan dan aku coba reach out juga gitu. Nah, apa namanya tadi berkaitan dengan ternyata aura atau vibes itu menular. Jadi setelah dari kegiatan itu kak, kadang-kadang ada yang suka DM juga kan? Kak, aku tuh sebenarnya pengen deh bisa bermanfaat. Kira-kira boleh nggak tolong dimanfaatkan aku ini gitu? Terus aku bilang, kamu serius mau? Ayo kalau mau. Nah jadi kita tuh jadi apa istilahnya itu kayak mancing, dapat, dan orang nanti mancing lagi dapat, jadi kayak rantai kali ya, berkelanjutan. Which is itu our tujuan juga, itu tujuan kita kak. Kita pantik, kita tuh cuma pemantik sebenarnya. Kita cuma membakar kebaikan ya, bukan membakar lahan bukan.
0: No.
1: Membakar kebaikan. Hopefully itu menular ke satu orang pun nggak apa-apa gitu. Yang penting terus lanjut
0: ya, berlanjut ya kebaikan itu sih makna dari Serumpun Bungo yang yang ingin Kak Dina bagikan gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong juga nih, Kak, tadi kan kita sempat ngomongin bertumbuh, bermekaran itu kayak. Menurut Kak Dina sendiri seperti apa sih perempuan yang seharusnya sedang bertumbuh dan bermekaran ini?
1: Oke. Sebenarnya kalau ngomongin ini akan balik lagi ya. Pasti orang tuh akan balik lagi ke tujuan kita seperti apa secara individual. Nah tetapi mungkin secara general atau umumnya aja ya kak, yang menjadi mungkin jadi tanda kali ya ketika kita tuh sebagai perempuan kita itu kita sedang bertumbuh dan bermekar adalah kita tahu diri kita sih, itu yang paling penting. Kita tahu sesederhana kita tuh mau ngapain, kita itu siapa, dan bagaimana kita menempatkan diri kita dan dia juga bisa tetap menggunakan akal logika feelingnya secara berimbang untuk menentukan sesuatu yang tidak hanya untuk dirinya tetapi setiap hal yang akan impact ke orang juga gitu.
0: Oke. Tapi Kak, kan kadang dalam apa kehidupan sehari-hari itu kan kita kadang tadi kan Kak sempat menyinggung impactful ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kan kadang perempuan tuh seringkali menghadapi banyak tuntutan nih dari keluarga, kerjaan, lingkungan sosial, bahkan kadang dari dirinya sendiri juga gitu kan. Nah, itu bagaimana sih cara perempuan menghadapi berbagai tuntutan tersebut tanpa kehilangan dirinya sendiri dan tetap impactful itu tadi?
1: Benar Kak, sebenarnya aku juga masih banyak belajar ya di sini Kak Yohan, teman-teman. Tapi tadi balik lagi, untuk mencapai itu ternyata kita tuh mungkin ini secara pribadi sebagai aja. Wanita ya, secara pribadi aku tuh butuh didengerin, butuh ada yang mengerti. Dan kadang-kadang nih, ini lucunya yang Oke, teman-teman terdekat atau pasangan kita, keluarga kita tuh mengertilah kita. Tapi ada satu momen kita tuh perlu orang-orang yang lain juga gitu. Sekeliling kita mungkin orang-orang baru, teman-teman baru, itu kita justru kayak dapat percikan api semangat itu dari mereka-mereka juga gitu kan.
0: Kita dapat insight baru, dapat perspektif baru gitu. Bener. Ya jadi ya. Oke deh. Tapi kita jeda dulu sebentar Kak Dina ya. Siap. Karena setelah ini bakal balik lagi. Teman-teman kalau misalnya mau ada yang ditanyakan ke Kak Dina boleh ke line YouTube kita @pro4palembang. Tinggalin aja live chatnya di sana, nanti aku tanya langsung sama Kak Dina ya.
1: Oke.
0: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dadah.

0: Aja nari to lele kaya cawe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak,

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yowan dan Kak Dina dari Serumpun Bungo ya. Teman-temannya tadi kan aku udah mention kalau misalnya mau tanya-tanya ke Kak Dina boleh ke live chat kita aja. Sekarang udah ada beberapa pertanyaan nih Kak Dina. Kita baca dari yang paling atas dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Dari Gea Widianti, Kak Nur, Kakak permasalahan utama yang dihadapi perempuan saat ini apa, Kak? Oh, perspektif kakak nih.
1: Okay. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Gea. Kalau mungkin terkait isu-isu ya yang saat ini kita hadapi, mungkin kalau dari kita kumpulin dari berbagai sumber itu banyak banget ya.
0: Banyak.
1: Kak, ya. Cuma tadi karena balik lagi perspektif saat ini, aku coba menjawab secara objektif juga ya dari hal-hal yang aku observe dari sekitar. Kalau dari sosmed, ya, trennya itu asmara ada juga ya, atau mungkin posisi wanita saat ini yang apa ya, kalau berkaitan dengan asmara yang aku lihat observe itu kayak terkait kita itu sensitif banget dengan harga diri. Yang mana itu penting dong, tentu.
0: Benar.
1: Jadi aku ngeliat trennya wanita saat ini itu ketika ada something yang melukai harga dirinya atau menyenggol harga dirinya, dia get up-nya cepet banget gitu. Tapi hal ini juga maksudnya problemnya adalah ya misalnya yang aku lihat pasangannya tidak menghargai dia sebagaimana seharusnya. Itu banyak banget ya problem-problem yang ada ternyata di sekitar kita juga mungkin. Tapi kalau berkaitan dengan self-development perempuan itu sendiri, kesempatan itu bisa juga sih Kak. Kesempatan. Karena aku ngeliat beberapa juga, ini relate juga dengan misalnya ada perempuan yang dia let's say STEM science, technology, engineering, mathematics ya misalnya. Karena aku dulu pernah ikut juga eventnya. Ternyata wanita itu dikit banget nih di bidang itu, kayak mesin. Nah, balik lagi, stigma-stigma ke perempuan itu ternyata masih ada di dunia yang saat ini sudah modern. Yang harapan kita sih stigma-stigma lama itu udah gak nyantol lagi ya di masa ini. Tapi ternyata masih ada, kayak underestimate itu juga sometimes masih ada lah gitu. Terus banyak sih Kak kalau mau diomongin. Cuman tadi perspektif aku sejauh ini yang aku concern berkaitan dengan relationship, terus juga stigma masyarakat terhadap wanita juga ada. Terus juga ketiga mungkin ruang dia untuk didengarkan ya mungkin. Karena mungkin kalau wanita, kayaan biasanya curhat ke siapa?
0: Sama teman sih.
1: Sama teman. Iya.
0: Lebih enak curhat tuh sebenarnya jujur ya daripada keluarga, mending sama teman. Jadi kayak banyakkan temanku yang nyimpan rahasiaku daripada keluargaku sendiri. Karena emang kadang kalau keluarga agak judgmental gitu, tapi kalau sama teman karena kita sebaya dan senasib, kadang mereka lebih ngertiin gitu, lebih kayak okay, aku dengerin kamu gitu, walaupun kadang nggak minta solusi, cuma pengen didengerin aja loh aku tuh.
1: Itu, nah itu juga aku setuju banget sama kayak dia tadi udah berbagi, ruang untuk didengarkan itu juga aku jadi suatu mungkin bukan masalah tapi kayak hal yang dibutuhkan juga untuk wanita gitu. Nah sejauh ini itu sih mungkin Kak Gea. Tapi kalau ada perspektif lain, justru aku yakin banyak ya jawabannya dari banyak pertanyaan ini. Cuman dari aku highlight ada 4 ya tadi. Ada relationship, stigma, terus juga ruang kita untuk
0: didengar.
1: Ya. Gitu. Sorry, 3.
0: Okay. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Rini Sudirman. Sekarang kan kita perempuan punya kebebasan, tapi adakah batas kebebasan itu untuk kita dari pakaian, kerjaan, dan pilihan hidup?
1: Okay. Thank you banget Kak Rini, ini sangat menarik ya. Sebenarnya kalau balik lagi ke apakah ada batasan, kalau dari jawaban aku atau perspektif aku, semuanya tergantung dari pedoman mana yang kalian ikuti gitu Kak. Background kita yang mungkin juga agama kita juga menentukan jawaban ini sebenarnya. Jadi kalau untuk itu balik lagi ke buku masing-masing, buku pedoman masing-masing ya. Tapi kalau secara general, general ya, menurut aku adalah kebebasan ini lebih kepada kebebasan kita secara individu sih kak, bukan berarti bukan aku mungkin izin kali ini aku nggak akan membahas cara berpakaian dan lain-lain yeah. Karena tadi balik lagi yang krusial itu baliknya ke pedoman kita masing-masing gitu ya yeah. Tapi kalau untuk kita how to behave secara bebas sebagai individual mm-hmm. yang akan masuk ke sosial itu mm-hmm. Bebasnya kita adalah bagaimana kita tetap bersuara, bagaimana kita tetap bersosialisasi tapi kitanya itu tahu batas gitu.
0: Tahu batas.
1: Kitanya.
0: Ya.
1: Jadi kayak lebih ke kita ngerem itu sih misalnya iya. Nih. Kenapa dan hal ini uh-uh. Ada persyaratannya loh, Kak.
0: Ada
1: untuk mengetahui kita tahu batasnya kita justru sebagai wanita kita perlu untuk mengasah empati tadi.
0: Oke.
1: Okay. Dan tahu cara menempatkan diri. Uh-uh. Nah, dengan dua bekal ini setidaknya kita bisa menempatkan diri ketika kita ada di ruang-ruang yang berbeda-beda itu. Ini mungkin aku jawabnya agak filosofis ya. Cuman maksudnya apa? Mungkin sesimpel ketika kita ada di misalnya kita di jadi relawan di ya. Suatu pedalaman. Kalau kita punya bekal bisa menempatkan diri dan kita ada empati, kita nggak mungkin dong datang ke sana tiba-tiba pakai kacamata dan tas branded ke tempat yang mereka pun tidak bisa afford itu.
0: Iya.
1: Nah itu kan kejadian nih ya di beberapa orang-orang yang menjadi sorotan gitu. Nah itu menurut aku justru kebebasan kita adalah bagaimana kita itu secara individual mengerti kita itu bebasnya itu sampai mana batas kita.
0: Okay.
1: Itu challenge untuk diri kita juga yang bisa kita asah dengan kita harus tahu diri, kita tahu empati, kita tahu aturan. Kita bisa menempatkan diri sesuai dengan tempatnya.
0: Oke, jadi tetap ada batasan, tapi tergantung pedoman masing-masing.
1: Benar.
0: Ya. Gitu, walaupun ya nama juga hidup kan pasti pilihan ya. Kita aja mau milih yang mana gitu. Terus ada lagi pertanyaan dari Luna Love God nih.
1: Oke.
0: Gimana ya kak caranya menyediakan ruang aman untuk perempuan bisa berbagi cerita? Soalnya kadang-kadang kalau perempuan yang cerita atau curhat suka dibilang lebay. Ini yang kita butuhkan. Ini yang kita butuhkan banget sebagai perempuan, Kak. Gimana nih?
1: Oke, okay, tadi kalau perspektif aku ngelihat pertanyaan Kak Luna ini yeah. Ada dua sisi.
0: Iya. Yeah.
1: Mungkin bisa jadi mungkin Kak Luna sebagai orang yang pengen menyediakan itu atau yang mencari.
0: Mungkin soalnya, mencari kali ya.
1: Oke, okay, mencari. Tapi aku akan coba berbagi dari dua sisi juga ya. Yeah. Kalau sebagai perempuan untuk mencari, tadi Kak Yohan juga udah menjawab tadi pertanyaan. Kita memang mungkin perempuan cenderung akan cerita ke terdekat kita gitu ya. Dan mungkin ada yang safe dengan pasangannya, ada yang lebih safe dengan keluarganya, ada yang lebih safe sama teman-temannya, which is it's okay gitu. Selama mungkin kita bisa make sure orang-orang yang kita kan akan cerita ke orang yang memang kita trust, kita enggak di judgment.
0: Iya.
1: Kita punya insting sendiri kok untuk iya. Mencari itu. Nah, dan kita memang kecenderungan mencari orang-orang yang seperti itu gitu kan. Dan untuk perspektif yang lainnya, kalau memang sudah dirasa mungkin udah apa ya berkaitan dengan mental health, yeah. Mungkin ini juga sedikit berbagi teman-teman juga jangan sungkan dan malu lah untuk datang ke yang emang seharusnya gitu.
0: Ke profesional ya.
1: Benar, meskipun okay, teman-teman kita, keluarga, pasangan bisa memberikan validasi, tapi ketika memang kita butuh bantuan itu memang harus ke yang profesional. Yeah. Tapi kalau masih lingkup sekedar didengarkan, nah balik lagi sesuai dengan topik kita ya obrolan komunitas itu juga membantu hal itu guys. Kenapa? Yeah. Karena teman-teman nanti akan bertemu teman-teman baru. Jadi kayak from strangers to be friends itu bisa banget kak. Jadi dan kita juga justru ini fun fact-nya ya.
0: Yeah.
1: Mungkin teman-teman juga pernah merasakan ini. Kita itu akan merasa lebih didengarkan atau mungkin lebih diapresiasi dengan orang-orang baru justru.
0: Oh iya. Benar.
1: Pernah nggak misalnya kalian ketemu suatu teman baru?
0: Iya.
1: Kita ngobrol cuma dikit aja kayak, wah keren banget, hebat banget kayak. Terus kita ngerasanya kayak, wow.
0: Aku diapresiasi nih.
1: Apresiasinya segitunya, apa kita baru banget loh ketemu gitu. Dan itu energi-energi yang bisa kita dapatkan ke gak hanya komunitas sebenarnya kak, komunitas. Tapi poinnya adalah di mana kita bisa ketemu orang-orang baru itu yang balik lagi orang barunya juga harus vibes-nya yang positif gitu. Iya. Karena kita kan kadang nggak tahu juga kapan kita ketemu anomali ya kan. Who knows gitu.
0: Benar.
1: Nah tapi kalau yang perspektif kedua dari mungkin kayak kita komunitas Serumpun Bungo, justru kita memfasilitasi ruang aman karena kita tahu keresahan yang ada di sekitar kita seperti itu. Nah kita menyediakan ruang aman, balik lagi kita lihat kebutuhannya. Kalau mereka memang butuh untuk didengarkan, untuk sekedar aku mau ngomong-ngomong banyak aja gitu.
0: Aku mau yaping aja kak.
1: Aku mau yaping. Karena kan kadang kita yaping udah iya, selesai. Udah itu.
0: Dalga tuh.
1: Yang kata kakak tadi, nggak butuh solusi, cuma pengen didengerin dan ada ruang untuk ngomong-ngomong aja gitu.
0: Iya benar.
1: Nah itu bisa ya tadi komunitas juga memberikan space untuk itu. Tapi kalau memang obrolannya tuh tadi udah masuk ke nangis-nangisan, membuka luka-luka lama.
0: Iya.
1: Kalau dari komunitas juga kita nggak bisa membuka itu sendiri kak. Kita biasanya kolaborasi sama profesional, sama psychologist. Karena kita nggak mungkin juga ya membuat sesuatu yang bukan keahlian kita, karena kita nggak berani untuk hal itu.
0: Takutnya melewati gitu ya. Terus ada lagi pertanyaan dari Margareta Johanna nih kak. Kak, event yang terdekat ada gak ya? Terus misal kalau mau ikut event tapi aku sendirian bisa dibantu gak ya kenalan nanti? Jawab dong, kak.
1: Halo Margareta, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Dan untuk event terdekat kita ada banget di bulan Oktober ini. Kita punya sebenarnya ada 3 event, cuman yang baru publish itu baru 2. Yang paling terdekat hari Minggu tanggal 4 Oktober itu kita akan belajar merajut kitchen makrame. Nah, jadi tuh teman-teman selain belajar itu juga bisa buat bekal sih kalau kalian mau jualan lagi atau mau sesederhana ada kan orang-orang yang suka buat hadiah tapi DIY.
0: Bener.
1: Kalian bisa banget ikut event-event Serumpun Bungo karena kami juga bersinergi dengan para crafter yang jadi kolaborator kami untuk membuat event-event ini. Nah, terus yang nanti itu tanggal 22 Oktober, memang weekday sih guys, ini agak tricky ya, cuman enggak apa-apa kalau ada waktu aja, itu kita buat leather journal workshop. Jurnal dari kulit itu yang lagi kekinian juga, itu kita kolaborator, kita collab juga untuk buat itu. Nah, dan satu, ini belum dipublish, tapi kita mau buat event yang mostly diskusi, networking, atau mingle gitu guys, itu rencana di... Belum tahu, karena aku masih melihat juga dan aku kemarin discuss juga sama teman-teman di komunitas. Mereka pada antusias, Kak. Nah, tapi yang jelas event-event Serumpun Bungo itu di weekend, guys. Kita kerjanya justru di weekend. Dan kalau memang pengen tahu update-nya nanti bisa cek aja Instagram kita @serumpun.bungo.
0: Oke, jadi itu ya kalau misalnya event terdekat ada tanggal 4 Oktober yang pasti sama 22 Oktober. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik nih ya pengen gabung, pengen join sih, boleh
1: banget.
0: Silakan cari infonya ke @serumpun.bungo ya di Instagram.
1: Oh ya, tadi satu lagi ya bertanya Margaret tentang kak kalau aku sendiri gimana?
0: Ya dibantu nggak? Kan
1: tenang
0: aja. Agak canggung kadang ya kita ya sendirian gitu.
1: Tenang aja guys, karena fun fact-nya mostly yang datang ke event kita tuh sendirian. Memang ada yang datangnya bareng bestie-bestinya ada. Cuman sejauh ini kebanyakan tuh sendirian. Nah, justru itu balik lagi karena misi kita memang menjadi ruang, justru kalian datang itu untuk mendapatkan teman dan relasi baru. Untuk Margaret jangan khawatir, pasti dibantu dan pasti kamu punya waktu yang cukup untuk berkenalan sama teman-teman baru.
0: Iya, jadi networking juga nambah teman juga gitu. Oke deh. Itu tadi pertanyaan dari YouTube kita. Kalau misalnya ada yang mau tanya lagi sebelum segmennya habis, boleh tinggalin aja live chatnya di sana, nanti aku tanyain ke Kak Dina. Kalau belum ada, kita balik lagi nih ke tema kita dong ya, Kak. Tadi ada kan masih ngomongin komunitas nih ya, ada hal yang mungkin tidak bisa kita dapatkan hanya dengan baca buku atau ikut seminar, yaitu rasa bahwa kita tuh tidak sendirian, Kak. Kalau menurut Kak Dina, apa sih kekuatan terbesar sebuah komunitas dalam membantu seseorang melewati proses hidupnya?
1: Ini menarik banget, Kak. Tapi ini aku juga habis merenung sebenarnya.
0: Merenung,
1: aku emang suka banget merenung. Ada sejauh ini dari hasil renungan itu, yang tentunya ya berdasarkan pengalaman dan apa yang aku lihat, jawabannya satu sih kak.
0: Apa?
1: Semuanya itu harus dari hati. Harus dari hati gitu. Sesederhana apa ya, pokoknya benar-benar menyambut teman-teman ini ya sepenuh hati gitu. Plus lagi ini memang hal yang aku sukai gitu. Jadi aku kalau misalnya doing something di komunitas Rumpun Bunga ini memang insya Allah sangat totalitas gitu.
0: Iya.
1: Dan ini ternyata memberikan ya tadi vibes yang juga ditangkap orang-orang tuh syukurnya positif gitu. Iya. Syukurnya positif dan mereka juga saat ikut ini setelah event juga mereka membagikan hal yang juga positif. Dan ternyata hal ini juga kalau dari diskusi-diskusi dengan orang-orang yang ikut event, karena aku biasanya kalau memang ada waktu yang cukup, aku selalu ngobrol lagi sama mereka after event. Aku selalu nanya, Kak, ada nggak masukan? Atau, Kak, menurut Kakak, bla bla bla bla. Nah, pokoknya aku suka ada tektokan waktu sama teman-teman bloomers ini gitu.
0: Jadi selalu di follow up ya,
1: follow
0: Kak?
1: Follow up. Oh, bahkan setelah ikut event, misalnya aku ketemu lagi, aku juga tetap nanya gitu kan. Dan beberapa dari mereka juga bilang engagement di Serumpun Bungo itu kayak berasa emang kayak sama teman sendiri gitu. Dan ini yang memang kami hadirkan dan aku ngerasa komunitas akan apa ya, kan kita community, kita bonding. Nah, bonding itu akan bisa didapat dengan ya ketulusan itu. Ketika kita tulus, mereka nangkep itu, yang terjadi adalah, ya hasilnya adalah koneksi yang emang tulus, Kak.
0: Oke, gitu.
1: Dan ketulusan ini harus kita normalize in this economy ya, karena jujur aku juga sangat miris dengan beberapa, apa namanya, berita-berita yang berkaitan dengan humanity ya, Kak. Ya. Kayak kenapa orang tuh jahatnya tuh luar biasa. Kenapa ada orang yang di kehidupan kayak gini, mereka tuh masih bisa jahat gitu. Iya, masih gak kepikiran. Kalau di aku gak kepikiran, kok bisa sih?
0: Masih sempet gitu.
1: Masih mikirnya, sempet gitu.
0: Mikirnya aneh-aneh gitu. Kayak, apa nih?
1: Tapi ya itu intinya adalah guys, ketulusan itu jadi resep utama ya.
0: Iya.
1: Karena apa yang kita lakukan dan kita memang lakukan dari hati, itu akan sampai ke hati juga.
0: Oke. Ini mungkin agak lebih ke pribadi nih, Kak ya.
1: Oke, Kak.
0: Selama perjalanan Serumpun Bungo nih, ada gak sih pengalaman atau cerita dari anggota komunitas yang paling berkesan bagi Kak Dina dan membuat Kak Dina tuh semakin yakin bahwa ruang seperti ini nih memang dibutuhkan gitu. Personal experience dari teman-teman di komunitas, Kak. Nggak sebut identitas sih.
1: Okay.
0: Sebut aja misalnya si Melati ini gitu.
1: Secara general ya, Kak. Yeah. Kalau aku lihat patternnya itu ada dua sih.
0: Yeah.
1: Yang pertama itu, nah kebetulan aku nih kayaknya memang digandrungi ibu-ibu muda. Ya jujur. Jadi kayak mungkin memang mereka ya tadi kan memang butuh teman gitu. Di saat teman-temannya yang lain mungkin memang pasti udah ada keluarga masing-masing ya,
0: udah sibuk masing-masing.
1: Nah, dan dari situ aku dapat insight bahwa oh ternyata menjadi orang yang bisa mendengar itu membantu mereka. Nah, terus yang kedua aku ngeliat pattern untuk bisa memberikan ruang teman-teman juga berkarya. Karena ada beberapa yang nge-DM aku, Kak, aku tuh pengen banget dimanfaatkan, aku bisa ini, aku bisa nggak bantu Serumpun Bungo. Justru aku bacanya aku seneng banget dong, karena aku tuh ya nggak mau ngerepotin orang sebenarnya. Dan aku sangat welcome kalau kamu memang merasa Serumpun Bungo bisa membantu kamu untuk upskilling hal yang kamu tekuni, kita kasih ruang. Nah, jadi memang itu, Kak, ya syukurnya oh tujuan kita terlihat nih, memang ada pencapaiannya. Yang pertama ngebuat orang ngerasa nyaman, alhamdulillah checklist. Ngebuat orang ngerasa didengar, checklist. Ngebuat orang bisa bermekaran, karena ini yang recently ada teman yang suka fotografi. Dia notice, Kak, kalian nih jarang pakai fotografer ya. Aku bilang, iya, to be honest, karena kita komunitas, budget kita tuh tipis banget. Oh kalau gitu aku aja yang motoin. Nah, kan aku gak enak ya, tapi kan kamu bla bla bla bla ada waktunya. Gak apa-apa, pokoknya Kakak tolong kasih aku kesempatan aja. Ternyata hasilnya bagus banget, Kak. Dan kita appreciate. Nah, dan kayaknya temanku ini udah dapet satu klien deh dari salah satu peserta juga. Jadi, so congrats untuk sahabat yang ini ya. Dia juga sangat bagus banget suka kasih evaluasi, bukan evaluasi, kayak saran-saran yang membangun juga, iya, gitu.
0: Saran dan masukan ya kak ya. Kak kita kan segmennya udah agak di ujung nih kak ya. Siap. Mungkin ada nih kalau misalnya pendengar yang pengen mulai tumbuh tapi belum tahu harus mulai dari mana nih, mungkin ada satu atau dua langkah sederhana yang bisa dilakukan mulai hari ini nih kak. Ada tipsnya nggak?
1: Oke, okay. Untuk starting point gimana bertumbuh adalah tadi balik lagi ke mengenal diri sendiri dulu.
0: Ya.
1: Tapi mengenal diri sendiri ini mungkin sumbernya apa namanya tidak hanya dari diri kita, tapi kita bisa juga bertanya dengan orang-orang sekitar kita. Kayak apa sih yang kamu lihat dari aku? Apa sih hal yang menurut kamu aku harus coba benahi gitu? Nah, terus yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan itu sangat mempengaruhi ya. Menurut aku lingkungan itu juga akan mempengaruhi mood aku kak.
0: Iya.
1: Jadi aku selalu ngerasa ketika aku ketemu orang baru, aku tuh happy banget gitu. Nah mungkin teman-teman juga bisa coba cari lingkungan yang memang sesuai dengan passion kamu. Dan di Palembang ini banyak banget kok kegiatan-kegiatan seru sesuai dengan segmen kamu gitu. Buku, movie, yang lucu-lucu itu semuanya ada.
0: Ada ya?
1: Ada, udah ada di Palembang. Udah. Tinggal ayo terjun gitu, dan yang paling penting ya ayo mulainya yang paling penting.
0: Mulainya dulu ya. Ini terakhir ya kak, closing statement dong buat pendengar kita, adakah?
1: Boleh.
0: Statement nih.
1: Statement. Mungkin aku akan meng-highlight terkait ketulusan tadi sih kak.
0: Ya.
1: Di kehidupan kita ini sepertinya ya terlihat kayak ketulusan itu hal yang sudah jarang gitu, dan aku pengen mengajak teman-teman semua untuk menjadi bagian-bagian orang-orang ini yang masih mengutamakan gitu hal-hal itu secara tulus, meskipun memang tulus ini dua sisi ya, kayak bilah pisau juga. Kadang kita tulus, kita yang dimanfaatin. Kadang kita enggak, kita hati-hati, dikira enggak tulus gitu. Nah yang paling penting adalah bagaimana kita memposisikan diri. Tentunya ketika ada hal-hal yang memang harus kita bantu dan harus kita ya lakukan, lakukanlah sepenuh hati. Tetapi ketika kita memang ada di posisi kita nih orang tulus, sampai kita diinjak-injak, kita harus mengangkat apa namanya harga diri kita guys. Jadi jangan ya kita kayak apa ya, kita tahu kapan kita memang harus lembut dan kapan kita harus tegas gitu.
0: Oke. Ini menarik nih ya. Jadi ya teman-teman ya, ini dari obrolan kita pagi ini kita bisa lihat nih kalau sebuah komunitas itu ternyata bukan cuma tentang berkumpul atau melakukan kegiatan bersama aja, tapi ini ada proses saling mendengarkan kayak saling mendukung dan juga memberikan ruang bagi setiap orang untuk berkembang dengan caranya masing-masing. Dan mungkin terkadang yang kita butuhkan tuh bukan seseorang yang langsung kasih solusi, tapi sebuah ruang yang buat kita merasa didengar dan gak merasa sendirian gitu. Jadi semoga apa yang kita obrolin pagi hari ini itu jadi pengingat kalau bertumbuh tuh tidak harus selalu dilakukan sendirian ya teman-teman ya. Ada kalanya kita butuh ruang juga untuk berbagi, ruang untuk didengar, dan ruang untuk saling menguatkan. Dan seperti semangat serumpun bunga, semoga semakin banyak perempuan yang punya ruang untuk mengenal dirinya,
1: amin.
0: Ngembangin potensinya, dan yang pasti bertumbuh bersama, sama bermekaran bersama. Buat Kak Dina, sebelum benar-benar kita akhir ini, boleh dong ya kasih satu pesan singkat lagi deh, khususnya para perempuan yang sedang berproses dalam kehidupannya, apa nih? Satu pesan aja, singkat.
1: Yang jelas, sesulit apapun hal yang saat ini kita hadapi, ketika kita masih diberi Tuhan waktu untuk ada di dunianya, kita harus memanfaatkan dan kita juga harus mencari jalan keluar untuk itu. Dan untuk menuju hal itu tentunya kita harus lebih apa ya, intinya itu mencari hal yang menyemangati diri kita. Dan mungkin hal-hal ini bisa kita temukan ke hal yang kita sebelumnya belum pernah menjumpai. Dan maka dari itu aku sepakat banget komunitas itu bisa memberikan perspektif baru yang mungkin membuat kalian pengen untuk terus melanjutkan hidup.
0: Oke, thank you Kak Dina. Thank you untuk pesan singkatnya ya. Dan buat juga buat teman-teman kalau misalnya mau nonton ulang siaran kita bisa ke YouTube kita aja @prom4palembang. Saya Yawan pamit undur diri dari ruang dengar dulur di Sriwijaya pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di obrolan komunitas berikutnya.
1: Bye, terima kasih banyak.
2: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Prom4 RRI Palembang. Sampai jumpa. Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi liburan ke Kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dari Palembang, di mana saja berada, adik-adik di rumah yang sedang mendengarkan siaran kita pada siang hari ini. Bertemu lagi di hari Minggu, kita ada di acara Kreativitas Anak Indonesia yang hanya ada di Pro 4 RRI Palembang di frekuensi 88,4 FM. Senang sekali rasanya Kak Mita bisa berjumpa kembali bersama teman-teman Pro 4 di rumah dan juga mungkin yang sedang dalam perjalanan hari ini. Kemana nih hari ini? Hari Minggunya ya, apalagi libur. Mungkin teman-teman cari tempat buat sekedar healing-healing lah ya, jalan-jalan. Tapi ingat ya, di kota Palembang untuk saat ini udaranya sedang tidak baik-baik saja. Kadar asap di udara kita sendiri itu menunjukkan indikasi bahaya nih teman-teman. Jadi lebih baik kita ada di rumah saja terlebih dahulu. Nah teman-teman di rumah, kita ada di Kreativitas Anak Indonesia dengan tema asap di luar, seru di kamar, dengan subtema tutup pintu, buka buku, pengalaman pembelajaran jarak jauh. Pastinya kalau sudah di Kreativitas Anak Indonesia, Kak Mita tidak sendirian, Kak Mita akan sama teman-teman kita dari Diana Public Speaking, dan juga kita bakal ngobrol tentang kegiatan teman-teman kita. Tapi sebelum itu, kita bakal kenalan dulu nih, kira-kira di studio Pro 4 ada siapa aja sih. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Waduh, gimana kabarnya hari ini teman-teman?
2: Baik
0: ya. Oke, okay. Nah sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi, teman-teman mungkin boleh kenalan dulu nih sama pendengar Pro 4 RRI Palembang. Silahkan. Dari Gio dulu boleh, atau dari Altaf juga boleh, silahkan.
3: Oke, okay. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Altaf Afkari. Saya kelas 6, saya sekolah di SD Pelita Sriwijaya, dan saya diundang ke RRI Pro 4.
0: Oke, ada Altaf ya. Di sebelah Altaf ada siapa ini?
4: Perkenalkan, nama saya Giovanni Javan Kadavi. Saya kelas 5, saya bersekolah di XD Ignatius Global School.
0: Oke, nah pasti teman-teman penasaran juga, kira-kira hari ini pendampingnya siapa sih? Kita kenalan dulu nih sama Kak Yuni. Silakan Kak Yuni.
5: Ya, halo. Ya, nama saya Yuni Adinda Putri. Ya, saya orang tua dari Giovanni Zafran Gaddafi.
0: Oke, nah jadi kita bakal ngobrol sama Gio, sama Altaf, dan juga Mama Yuni nih, selaku mamanya dari Giovanni. Nah, teman-teman, ini kan kita lagi ada di masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh ya, atau mungkin teman-teman juga udah mulai masuk sekolah lagi nih. Nah, kita flashback sedikit waktu kita PJJ sebenarnya teman-teman. Kalau kita ingat belajar dari rumah, hal apa sih yang pertama muncul di pikiran teman-teman? Mengingatkan waktu itu COVID, kita sudah merasakan ya Ma, belajar dari rumah. Dan ketika ada bencana alam asap yang tebal ini, kita kembali belajar di rumah. Kalau dari Gio sama Altaf sendiri, gimana perasaannya ketika dapat pengumuman dari sekolah bahwasanya kita belajarnya dari rumah lagi nih? Ketika enak-enaknya lagi ketemu sama teman, main di lapangan, tiba-tiba harus di rumah lagi.
4: Ya sih kaget ya, karena tiba-tiba diinfoin, tiba-tiba PJJ itu online.
0: Dari segi pembelajarannya ada yang berubah nggak sih Gio?
4: Nggak ada, sama aja pelajarannya.
0: Sama ya, tapi dari rumah gitu ya. Kalau Altaf sendiri gimana nih Taf?
3: Kalau saya itu sebenarnya pengen sekolahnya itu tatap muka ya. Tapi karena asap yang sangat tebal ya di kota kita sekarang, jadi kita belajarnya melalui PJJ.
0: Dari PJJ.
3: Padahal saya ingin bermain dengan teman-teman saya.
0: Iya, lebih seru nggak sih kalau belajar tatap muka?
3: Iya.
0: Ada jam istirahat, ada jam mainnya ya. Bisa ketemu teman-teman dan bisa diskusi langsung. Nah, kalau Giovanni sendiri selama PJJ nih, pembelajaran jarak jauh dari rumah, ada merasa menemukan kesulitan nggak sih?
4: Ya kadang koneksinya tuh putus-putus, suka terkeluar sendiri, Sama kadang-kadang gurunya tuh suka terkeluar dari Zoom.
0: Oh, okay.
4: Banyak kan suka mengalami kendala gitu.
0: Kendala-kendalanya banyak ya. Mm-hmm. Kalau Altaf sendiri?
3: Kalau saya itu biasanya jaringannya itu nge-lag kalau misalnya lagi Zoom.
0: Mm-hmm.
3: Dan itu sangat mengganggu. Soalnya kita nggak bisa bertanya secara okay. langsung gitu.
0: Oke, okay. Berarti emang banyak berpengaruh ya. Nah, menurut Mama Yuni sendiri nih, Ma, pastinya mendampingi Giovanni di rumah nih, PJJ yang mana kita biasanya harus pagi-pagi berangkat kantor atau ada kegiatan lain, tiba-tiba harus di rumah nemenin anak-anak PJJ. Tanggapannya seperti apa, Mam, dengan kegiatan PJJ di saat ini? Apakah menurut Mama ini merupakan pilihan yang tepat, Ma, untuk kondisi kita Kota Palembang saat ini?
5: Ya, sebenarnya kita dihadapkan dengan dua pilihan ya, Kak Mita, ya. Tapi pada saat itu kan wali kota mengarahkan ya untuk kita itu melakukan PJJ. Ya. Jadi walaupun sebenarnya sedih ya anak-anak, tapi ya mau gimana lagi? Ya, jadi kita mengikuti saja. Terlepas dari itu, ya alhamdulillahnya itu walaupun kita melakukan PJJ di rumah, itu ternyata anak-anak ya bisa mengikuti. Ya, walaupun memang terkendala misalnya karena jaringan internet, ya belum lagi ada adik-adiknya yang ikut online ya, tapi sejauh ini alhamdulillah ya, walaupun anak-anak memang tetap menyukai yang tatap muka secara langsung. Mm-hmm. Ya, dimana mereka bisa komunikasi, ketemu sama teman ya, tapi sisi lainnya kan kadang kalau kita di rumah itu kan lebih on time ya, Kak, ya, selesainya. Jadi dia udah nyampe jam 1 udah bisa main. Tapi kok di sekolah kadang harus perjalanan dulu ya, harus kemana dulu. Ya alhamdulillah sejauh ini enggak ada kendala ya, baik PJJ ya apa ataupun misalnya tatap muka langsung. Tapi memang lebih enak anak-anak itu langsung ke sekolah ya, karena mereka direct ya untuk komunikasi ke guru ya ataupun ke teman-temannya.
0: Oke, komunikasinya juga cenderung dua arah ya, Mam. Kalau
5: iya.
0: di sekolah mereka bertanya langsung ada menemukan jawaban seperti itu dengan
5: iya,
0: guru-gurunya.
5: Betul.
0: Tapi untuk sekarang memang anak-anak masih PJJ atau sudah mulai masuk sekolah lagi, Mam?
5: Alhamdulillah udah ke sekolah ya sekarang, karena diberikan kebebasan ya ke sekolah ya, tergantung dari apa orang tuanya mau PJJ ataukah tatap muka. Dari sekolah kami itu kebanyakan memang untuk memilih melakukan tatap muka secara langsung.
0: Oke, berarti memilih untuk tatap muka secara
5: iya.
0: langsung. Nah, kalau Altaf sendiri udah mulai masuk sekolah lagi kak atau masih PJJ Altaf?
3: Udah kak.
0: Udah masuk sekolah lagi.
3: Iya.
0: Oke, happy lagi gak sih masuk sekolah lagi?
3: Happy sih, soalnya bisa berteman dengan ketemu dengan teman-teman.
0: Kalau Gio gimana? Gio, happy gak sih masuk sekolah lagi?
4: Happy, karena sebelum briefing itu kami udah bisa main dulu sebelum guru masuk kelas.
0: Oke. Berarti tetap ya, Ma?
5: Iya, main nomor
0: main dulu
5: satu.
0: Nomor satu, baru nanti belajarnya. Oke, Ma, ini kan anak-anak PJJ terus juga udah masuk sekolah lagi sekarang dengan peraturan yang mana anak-anak wajib menggunakan masker ya, Ma. Nah, untuk jam sekolahnya sendiri, adakah pengurangan jam, Ma?
5: Iya, ada. Dan waktunya memang masuknya kan biasa kan jam 7, ini udah agak dimundurin ya jamnya jadi jam 7.45. Jadi biasanya kan kalau pagi, subuh itu kan masih gelap ya, Kak, ya, karena kabut. Ya, jadi dimundurin jadwalnya jadi 7.45. Tapi kalau untuk pulang sekolah tetap sih kalau di kita ya selanjut kegiatan after school-nya itu tetap.
0: Oke. Berarti paginya aja,
5: paginya
0: Ma, ya?
5: Aja. Oh. Karena kan kok udah siang biasa udah agak berkurang
0: iya,
5: ya kabutnya.
0: Betul.
5: Dan alhamdulillah kemarin juga hujan. Sempat hujan kan alhamdulillah. Jadi sebelum mereka sekolah kemarin itu hujan lebat kan di daerah kami dan juga sekitarnya. Ternyata paginya itu cerah. Ya alhamdulillah.
0: Iya, berarti memang yang ditunggu-tunggu sekarang hujan.
5: Iya, betul.
0: Biar benar-benar hilang kabutnya kayak gitu asapnya. Nah, kalau dari Altaf sendiri, Tauf, masuknya jam berapa sekarang?
3: Jam 8, Kak.
0: Jam 8. Berarti memang ada pengurangan waktu belajar sedikit ya di pagi hari karena memang ngilangin dulu asapnya tadi. Nah, biasanya nih Altaf dan Gio kalau lagi PJJ kemarin, kalau belajarnya Zoom kan, itu di kamar, di ruang tamu, atau di ruang keluarga nih? Atau ada ruangan khusus sendiri untuk belajar?
4: Ada ruangan khusus sendiri sih di kamar.
3: Kalau aku di kamar, Kak.
0: Di kamar ya.
3: Soalnya kayak lebih sepi dan lebih nyaman. Dan sendiri.
0: Benar. Kalau Gio juga sendiri di kamar. Yeah. Oke, nah ketika PJJ kemarin nih, teman-teman diwajibkan tetap pakai baju seragam nggak sih, atau pakai baju bebas saja?
4: Pakai baju bebas karena ya nggak disuruh pakai baju untuk sekolah.
3: Mm-hmm. Sekolahku pakai baju sekolah.
0: Oke.
3: Okay.
0: Berarti balik kebijakan sekolah masing-masing. Iya, ya, Ma. Oke. Okay. Nah, sekarang kan sudah masuk sekolah lagi, belajar lagi sama teman-teman, ketemu, main segala macam. Tapi di sekolah ada larangan nggak sih untuk keluar ruangan?
4: Ada sih, pas selesai, pas pagi-pagi itu nggak boleh lagi jalan-jalan, pas break nggak boleh lagi keluar-keluar.
0: Mm-hmm. Jadi breaknya harus tetap di dalam kelas.
4: Iya,
0: aja.
4: Makan di dalam.
0: Makan di dalam. Nah, kalau dari sekolahnya Altaf sendiri gimana?
3: Sama sih, kayak nggak boleh keluar gitu.
0: Mm-hmm. Berarti
3: karena asap yang tebal.
0: Asap yang tebal. Sebenarnya mempengaruhi nggak sih, Ma? Anak-anak jadi punya cerita lebih nggak sih di rumah kalau pulang dari sekolah? Kayak kan mereka udah nggak boleh keluar kelas nih, jadi ngabisin waktunya di kelas. Ada cerita-cerita yang muncul nggak sih efek dari mereka yang nggak boleh keluar ruangan ini, Ma?
1: Iya, ada ya, Kak, ya. Mm-hmm. Pertama ya, karena kan biasa kan anak-anak kan aktivitasnya kan bergeraknya lebih, harusnya lebih bebas ya. Mm-hmm. Tapi ya itu tadi ya, karena di keadaan yang sekarang ini asapnya banyak ya, yang pasti baik di sekolah di rumah pun kita kebanyakan memang mengurung diri aja ya. Okay. Karena mau keluar rumah pun ya di mana-mana asap ya, jadi mau di sekolah mau di rumah ya, jadi nggak bisa dihindari ya sebenarnya asap. Jadi ya itu tadi, kita mengurangi aktivitas saja di rumah ya. Jadi banyak memang kegiatan-kegiatan itu kita lakukan sebenarnya di rumah ya. Misalnya mau makan keluar karena asap ya, udah kita pesen aja kayak gitu online ya. Jadi main-main juga kebanyakan dari rumah.
0: Benar, berarti emang banyak ngebatasin diri lah ya. Balik lagi ke zaman COVID, yang mana di rumah aja gitu, apa-apa serba online ya, Ma. Benar-benar asapnya di Palembang juga memang tingkatnya ini sangat-sangat cepet naiknya ya.
1: Iya, betul.
0: Indeks itu setiap hari pasti naik turun. Jadi memang kita lebih berhati-hati lagi lah untuk proteksi diri sendiri, karena memang penyakit batuk pilek ini pasti akan menanti sakit tenggorokan. Nah, teman-teman sendiri ketika kemarin sebelum PJJ kan kita sempat sekolah dan sempat menghirup asap. Ada yang sakit nggak sih, batuk pilek, demam atau sakit tenggorokan sebelum kita diliburkan?
3: Kalau aku sih cuman pilek doang ya, nggak terlalu berat sakitnya.
0: Oke, okay, pilek doang. Kalau Gio?
4: Nggak ada sih, nggak ada sakit apa-apa pas kena itu, karena langsung nggak main di luar lagi.
0: Langsung nggak main di luar lagi ya, langsung protek diri di dalam rumah. Nah, seperti tema kita kan tutup pintu buka buku, berarti teman-teman ini lebih banyak di dalam rumah buat belajar dan belajar. Nah, ketika PJJ sendiri teman-teman pastinya menemukan kesulitan-kesulitan dong ngerjain tugas. Nah, kalau ketemu kesulitan kayak gitu di rumah, cenderung siapa sih yang ngajarin? Mama kah atau papa, atau mungkin ada kakak di rumah?
4: Mama dan papa.
0: Mama dan papa kalau Gio. Kalau Altaf?
3: Kalau aku belajar sendiri sih, Kak.
0: Belajar sendiri. Kalau nggak tahu? Kalau nggak ketemu jawabannya?
3: Kalau nggak ketemu jawabannya itu aku biasanya tanya di Google atau gimana gitu.
0: Oke, tanya di Google. Tapi seru nggak sih sebenarnya kalau Zoom tuh menurut teman-teman?
4: Nggak terlalu sih.
0: Nggak terlalu ya?
3: Nggak terlalu.
0: Interaksinya cuma lewat layar handphone?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, sekarang udah balik sekolah, udah belajar, udah banyak kegiatannya juga. Ekskulnya juga sudah berjalan lagi?
4: Sudah.
0: Sudah juga.
3: Sekolahku belum.
0: Oh, belum. Kalau Alta belum.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti benar-benar tunggu asapnya udah nggak ada lagi ya, Alta?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau Gio sendiri, ekskulnya milih apa nih di sekolah?
4: Kalau ekskul di sekolah sih aku lebih milih ke olahraga kayak taekwondo. Mm-hmm. Olimpiade IPA dan lainnya.
0: Oke, okay. Nah kalau Altaf sendiri milih apa?
3: Aku milih ekskul futsal.
0: Oh, futsal, anak cowok ya, futsal. Iya. Kalau Mama gimana nih, Ma? Melihat teman-teman udah sekolah lagi, setiap hari ada aja cerita yang dibawa, terus juga anak-anak di rumah aja nggak keluar, nggak main-main. Kayak mungkin kita biasanya Sabtu Minggu akan cari tempat untuk refreshing ya, Ma. Nah, melihat anak-anak saat ini yang harus kembali berada di rumah aja, sebenarnya kewalahan nggak sih, Ma, sebagai orang tua? Adakah pekerjaan-pekerjaan tambahan jadinya untuk Mama yang mana udah nih kayaknya online semua nih, cucian tambah banyak nih, cucian piring nih. Biasanya kan kita sebagai orang tua Sabtu Minggu kayaknya makan di luar enak nih. Iya, gitu.
1: Jalan-jalan
0: ya. Mall pun masuk asap sekarang ini mah. Itu nambahin pekerjaan gak sih mah di rumah sebenarnya kalau anak-anak di rumah aja?
1: Sebenarnya iya sih ya, tapi balik lagi kak gimana ya namanya keadaan ya. Kayak ini kita udah berapa minggu itu gak jalan keluar. Yang mana biasanya kita tuh kalau tiap Sabtu after club di sekolah itu biasanya kita kan jalan-jalan ke KI nih kak ya. Jalan-jalan, ini enggak ya. Jadi udah Gionya udah bilang pun kapan pun ke KI pun ya gitu. Jalan-jalan mau nyari ikan ya. Ya gimana ya kan kondisi sekarang ya. Nah kayak kita bisa-bisain aja sih sebenarnya buat mood anak itu gimana sih supaya untuk sementara ini mereka itu betah di rumah ya. Sebenarnya udah ribut dari kemarin memang kapan sih jalan-jalan kan pengennya anak-anak kan aktivitas outdoor ya. Tapi ya itu lagi ya, kita harus kasih pengertian ya gimana kalau misalnya diundur aja ya, nunggu kabutnya itu sedikit lah, paling nggak terlalu pekat kayak sekarang.
0: Oke, berarti emang tinggal anak-anaknya dikasih pengertian. Iya. Ya Ma, apalagi dengan situasi saat ini dibanding sakit lebih baik kita di rumah ya.
1: Iya betul.
0: Bener. Oke, nah Altaf, Gio dan juga Mama Yuni, kita bakal break dulu sebentar nih, sebari kita tunggu mungkin dari teman-teman di rumah pendengar Pro 4 RRI Palembang juga mau berbagi pengalamannya tentang pembelajaran jarak jauh dan situasi saat ini. Boleh sekali nih teman-teman telepon kita di 0711351656 atau juga boleh di WhatsApp kita di 0897788484. Kita akan kembali lagi di acara kita pada siang hari ini di Kreativitas Anak Indonesia bersama Diana Public Speaking.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di Kreativitas Anak Indonesia. Masih bersama teman-teman kita ada Giovanni, ada Altaf, dan juga ada Mama Yuni selaku orang tua dari Giovanni. Nah, teman-teman, kita masih ngobrolin tentang asap yang ada di Kota Palembang. Terus juga kita bakal ngobrol tentang pembelajaran jarak jauh. Tadi sudah flashback sedikit waktu kita pembelajaran jarak jauh, teman-teman belajarnya di rumah, terus juga melalui Zoom, dan juga untuk saat ini teman-teman kita sudah kembali untuk belajar secara offline ya, atau tatap muka bersama guru di sekolah. Nah, kita bakal lanjut lagi ngobrol bareng Giovanni, Altaf, dan juga Mama Yuni selaku orang tua dari Giovanni. Nah, tadi sudah ngobrol banyak nih sama Giovanni dan juga Altaf. Sekarang kita ke Mama Yuni nih. Mama nih, kan tadi sempat kita tanya-tanya, nambah repot gak sih Ma kalau pembelajaran jarak jauh? Pastinya iya. Terus juga belum lagi harus memantau anak-anak di rumah secara langsung. Nah, menurut Mama Yuni sendiri, Ma, selama pembelajaran jarak jauh yang Mama lihat nih dari anak-anak, kira-kira apa sih, Ma, tantangan terbesar yang membuat proses belajar dari rumah ini tetap efektif, Ma? Selain tadi anak-anak mengeluh bahwasanya koneksi nih, Kak, kadang gurunya sendiri keluar dari Zoom dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan, Kak, Mama?
1: Ya, tantangannya terbesar itu tadi ya Kak ya, untuk memastikan mereka itu tetap fokus pada pembelajaran secara Zoom tadi. Mm-hmm. Ya, jadi kadang kita harus sedikit-sedikit ngintip ya, merhatikan, dan memang mereka itu mengikuti apa enggak. Ya, jadi terkadang kan karena namanya anak-anak kan itu kan duduk terus ya, kalau misalnya kita Zoom ya, kadang misalnya bilang, "Bun, aku gak bisa ngidupin mic, dimatikin mic-nya sama miss-nya ya." Hmm. Karena kan harus gantian tuh kan, kadang kalau mereka misalnya sambil bertanya ya, tapi kadang-kadang mereka terdistract ya, misalnya lagi ngerjain tugas ya, dikasih tugas tambahan ya secara Zoom ya. Jadi kita emang lebih sering kepo aja sih Kak ya, mastiin bahwa oh di kamar anaknya udah ngerjain tugas, oh anaknya lagi ini. Karena kadang kalau anak-anak itu kan kadang ada cheating time-nya ya, jadi kadang mereka kadang tiba-tiba buka yang lain ya, kadang mengerjakan yang lain ya. Jadi kita emang harus benar-benar ekstra ya untuk mengawasi mereka itu, bahwa mereka itu benar-benar mengerjakan apa yang disuruh oleh miss-nya gitu. Okay. Sih Kak,
0: menurut Mama sendiri, tapi dengan adanya pembelajaran jarak jauh sendiri ini kan tadi kayak kata Mama, paling kita ngintip-ngintip sedikit lah lihat anak-anak, sebenarnya ini bakal ngajarin mandiri gak sih, Ma, sama anak-anak? Karena mereka kan harus terbiasa apa-apa sendiri, ketika guru bertanya mereka harus ngidupin mic-nya sendiri, atau mungkin mereka harus memperhatikan sendiri tanpa bantuan orang tua. Sebenarnya mengajarkan mandiri gak sih, Ma, pembelajaran jarak jauh ini untuk anak-anak kita di rumah?
1: Ya, alhamdulillahnya kan di usia Gio sekarang ya kayak 10 tahun ya, dan kelas 5 juga, ya alhamdulillah dia udah bisa mandiri ya. Misalnya untuk buka Zoom dia udah tahu ya, misalnya email Zoom-nya apa, jamnya seperti apa, ya buku yang harus disiapkan apa. Jadi alhamdulillah gak terlalu repot lagi, dan kita cuman sekedar untuk monitoring aja kalau misalnya ada koneksi yang terganggu atau mereka kadang ada cheating time-nya ya. Tapi sejauh ini untuk Gio udah mandiri ya, kecuali untuk adik-adiknya memang harus kita lebih ekstra lagi kayak gitu.
0: Oke. Mm-hmm. Nah, berarti emang benar-benar kalau lagi Zoom tuh kadang anak-anak ada cheating time-nya ya.
1: Kadang kita nggak tahu tiba-tiba buka apa nih gitu.
0: Bener, apalagi kalau lagi Zoom kan otomatis koneksi internet masuk, terus juga mereka bisa buka YouTube segala macam, dan ya kita tahu sendiri ya.
1: Iya, di era teknologi saat ini ya Kak ya, kalau kita nggak kontrol ya kadang kebablasan.
0: Bener. Nah, kita balik lagi sama Gio sama Altaf nih. Selama pembelajaran jarak jauh pakai HP, pakai tablet ataupun laptop Mama sama Papa di rumah, ini kan tadi ngeluhnya koneksi nih. Kalau kata Mama tadi ada cheating time. Kalau Gio sendiri pernah nggak sih kayak sembari buka YouTube atau sembari lihat-lihat yang lain di Google, atau bahkan lihat figuran-figuran robot-robot gitu, pernah nggak sih sambil buka-buka Google kayak gitu?
2: Nggak pernah
0: ya. Bener ya. Kalau Altam sendiri pernah nggak?
3: Pernah aku nggak pernah, soalnya aku nggak tahu cara ngelihat yang lain itu gimana.
0: Oke, berarti mama yang sediain langsung ya, buka Zoom-nya segala macam, iya. Altaf tinggal duduk untuk ikut pembelajaran seperti itu.
3: Enggak, aku buka sendiri.
0: Oh, buka sendiri. Oke, berarti emang teman-teman kita nggak ada yang nakal nih teman-teman, benar-benar belajar ketika lagi Zoom. Nah, tapi kalau dibandingin nih antara Zoom sama belajar secara tatap muka atau belajar secara langsung, teman-teman sebenarnya lebih suka yang mana sih? Banyak yang bilang, aku lebih suka Zoom nih kak, karena di rumah bisa santai, gak harus baju kak sekolah, bisa sambil nyemil, bisa sambil nonton TV, bahkan bisa sambil duduk nyantai. Itu banyak yang bilang lebih suka untuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kalau Altaf sama Gio sendiri lebih seneng yang mana nih? Tatap muka atau PJJ?
1: Tatap muka.
0: Tatap muka. Oke, tatap muka ya. Deal ya, tatap muka ya.
3: Iya.
0: Oke, alasannya tadi teman-teman bisa tanya langsung sama guru, bisa juga bermain sama teman-teman di kelas, lebih seru pastinya. Nah, kalau di kita flashback waktu PJJ kemarin, teman-teman ada diskusinya juga nggak sih kalau belajar itu sama teman-teman yang lain? Kalau di sekolah kan kita sering disuruh bikin kelompok nih 4 orang untuk berdiskusi. Kalau PJJ kemarin ada nggak yang kayak gitu?
1: Pernah sempat dibikin satu meeting Zoom itu cuma 4 orang. Nah, gurunya itu kadang ke Zoom yang lain, ke Zoom 1, ke Zoom 2, ke Zoom 3 dan lainnya.
0: Oke, berarti kerja kelompoknya ada ya? Yeah. Kalau Altaf?
3: Kalau aku nggak pernah sih.
0: Mm-hmm. Jadi sendiri-sendiri, ya, pure sendiri-sendiri. Oke, berarti teman-teman kita benar-benar lebih menyukai tatap muka teman-teman. Nah, kalau teman-teman sendiri selain tatap muka, selain PJJ ya, selain Zoom, ketika ada waktu kosong, ngapain sih? Masih tetap buka buku kah di rumah atau sembari bantu-bantu mama sama papa nih di rumah ketika kita harus sekolah dari rumah kemarin PJJ, karena waktunya kan nggak panjang ya ma, kalau PJJ cuma beberapa jam saja Zoom-nya. Ada waktu luang teman-teman biasanya ngapain?
1: Buka buku kadang misalkan kalau aku ada yang soal nggak selesai, belum dikirim gurunya, ya aku kerjain dulu, baru bantu-bantu yang lain.
0: Oke.
3: Kalau aku tuh biasanya cari jawaban satu soal yang benar-benar sulit banget. Aku bakal cari sampai aku bisa jawab.
0: Oke. Berarti Altaf sama Gio benar-benar ngerjain tugas-tugas ya. Kalau ketika lagi break atau lagi udah selesai untuk Zoom-nya sendiri. Nah, menurut teman-teman selain belajar, teman-teman harus ngapain lagi sih tugas teman-teman sebagai anak-anak di rumah?
3: Membantu pekerjaan rumah mungkin.
0: Membantu pekerjaan rumah, oke, benar juga.
1: Meringankan pekerjaan rumah.
0: Meringankan pekerjaan rumah, tapi biasanya kalau bangun tidur, beres-beres sendiri nggak?
3: Enggak, aku beresin tempat tidurku.
0: Beresin tempat tidur sendiri?
3: Iya.
0: Oke, kita konfirmasi ya nanti. Oh iya betul, oke mama bilang iya betul, Altaf bener-bener beresin kasurnya sendiri. Kenapa Gio gak beresin tempat tidurnya sendiri?
1: Soalnya kalau aku habis bangun langsung mandi, langsung makan, langsung siap-siap.
0: Langsung siap-siap, oke. Nah, menurut mama sendiri lihat anak-anak yang beranjak dewasa nih ma. Udah kelas berapa tadi? Teman-teman? Si Altaf kelas berapa?
3: 6
0: mau SMP. Gio?
1: Kelas 5
0: mau kelas 6. Anak-anak nih mah udah mulai banyak kegiatan, aktivitas, ekstrakurikuler. Belum lagi bumbu-bumbu lainnya kalau di sekolah ya mah. Lihat perkembangannya seperti saat ini gimana mah?
4: Ya alhamdulillah ya, terharu ya kayak karena memang di rumah itu kita ajarin untuk dia bertanggung jawab kepada barang-barangnya sendiri lah paling enggak ya, misal kalau ada tugas kerjakan sendiri ya, misal susun buku, susun baju ya, pokoknya kebutuhan untuk diri sendiri dulu ya kita ajarkan untuk Gionya. Ya pasti kita terharu ya, dulu masih bayi ya yang sedikit-sedikit bunda-bunda ya, walaupun sekarang masih ya sering manggil tapi udah beda kebutuhannya ya, dan alhamdulillah sejauh ini perkembangannya ya udah kemandiriannya udah cukup ya kalau untuk seusia Gio sih kak.
0: Oke, keren ya teman-teman. Belajar dari rumah, belajar sendiri, terus juga Zoom-nya bisa login sendiri juga. Nah, kalau kita tanya sama Gio sama Altaf sendiri, kira-kira pelajaran paling penting apa sih yang Gio sama Altaf dapat ketika mengalami pembelajaran jarak jauh nih, belajar dari rumah? Apa nih?
3: Kita harus tetap disiplin sih, sama kayak di sekolah, harus naati peraturan guru, nggak buka-buka yang nggak disuruh guru, mencari jawaban pakai AI itu nggak boleh sebenarnya.
0: Oke, itu ya pelajaran yang didapat, harus tetap konsekuen dengan apa yang lagi dikerjakan seperti itu. Nah, kalau Altaf sendiri apa nih, Tam?
3: Kita itu harus belajar jujur, soalnya kalau di Zoom itu kan itu biasanya ada yang nyontek melalui AI atau apa gitu. Jadi kita harus belajar jujur.
0: Oke, harus ya teman-teman juga di rumah, harus ya, harus belajar jujur. Jadi kita jadi orang yang jujur itu juga banyak keuntungannya teman-teman, seperti itu. Apalagi dalam proses belajar mengajar ya, pastinya kita bakal lengket sekali ilmunya nih kalau kita jujur dan nggak nyontek ya teman-teman. Oke, nah Ma, ini kita mau tanya juga nih sama Mama Yuni. Ketika mau mendampingi anak-anak belajar di rumah, kan banyak ibu-ibu mungkin yang brown out ya, sampai pusing nih mau ngapain, lebih ribet lagi, lebih ini itu segala macam. Kalau dari Mama Yuni sendiri ada tips nggak sih untuk mama-mama kita yang di rumah, mungkin yang saat ini anaknya masih PJJ, masih harus Zoom setiap hari, untuk menghadapi anak-anak yang mungkin kayak kata kita tadi lebih merepotkan kalau PJJ nih, Mam?
4: Ya kalau di kita kak ya, saya biasa kolaborasi sama suami saya ya, karena kadang kan ada ketika kita itu udah benar-benar capek, lelah ya, udah karena kesibukan pekerjaan, apalagi kita ngurusin anak, ya biasa saya komunikasikan ke suami saya untuk dibagi tugasnya. Makanya pada saat PJJ kemarin memang lebih banyak ayahnya, karena ayahnya juga kebetulan kan dosen dan PJJ juga, jadi ayahnya yang lebih banyak untuk mengawasi. Dan kalau misalnya masalah tugas ya ataupun yang tidak terselesaikan, biasanya balik ke saya ya. Jadi ada spare waktu lah saya misalnya untuk istirahat dulu ya, untuk mengembalikan energi ya. Jadi kita komunikasi aja sih ya sama keluarga di rumah ya, kira-kira kalau benar-benar kita capek ya, misalnya kita udah nggak bisa lagi, ya udah istirahat dulu aja kayak seperti itu.
0: Berarti emang benar-benar harus bagi tugas ya, Maya. Iya. Jangan semuanya dibebankan sama ibu di rumah ya. Teman-teman juga yang di rumahnya mungkin mamanya sibuk, ada kerjaan lain, bersikaplah mandiri nih seperti Gio dan juga Altaf yang mungkin dari link Zoom-nya aja udah bisa login sendiri. Jadi gak apa-apa, ma ini ma itu tolong gitu kan, jadi udah ngerti sendiri. Nah terakhir nih buat Altaf dan juga Giovanni, Kak Mita mau Altaf dan Giovanni itu kasih semangat buat teman-teman yang lagi dengerin kita di rumah hari ini. Gimana caranya tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah gitu, silahkan. Apa nih pesan semangatnya?
3: Harus tetap belajar sih walaupun masih ada yang belajar dari rumah mungkin ya. Harus tetap rajin belajar, baca buku, buka buku, dan pelajarin soal yang susah.
0: Oke.
3: Belajarlah selagi kita masih bisa belajar, belum udah ke kuliah. Kalau kita masih muda kayak gini, kita masih bisa nangkepin ilmu-ilmu yang itu. Tapi kalau kita udah gede, kita udah kuliah. Makanya kita harus tetap belajar.
0: Oke, jangan pernah berhenti untuk belajar ya, harus tetap semangat. Kalau dari Mama sendiri gimana nih, Ma? Pesan buat anak-anak kita nih. Biasanya anak-anak juga ada males-malesnya nih. Mama seperti mungkin Gio juga punya ada di titik wah males banget nih, atau kayak udah lama capek belajar, pesannya nih untuk anak-anak di rumah juga mungkin yang mulai terkesan bosan dengan PJJ ini, Ma. Silakan.
4: Kalau saya sih pesannya ya, nggak apa-apa misalnya kalau kita udah capek, lelah, bosan untuk istirahat sebentar. Ya tapi kalau memang kita yakin ya akan tujuan itu, ya kita harus teruskan. Ya jadi jangan sampai kita itu nyesel untuk kemudian hari. Ya jadi nggak apa-apa kita misalnya capek, pengen rehat, ya pengen jalan dulu, atau misalnya berhenti dulu 3 bulan, tapi kita harus tetap terus lanjut. Ya harus tetap tetap terus berjalan. Iya, seperti itu kalau saya.
0: Oke, berarti tetap ya harus teman-teman itu belajar itu enggak ada hentinya kayak kata Giovanni tadi. Sekarang kita belajar SD, SMP, SMA sampai kuliah pun kita harus tetap belajar ya. Oke. Nah, teman-teman di rumah, kira-kira gimana nih obrolan kita di Kreativitas Anak Indonesia hari ini? Seru ya, flashback sedikit tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh, berhubung Giovanni dan juga Altab sudah belajar lagi tatap muka dari sekolah. Buat teman-teman yang masih PJJ harus tetap semangat ya. Harus tetap mengerjakan tugas-tugasnya dengan jujur, terus juga tidak boleh malas-malesan, harus tetap optimis dan harus tetap belajar dimanapun berada. Jangan jadikan momen PJJ ini sebagai momen kamu untuk jalan-jalan ya, karena ini momen untuk belajar dari rumah dan mungkin biar kita tetap sehat seperti itu. Sampai nanti bertemu lagi di tatap muka. Kalau seperti itu, terima kasih ya Giovanni, Altaf dan juga Mama Yuni sudah hadir di studio Pro 4. Udah cerita sama kita tentang kemandirian, disiplin, terus juga bisa atur waktu dan bertanggung jawab sama pembelajarannya sendiri-sendiri. Kami tak pamit dari ruang dengar teman-teman pendengar Pro 4 dari Palembang. Terima kasih sudah menemani kami di Kreativitas Anak Indonesia pada siang hari ini. Tetap semangat belajar, tetap kreatif, dan jangan pernah berhenti bertanya serta mencoba hal-hal baru. Saya Wita Dinda Sari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Kreativitas Anak Indonesia minggu depan.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Bumi mana ya? Bumi sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengat Pro 4 bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pendengar, pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Kota Palembang memasuki tahap pembakaran sampah perdana sebagai bahan bakar untuk proses pengelolaan penggunaan teknologi stoker moving grade. Jadi ada sebanyak 1.100 ton sampah yang dibakar dalam uji coba pembakaran perdana ini. Dan dikatakan bahwa PSEL Palembang merupakan proyek strategis nasional atau PSN yang ditunjuk sebagai salah satu percontohan di tingkat nasional. Ratu Dewa mengatakan sejak 1 September 2026, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Lingkungan Hidup mulai melakukan suplai sampah ke fasilitas PSEL yang berada di kawasan Keramasan, Kecamatan Kertapati tersebut. Sampah yang sebelumnya diangkut menuju TPA Sukawinatan mulai dialihkan secara bertahap ke fasilitas PSEL untuk mendukung persiapan pengoperasionalan fasilitas tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini menyiapkan kajian terkait rencana pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor, menyusul adanya permintaan dari masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru menyampaikan bahwasannya pihaknya sudah menerima aspirasi masyarakat terkait permintaan pemutihan pajak kendaraan dan telah diinstruksikan kepada Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan untuk melakukan perhitungan. Untuk keputusan terkait pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan ini akan ditentukan paling lambat pada 30 September 2026 dan apabila kebijakan tersebut diberlakukan, pemutihan kemungkinan hanya berlangsung selama 1 bulan. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan pesan Anda melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 atau melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwindasari. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dari Palembang, di mana saja berada. Kalau tadi kita ada di Kreativitas Anak Indonesia, saat ini pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan ada di teras UMKM. Jadi kita seperti biasa bakal ngobrol sama pelaku usaha yang ada di Kota Palembang. Dan hari ini Mita bakal ngobrol sama owner dari Hayam Mart dengan tema kita dari freezer ke pelanggan, strategi sukses menjalankan bisnis frozen food grosir dan juga eceran. Nah, dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang juga bisa menyaksikan siaran ini melalui YouTube kami Pro 4 Palembang dan juga aplikasi kami RRI Digital. Jadi kalau ada pertanyaan masuk seputar tema kita hari ini, boleh langsung komen di YouTube. Terus juga boleh telepon ke 0711-351-656 atau ke WhatsApp kami di 0897-788-4884. Langsung saja pendengar Pro 4 dari Palembang, sudah hadir di studio Pro 4 dua narasumber kita yang akan berbagi pengalaman nih bersama kita pada siang hari ini. Dan ini pastinya bisa menjadi tips kita nih untuk memulai usaha frozen food, yang mana mengingat tadi seperti tema kita dari grosir dan eceran semua dibabat habis sama Hayam Mart nih teman-teman. Jadi kita sudah bersama dengan dua owner Hayam Mart, ada Kak Ubaidillah Amik dan juga Kak Sadam, ya bener ya?
1: Betul sekali.
0: Penyebutan namanya bener gak?
1: Betul.
0: Betul ya. Cak, mana kabar hari ini, Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman kita bakal ngobrol banyak nih tentang Hayam Mart. Nah, tapi sebelum itu mungkin boleh kenalan dulu, Kak, sama pendengar Pro 4 dari Palembang biar lebih santai kita ngobrolnya. Silakan.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ami. Kalau di online-nya Hayam Mart, Bang Haya.
0: Bang Haya, oke. Okay. Di sebelahnya ada siapa ini?
2: Assalamualaikum. Kalau nama saya aslinya Sadam. Mm-hmm. Kalau biasa di online itu Mas Haya. Nah, ini Bang Haya, ini Mas Haya.
0: Oke. Okay. Ini Bang Haya sama Mas Haya.
2: Iya, betul sekali,
0: sebagai admin juga enggak sih kalau balas-balas si chat customer?
2: Betul, betul, betul. Jadi kalau yang spesialis balas-balas chatnya itu Mas Haya, tapi kalau ini Bang Haya.
0: Oke, okay, Bang Haya dan Mas Haya. Jadi kita panggilnya Bang dan Mas aja nih.
1: Boleh semua.
0: Mungkin teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang juga sudah pernah belanja di Hayam Mart dan sudah tahu sama Bang Haya dan Mas Haya nih, teman-teman. Nah, kita bakal ngobrol lebih banyak lagi. Tadi udah kenalan nih sebagai admin yang balas-balas si chat dan juga mungkin sebagai pemilik enggak

0: sih Bang sebenarnya?
1: Iya, berdua.
0: Berdua ya? Join. Ini berdua adik kakak atau berteman nih?
1: Ponaan.
0: Oh, ponaan. Ya mirip sih. Mirip. Berarti ponaan ya. Yeah. Ponaan. Oke. Nah, sebelumnya sebelum kita ngobrol lebih banyak nih, Bang Haya dengan Mas Haya, ngapo akhirnya memutuskan untuk berdua buka usaha? Biasanya kan ponaan dengan uum atau dengan kakak ini biasa galak baku hantam lah ya. Ini kok bisa akrab dan buka usaha bareng? Sebenarnya ini apa yang mendasari akhirnya terpikir untuk buka usaha bareng?
1: Karena sudah merasa sama-sama klik.
0: Oh oke, awalnya dari situ.
2: Kenal juga kan sudah lama, mm-hmm. kan dari kecil kan sudah kenal. Jadi sudah tahu sifat masing-masing dan insya Allah lah saling sama satu sama lain sudah tahu dan amanah lah. Jadi kami bangun usaha ini dari yang berlandaskan amanah itu Mbak, dari sifat itu.
0: Oke, berarti memang sudah benar-benar tahu dari kecil-kecil sudah hafal sifat masing-masing cah itu. Nah,
2: bukan tahu sekarang lah, tahu lama lah.
0: Tahu lama, iyalah. Berarti ponaan ini ponaan akrab ya, bukan yang ponaan asal ketemu lebaran be itu bukan. Oke, akhirnya buka usaha bareng-bareng sama-sama. Nah, ngapo dikasih nama Hayamart? Siapa yang buat nama Hayamart ini?
2: Haya itu diambil dari bahasa Arab Mbak. Jadi artinya itu kan ayo, ayo kan? Bisa kalau kita kalau dengar azan kan Haya Allah sholat, mari kita sholat. Nah, Hayamart itu jadi konsepnya itu kalau kita bikin kemarin tuh mari belanja gitu lah.
0: Oh, ajakan, nah, untuk,
2: ajakan untuk belanja di toko kita. Jadi itulah konsepnya kira-kira.
0: Tercetus kah atau memang ada sama-sama nyarinya itu?
1: Tiba-tiba.
0: Oke. Kalau boleh tahu Kak, kita kan nak buka usaha nih kan, apalagi seperti Hayamart nih dijenguk di media sosial tuh bisa dikata sudah tahu lah uangnya dari Facebook, Instagram, lah rame nih kan. Treats juga. Mita ketemunya di Treats loh jujur ya. Terus juga sudah banyak pelanggan-pelanggannya. Awalnya tahun berapa sih buka Hayamart nih?
1: Baru 1 bulan.
0: Hah? Iya. Ibar 1 bulan nih.
1: Betul.
0: Wow.
2: Betul, Pak.
1: Tanggal 25 bulan kemarin.
0: Oh iya, baru nian 1 bulan . Oh itu Cak Mano, bisa sampai bener-bener brandingnya juga sekarang sudah rame nian Cak itu. Nah, sudah wong tahu di Sako sano.
1: Gak tahu juga sebenarnya. Sebenarnya kami ngobrol, jalan, kita stok.
0: Langsung branding. Langsung ado. Membeli.
1: Betul.
0: Wow, semulus itu. Semulus itu.
1: Ya, karena pertolongan Allah kali sebenarnya.
0: Iya, benar-benar balik lagi ke usaha dan juga niatnya tadi, Kak. Dan memang benar-benar ini untuk tempat sendiri di rumah kah masih atau seperti apa, Kak?
1: Sewa ruko.
0: Ulah.
1: Sewa
0: ruko, benar. Uy, termasuk berani ya maksud Mita tuh ketika baru buka nih langsung berani sewa untuk tempat. Sewa tempat dan juga stok produk yang mungkin tidak dikit.
2: Benar,
1: lumayan.
0: Lu iya kan? Karena lihat-lihat di media sosial tuh stoknya lumayan banyak, cak itu. Nah. Pertamanya apa sih yang bikin seyakin itu untuk sewa ruko, untuk stok ya lumayan banyak. Dan ini baru 1 bulan memang benar-benar terlihat sih hasilnya, Kak, ya. Sebelumnya nih, sebelum buka usaha kok tiba-tiba bisa langsung terpikir kita sewa ruko nih.
1: Ngobrol sama kawan-kawan yang jual frozen kan.
0: Pasarnya
1: luas. Tapi produk yang tersedia tuh sedikit.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu yang kami berani.
0: Jadi dari situ?
1: Betul.
0: Oke, okay. Kak Sadam nih, anak mudanya nih di sini. Ketika itu ada pertentangan gak sih? Atau kayak, oh ya sudah melok bae cak itu nah?
2: Kati sih Mbak, melok-melok bae. Karena yakin juga kan, sebenarnya pernah begawe juga Sadam nih di bidang sebelumnya, di bidang lain lah. Dan Sadam beranikan diri, umur juga masih muda kan, jadi ya sebagai pengalaman baru lah, tantangan baru dalam hidup. Dan alhamdulillah dijalani juga, walaupun sebenarnya kurang ini ya, tidak sejalan sama pendidikan yang kami tempuh dulu tuh. Alhamdulillah bisa tetap keep up lah di tentang bisnis ini.
0: Oke, berarti emang benar-benar berani.
2: Iya.
0: Ambil resiko ya Kak.
1: Nyoba-nyoba
0: dulu. Nyoba-nyoba, tapi akhirnya sekarang sudah banyak yang kenal, terus produk juga keluar masuknya lancar, Kak. Nah, itu kan tidak do nutup kemungkinan bahwasanya modalnya kecil nih, pasti modalnya besar. Ruko bela berapa sekarang ya? Men kita hitung-hitung tuh ya kawan-kawan, pasti bingung nih kok berani nian cek itu. Nah, sedangkan banyak di luar sana frozen food juga yang mulai lesu, entah itu kurang branding atau itu barang-barang yang tidak lengkap. Hayamart ini sendiri kan kalau kita lihat di media sosialnya sangat banyak yang dijual, mulai dari ayam frozen, cumi, terus lagi belum yang makanan-makanan lain. Sebenarnya untuk makanan-makanan yang dijual sendiri nih, Kak, siapa tadi? Bang dan Mas,
2: Mas Haya.
0: Ya, Bang Haya dan Mas Haya. Iya kan? Itu gimana nih nentuin produk-produk yang dijual sendiri? Yang mana kan orang-orang juga di mall udah ketemu nih yang frozen-frozenan ada, di tempat-tempat lain ada. Itu menentukan pilihan kayak cumi ada, terus daging juga ada. Itu seperti apa?
1: Kami ini awalnya cuman bahan baku.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yeah. Bukan benar-benar frozen makanan. Cuman turunan cuman ada bakso yang kami bawa kan. Kalau yang lain itu bahan baku yang dibutuhkan oleh hotel, resto, kafe, rumah, catering diet, catering rumah, warung-warung. Itu yang kami berani kan.
0: Oke, okay, awalnya cuman itu.
2: Iya, sampai sekarang pun masih itu sih Mbak sebenarnya. Jadi kayak produk kami tuh core-nya tuh di ayam tuh kan, turunan seperti filet paha, filet dada, terus kayak ayam parting dan juga sayap chicken wing dan ayam giling, daging giling. Yang mainan-mainan kami tuh sebenarnya fokusnya di situ dan juga tambahan ada si seafood, cumi sama dori filet dan lain-lain. Kalau turunan sih paling cuman bakso ini sih kami.
0: Oke, berarti memang sisanya itu bener-bener hal-hal yang dibutuhkan tadi kayak hotel, kafe, yang mana pasti ada pembelinya setiap hari ya.
1: Dan juga ada pembeli, barang nggak ada gitu.
0: Iya, karena memang mungkin modalnya juga itu tinggi ya kak ya, bisa dikata ya. Bang Haya dan Mas Haya.
1: Enggak juga sih.
0: Dia dapat supplier loh. Buat yang murah deh kayaknya kan. Itu kan kalau udah masuk hotel, udah diolah, sudah di kafe itu kan harganya ya
1: lumayan
0: lah gitu kan. Nah, kalau teman-teman di rumah nih pengen juga coba. Itulah tadi kita ada grosir dan ecer. Berarti teman-teman juga bisa beli secara ecer seperti itu, Bang.
2: Bisa banget, bisa banget.
0: Oke. Jadi kalau kita pengen merasakan bakar-bakar daging yang tipis-tipis tuh di rumah, bisa beli di Hayamart ya.
2: Bisa banget tuh. Ada dua pilihan kita, ada yang lemaknya banyak tuh yang kayak untuk Yoshinoya, ada yang juga teriyaki tuh yang less fat yang lemak, bisa banget. Banyak kok stoknya di Hayamart.
0: Nah ya, jadi kayaknya kita gak perlu takut dengan harga lagi. Kalau kata Bang Haya tadi, murah. Bersaing caknya harga.
1: Insya Allah.
0: Dari harga memang bersaing. Sampai sekarang kalau yang langganan tetap untuk dikirim setiap hari, ada gak sih Bang dari Hayamart sendiri?
1: Lumayan banyak. Dari catering diet, salah satu resto, beberapa resto di Palembang, MBG termasuk.
0: Wow. MBG. Ya,
1: sudah repeat order terus kan dari bulan lalu sampai sekarang terus repeat order. 2 hari sekali, 3 hari sekali.
0: Oke, ini kan baru sebulan nih, Bang.
1: Iya.
0: Maaf nih, Bang. Berarti dari hari pertama buka, hari kedua tuh udah ada pelanggan berarti, Bang.
1: Lumayan. Sampai hari ini pun kami kesini pelanggan sudah nunggu tadi.
0: Oke, stop dulu ya jualannya kesini dulu ya, cerita-cerita dulu ya. Oke, berarti emang bener-bener sudah, itulah tadi kata Bang Haya, ada pembelinya tapi tidak kate yang jualnya sebenarnya dari situ awalnya.
1: Ada jual tapi tidak banyak.
0: Oh iya, di Palembang agak susah ya kalau kita cari tuh. Jadi Bang, dari bahan-bahan sendiri, kalau dari Hayamart sih perizinan Bang. Kita kan jual daging, jual ayam. Itu seperti apa Bang untuk perizinan sendiri frozen food ini Bang?
1: Kalau perizinan sudah dari produknya.
0: Oh oke, okay.
1: Jadi
0: berarti
1: kami terima bersih kan.
0: Produk-produk halal yang sudah bersih, ada NIB segala macam tuh
1: NIB,
0: sudah.
1: NIB, ada halal,
2: NKV juga lengkap insya Allah. Dari pabrik kita sudah aman gak?
0: Oke, okay. Berarti memang dari pabrikannya pun sudah aman ya.
1: Sudah berizin semua.
0: Sudah berizin dan memang cari yang aman-aman aja ya Bang.
1: Betul.
2: Insya Allah, expired juga masih lama.
0: Expired masih lama. Nah ini kan frozen food tadi, banyak orang yang mungkin dari rumah dulu nih awalnya jualan, tapi Hayamart sudah langsung dari ruko. Menurut Bang Haya dan Mas Haya, sebenarnya dunia frozen food ini menguntungkan gak sih untuk segi bisnisnya?
2: Sangat.
0: sangat ya, aduh.
2: Kalau bisa dibilang benar, benar-benar.
0: Senyumnya lebar loh teman-teman kalau nonton di YouTube ya. Berarti memang benar-benar sangat menguntungkan ya. Oke.
2: Yang penting tuh kita tahu strategi marketnya, Mbak. Yang kita tahu target pasar kita tuh siapa-siapa dan dari situ juga kita tinggal branding aja sih, branding terus iklan-iklan ke sosmed. Karena yang saat ini kami gencar itu iklan paling besar tuh di thread sebenarnya, yang paling impact banget tuh di thread, karena setiap kami nanya ada customer masuk ke toko tuh ke ruko, kami tanya dari mana kak dapat tahu info ini, dari thread, dari thread. Nah, alhamdulillah dari situ jadi sosmed ini berpengaruh, pengaruh itu sih.
0: Nah kalau untuk sosmed sendiri siapa nih yang menjadi adminnya?
1: Gantian,
2: gantian sih. Kadang gantian. Kadang bahaya, kadang mah saya.
0: Oke. Okay. Jadi memang benar-benar kerjasama ya. Benar. Jadi adminnya sama-sama.
1: Kurirnya sama-sama.
0: Kurir juga sama-sama. Oke. Okay. Pegawai udah ada berapa atau masih berdua nih, Bang?
1: Masih berdua.
2: Berduaan
1: masih
2: aja.
0: Berduaan aja lah ya. Nanti kalau udah buka cabang baru deh gitu kan. Tapi untuk saat ini berdua masih terhandle, Bang? Atau mungkin kayak oh, bentar ya, tunggu stok dulu nih, belum belum cukup seperti itu, Bang?
1: Selama ini masih aman-aman aja.
0: Masih aman ya berdua. Kesibukan memang benar-benar cuma di Frozen Food?
2: Iya, betul.
0: Oke, baik. Berarti memang benar-benar fokusnya di sini ya, Bang. Oke, satu bulan loh teman-teman ya. Sebulan ini, Bang, mungkin flashback sedikit. Sudah jual berapa banyak sih, Bang? Terhitung nggak kayak stok berapa ton gitu?
1: Tontonan.
0: Tontonan. Tontonan ya. Tontonan ya. Oke. Okay. Berarti tiap hari kah atau tiap minggu nih, Bang, barang-barang Frozen Food ini masuk? Karena kan tadi kayak kata Bang Haya dan Mas Haya nih, bahwasanya perputarannya sangat cepat nih. Pembelinya ada, yang jual enggak ada, dikit, tapi jadinya gampang nih cari konsumen. Itu perputarannya berapa lama, Bang?
1: Sepekan bisa ngambil 3 kali, 2 sampai 3 kali per. 2 kali ngambil tontonan.
0: Ada tontonan kita ya. Tontonan. Oke, berarti emang benar putarannya secepat itu, Bang. Nah, untuk kayak hotel, kafe dan lain sebagainya itu berarti dari Bang Haya dan Mas Haya sendiri yang mengantarkan atau mereka menjemput nih, kirim list aja seperti itu?
1: Kita ada ekspedisi sendiri, Mbak.
0: Ada ekspedisi. Yes. Wow.
1: Kalau untuk hotel memang belum digarap full.
0: Oke.
1: Karena pembayarannya agak susah.
0: Iya, betul.
1: Mainnya ke resto, kafe dan warung makan.
0: Oke.
1: Okay. Diet yang bisa bayarnya cash atau H+1 kan.
0: Karena kita juga perputaran barang di ruko cepet, yang duitnya juga betul. Harus cepet, Bang ya. Oke, keren sih teman-teman ya. Nah, ini muncul pertanyaan nih, Bang, dari teman kita melalui WhatsApp. Katanya pengen juga nih memulai usaha Frozen Food. Tapi kira-kira dari modal berapa ya? Karena skalanya rumahan terlebih dahulu. Modalnya perlu besar atau tidak? Besar atau tidak, Bang? Skala rumahan ya, Bang. Bukan skala ruko. Kalau skala rumahan itu gimana, Bang?
1: Kalau skala rumahan sih enggak terlalu banyak sih. Ada temen tuh dia jadi reseller.
0: Nah, okay.
1: Ngambil misal bakso ini 10 pack, yang isi 50 10 pack. Dengan harga reseller mereka sudah bisa jual.
0: Oke. Berarti kalau untuk harga reseller itu mulai dari berapa, Bang, ngambil barangnya?
1: Kalau ini per 10-10.
0: 10-10, harganya sudah harga beda ya, sudah harga reseller. Jadi untuk yang rumahan tadi mungkin bisa mulai dari sana dulu ya, Bang ya. Stok dikit-sedikit.
2: Ya, mulai resell dulu aja nih, Mbak.
0: Oke, untuk daging-dagingan juga berarti bisa direseller kan?
2: Bisa kok, semua produk bisa kita buka untuk resell.
0: Oke, kalau reseller, Bang, mungkin nih teman kita yang nanya nih, kita wakilin deh. Kalau reseller berarti harus datang langsung ke ruko atau bisa via chat nih? Biasa kan ibu-ibu nih males ya, sering tunggu aja di rumah seperti itu. Itu harus lihat langsung dulu kah, atau kayak kalau udah percaya ya udah dari WhatsApp aja nih sama Bang Haya dan Mas Haya gitu?
1: Bisa semua sih.
0: Bisa semua ya.
1: Lebih enak ke ruko, bisa ngopi.
0: Oh, kita datang ya ngopi-ngopi ya. Oke, berarti emang bener-bener kita lihat dulu barangnya seperti itu. Kalau kamu tertarik untuk jadi reseller dulu boleh gitu. Skala-skala 10-10 ya, Bang, untuk dapat harga reseller. Oke, berarti modal enggak terlalu harus besar ya, Bang?
1: Betul. Ini betul banget. Enggak sampai 1 juta.
0: 10-nya?
1: Iya, 10-10.
0: Oke, berapa nih, Bang? Mulai ya kan, bisik-bisik nih. Berapa nih, Bang, harga yang memang benar-benar mungkin teman-teman kita di rumah yang lagi dengerin nih bisa pengen jadi reseller ambil 10. Berarti per pack-nya nih hitungannya, Bang, di under 50 atau di ini?
1: Ini kami biasa jualnya 32.
0: 32.
2: Ya, untuk ecer.
0: Untuk ecer, ya. Berarti harga reseller di bawah itu dong.
2: Iya. Nah. Kurang-kurang dikit lah bisa.
0: Kurang-kurang dikit lah. Mungkin ya 30-29 kita tawar-tawar bisa kali.
2: Cincai lah itu nanti tinggal ke ruko aja sih.
0: Tinggal ke ruko teman-teman ya. Bisa nih kalau kamu jadi reseller ibu-ibu buat ada tambahan. Nah, kita balik lagi ke bisnisnya Bang Haya dan Mas Haya, yang mana memang tadi kan bilang untuk produk sendiri sudah ada sertifikat segala macam itu dari suppliernya langsung, ya kan, untuk perizinan betul. Segala macam. Ini gimana nih Bang? Ini kan baru sebulan berjalan Haya Mart ini sendiri. Untuk pemilihan supplier sendiri ini Bang Haya dan Mas Haya, ganti-ganti nggak sih awalnya, atau kayak udah tetap di satu supplier ini sendiri?
1: Kita tuh mainnya 1-2 supplier Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Jika yang satu kosong, yang dua bisa cover.
0: Oke. Nah, berarti itu biar barang nggak putus ya Bang.
2: Kebetulan juga kita udah punya supplier tetap sih Mbak. Jadi kayak sekitar 1 atau 2, 3 orang itu. Jadi kalau satu orang ini kosong, kita beralih ke ke produk ini si supplier kedua atau ketiga gitu.
0: Oke. Berarti emang ada 2-3 supplier yang memang pasti mengisi. Kalau satu kosong, ada satunya lagi. Oke. Nah Bang, kalau bakso, ini kan yang turunan ini cuma bakso nih.
1: Betul.
0: Kedepannya bakal ada turunan-turunan lain gak sih sebenarnya?
1: Insya Allah
0: ya.
1: Yang banyak dicari ini kan nugget sama sosis.
0: Iya.
1: Rencananya sih itu juga sih. Tapi yang lebih ke lebih sehat.
0: Oke.
1: Turunan yang lebih sehat.
0: Bener. Berarti memang perlu waktu untuk kayak survei-survei dulu ya Bang.
1: Butuh di riset dulu.
0: Oke. Kalau bagian-bagian riset-riset seperti itu kerjaan siapa nih, Mas Haya atau Bang Haya?
1: Berdua.
0: Berdua. Berarti jalan-jalannya berdua, dong.
1: Berdua.
2: Dari mana-mana berdua, Mak. Dari kecil berdua.
0: Udah ini lem sama perangko ya.
2: Bener.
0: Berdua, bener-bener berdua. Nah, ini kan Bang sesuai tema kita dari freezer ke pelanggan. Nah, jadi kayaknya dalam satu usaha frozen food ini freezer nih kan menjadi satu hal yang wajib 24 jam hidup ya untuk menjaga produk-produk ini. Sebenarnya Bang, kalau diperhatikan nih, penyimpanan produk itu berpengaruh nggak sih Bang untuk ketahanan bahan-bahan yang kita jual nih? Tadi kan kayak kata Mas Haya bahwasanya barang nih expirednya lamo.
2: Yeah.
0: Nah, penyimpanan berpengaruh nggak walaupun expirednya lamo?
2: Sangat berpengaruh Mbak, karena sebelum dibekukan itu kan kita pasti dalam kondisi fresh. Jadi apa itu nama sebutannya tuh? Sebelum dia, jangan sampai defrosting lah ya kan. Jadi kayak ada glazing. Jadi glazing itu kayak ada lapisan esnya dan gitu, itu kita harus jaga Mbak. Jadi di suhu tertentu itu kan di sekitar suhu -20-an itu. Nah, jadi yang kita fokuskan itu supaya freezer itu tetap stabil dan supaya glazing itu, lapisan es itu tidak mencair, Mbak. Jadi kalau mencair kan dia nanti rusak, jadi defrosting, Mbak, prosesnya itu.
0: Oke. Berarti memang harus ketika barang datang langsung cepat dipindahin, benar, ya Bang, seperti benar. Itu. Oke.
1: Pengiriman juga kami pakai thermal mobile. Jadi memang beku dari Jakarta ke Palembang tetap beku.
0: Jadi memang cuma jeda dia kena udara tuh ketika turun dari mobil ke ruko ya Bang. Di ruko ketika, pun cepet-cepet dimasukin ke freezer. Oke. Berarti emang pengiriman sendiri semuanya dari Jakarta Bang?
1: Betul. Sebenarnya sih dari
2: banyak
1: Pati,
2: dari
1: Jombang,
2: pulau-pulau Jawa, di Jawa Tengah kebanyakan sih. Kalau dari produk ayam tuh di daerah Pati, terus Jombang, Jawa Timur.
0: Oke. Itulah tadi membutuhkan waktu yang cukup lama ya Bang untuk proses berjalan sendiri. Jadi harus pakai truk beku tadi
1: betul.
0: Karena lewat darat seperti itu. Oke.
1: Kalau naik pesawat gak keduitan Mbak.
0: Netes galo banyunya agen. jadi dia gak ada beku lagi sampai Kito ya. Biarlah dia jalan-jalan lewat laut bay. Untungnya kemarin tapi ketika yang katanya penerbangan bete ganggu Bang karena anak Krakatau itu ya. Terganggu juga gak pengiriman kamu? Itu kan di awal-awal buka berarti kan baru jalan 2 minggu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lancar-lancar be barang masuk
1: sampai
0: ya.
1: Hari ini juga aman walaupun kabut asap di Palembang. Masih aman
0: ya. Masih datang tuh lawang ke ruko caknya ya, pakai masker galo ya nak belanja. Oke. Nah, tadi kan kita juga sudah buka line telepon dan WhatsApp nih untuk dulur-dulur yang ada di rumah. Jadi kita bakal break dulu sebentar nih Bang Haya dan Mas Haya. Kita bakal tunggu WhatsApp dan telepon masuk dari pendengar Pro 4 RRI Palembang pada siang hari ini. Jadi nanti kita akan kembali lagi dulur-dulur dengan pertanyaan-pertanyaan seputar tema kita hari ini, Iola dari freezer ke pelanggan. Ada strategi sukses menjalankan bisnis frozen food grosir dan ecer. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu.
0: Inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Masih bersama kami di Teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.
1: Delapan FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita kembali lagi di Teras UMKM, masih bersama dengan Bang Haya dan Mas Haya, owner dari Haya Mart ya. Dengan tema kita dari freezer ke pelanggan, strategi sukses menjalankan bisnis frozen food grosir dan juga eceran. Nah, tadi sudah kita obrol ke sama Bang Haya dan Mas Haya bahwasannya usaha ini baru berjalan sebulan tapi sudah bertonton ya, sudah punya hasilnya juga kelihatan, dan juga open reseller nih, mulai dari beli 10 pack dalam satu macam ya Bang, yeah. Sudah dapat harga grosir untuk dolor-dolor kawan-kawan yang mungkin pengen buka usaha dari rumah terlebih dahulu atau belanja sedikit-sedikit tapi sudah bisa dapat harga reseller tadi. Nah, produk-produknya tadi, produk turunannya saat ini baru ada bakso, tapi untuk perdagingan tadi sudah ada dua macam yang slice tadi Bang ya, ya dan betul. Juga ada cumi, ada segala macam lah, kamu kepo IKG Instagramnya di akhir kita kasih tahu. Nah Bang, kalau itu tadi kan untuk jadi reseller Bang ya, sudah ada kita omongan bahwasanya bakal dapat harga harga reseller yang berbeda dari harga ecer, harga grosir lah dengan kamu beli 10 pack tadi. Nah, kedepannya kan Bang bakal tambah-tambah lagi frozen food lain seperti nugget dan sosis yang insya Allah bakal dicari dulu nih yang sehat, kata Bang Haya dan Mas Haya tadi. Untuk pengelolaan usaha sendiri kan berarti rencana kedepannya udah ada nih Bang, untuk nugget dan sosis tadi yang akan ditambah. Kalau untuk buka cabang Bang, atau untuk ngisi-ngisi ke hotel, ada rencana gak sih Bang sebenarnya? Tadi kan kata Bang, kaget dulu hotel caknya agak lama muternya ya.
2: Itu kalau hotel belum dulu.
1: Belum dulu ya, tetap ya belum dulu.
2: Kalau berani H+1, H+2, oke.
1: Okay. Oh, ya. Balik lagi kita ke nego-negoan kita Bang ya. Jangan terlalu lamunian ya. Itu. Berarti untuk hotel, kalau hotelnya ada yang sanggup, oke.
2: Okay. Untuk pembayaran mereka kan 1 bulan.
1: Oke.
2: Okay. Setiap hari mereka harus diisi. Duit mana?
1: Iya, muter pening gitu ya.
3: Nah, itulah.
1: Jadi tidak dulu ya, itu ya. Kalau untuk cabang Bang, kira-kira itu kan sako nih Bang. Enak, terceplos aja ya di sako ya. Itu kan sako Bang, kami yang dari KM ini, alangkenyo Bang ya, kurasa. Itu cak mana Bang?
2: Insya Allah masih tercover.
1: Masih tercover.
2: Banyak online.
1: Oh iya. Kiriman online kan. Tapi masih jauh tuh lah kami KM 10. Caknya kita kirim ke kantor be kalau kita belanja ya. Oke, berarti memang untuk sepalembang ini masih bisa dikirim-kirim Bang ya.
2: OI Prabu juga masih dikirim dari Ruko.
1: Oh, oke. Okay. Nah, OI Prabu lah ada langganan Bang?
2: Ada.
1: Alangkah lihainya ya. Lah nyampe ke Prabu, ke OKI. Itu cak mana ceritanya Bang bisa dapat pelanggan sampai sejauh itu?
2: Satu, pertolongan Allah. Yang kedua, medsos.
1: Ah, iya. Berarti bener-bener, nah kalau kirim cek itu berarti travel Bang ya?
2: Ya, kalau untuk luar negeri travel.
1: Sehari nyampe itu Bang ya, 2 jam, 3 jam nyampe untuk travel.
2: Kalau banyak bisa kami kirim pakai pickup kami.
1: Oh, pesen banyak.
2: Nah, minimal tontonan.
1: Tontonan, minimal jadi tontonan dulu ya kamu ya. Banyak baru dikirim.
2: Iya.
1: Oke.
2: Berarti sayang banyak mobil kita kosong kan? Lama kita keliling kota Palembang.
1: Oh oke, okay. Untuk ngirim-ngirim ini tadi. Kalau jadi kurir berarti kan antara salah satu nih Bang Haya atau Bang Haya atau Mas Haya yang lari karena sih harus nunggu toko. Betul. Ya. Itu ada sip-sipannya udah sih keliling Palembangnya itu. Hari ini misalnya Bang Haya, besok Mas Haya gitu.
2: Enggak juga sih, tergantung santai-santainya.
1: Oh, oke. Okay. Kalau nak santai caknya Bang Haya milih di ruko terus ya. Oke, nah berarti kan Bang dari situ sudah kasih pelayanan yang mungkin bisa diantar, terus juga kalau banyak belinya tontonan Bang Haya sama Mas Haya langsung yang anter. Itu kan jadi salah satu pelayanan untuk konsumen. Dan konsumen tadi banyak yang ditemukan juga dari medsos, terus juga ada yang datang langsung, ada yang pesan dari WhatsApp dan bisa kirim kemana baik. Nah untuk apa ya istilah kata tuh, kalau kita beli frozen kan Bang, keliling Palembang pasti cair Bang.
2: Itulah enak cair.
1: Nah, duitnya bukan Bang.
2: Insya Allah masih aman untuk
1: aman
2: produknya.
1: Aman, aman.
3: Karena yang tadi Mbak yang aku jelasin tadi kan di frozen ini ada glazingnya, Pak. Jadi kayak di dalam daging itu misal ada ayam fillet ya. Jadi dia dilapisi es dulu, Pak, supaya dia menjaga ke freshannya tuh. Nah, jadi ada glazing sekitar berapa persen lah, kurang lebih 10-20%. Jadi kalau selagi es itu masih ada, insya Allah bakal masih tetap aman lah untuk dikonsumsi.
1: Berarti memang untuk diantar keliling-keliling kota Palembang ini masih aman. Bang,
2: Prabu B aman.
1: Iya, Prabu B aman. Kami nak mudik, caknya kami nak bawa bayi.
3: Laju.
1: nak jadi travelnya hayamat daripada mobil kosong ini kita mudik nak buat PO ke sana. Tapi memang kalau kirim ke Prabu tuh sudah lumayan banyak, Bang, untuk pengiriman.
2: Untuk saat ini lumayan.
1: Oke, setiap hari, 2 hari sekali.
2: 2-3 hari.
1: 2-3 hari sekali. Oke, berarti teman-teman di Palembang jangan galak kalah dengan yang di Prabu tadi. Nak jadi resellernya Bang Haya sama Mas Haya ya, bisa dibantu. Bisa hubungi
3: lah nomor sini
1: aja. Kita tahu nomor yo ya, biar kamu dari rumah be ketik barang nyampe jual. Tenang, putarannya cepet, sama-sama cepet putarannya. Nah, Bang, ini kan usaha berdua. Nganter-nganter juga berdua. Siapa yang sibuk, siapa yang santai ya. Terus juga untuk cari supplier juga berdua. Nah, kalau untuk pengelolaan keuangan, Bang, ini kan agak sensitif, Bang, ya, usaha berdua nih kan. Ini yang ngurus segala macam seperti cash flow segala macam, bayar supplier itu berdua juga atau tetep, salah satu?
3: Tetap berdua.
1: Oh, transparan, ya, benar-benar transparan.
3: Cara mamang sama ponakan lah.
1: Iya, itu kan ya transparan.
3: Iya.
1: Jadi benar-benar memang ngabisin waktu di ruko berdua. Selama ini, Bang, sebulan ya berjalan. Ada merasa kerugian enggak sih, atau kayak wah ini nyampe rusak, ini nyampe itu?
2: Alhamdulillah belum ada.
1: Belum ada.
2: Jangan sampai lah ya.
1: Jangan sampai lah, ruginya banyak itu ya. Enggak jadi kita cair lagi. Berarti untuk keuangan sendiri diatur berdua. Oke. Nah, Bang, untuk masih tentang keuangan ini tadi, Bang. Biasanya kan pengelolaan keuangan tadi kan secara transparan, berdua sama-sama tahu pemasukan dan pengeluaran dan harus dibayar ke supplier berapa. Dalam sehari, Bang, biasanya tadi kan Abang ngomong supplier 2-3 hari sekali datang. Terus juga belum lagi untuk pengiriman keluar kota juga dari Haya Mart sendiri. Untuk pembayaran sendiri, Bang, dari reseller-reseller ini samakah yang kafe-kafe juga deh? 1-2 hari sesudah pembelanjaan atau memang barang datang harus bayar, Bang?
2: Kalau reseller kebanyakan langsung bayar cash.
1: Langsung bayar cash. Kafe-kafe juga cash, Bang.
3: Kalau dapur MBG itu ya kurang lebih 1-2 hari lah, Pak.
1: Jangan enggak lama-lama ya. 1-2 hari karena dia juga sudah cair. Jadi kita harus cair juga. Benar.
3: Enggak muter lagi enggak cair.
1: Iya, bingung kita nak ngisi freezer kosong kalau ya. Nah, tapi Bang, sebenarnya kalau buka usaha frozen food ini dewek, selain modal tadi, yo bisa dikata cukup besar ya. Terus juga bertonton sudah keluar masuk dari Haya Mart. Ada tantangannya gak sih, Bang, dalam buka usaha frozen food ini? Apakah dari segi suppliernya? Atau kadang ada supplier nakal? Lah, bertemu belum supplier nakal? Sales nakal?
2: Alhamdulillah belum.
1: Alhamdulillah belum. Jangan sampai. Yo. Ada tantangan?
2: Masalah?
1: Mas Haya ini?
3: Salam Insanati ini belum sih, Mbak.
1: Belum ya?
3: Belum ada sih. Jadi mungkin ya lebih ke sabar be lah ngadepi pelanggan. Kan apalagi kan customer-customer yang eceran khususnya nih, Mbak. Kan mereka kan kadang-kadang yang ibu-ibu rumah tangga yang belum tahu kan. Kayak misalnya ada barang-barang kami ini yang sifatnya sistemnya tuh belinya per timbangan. Cetana. Ada yang per kilo misalnya. Ada yang nyari sekilo. Ada yang nyari setengah kilo tapi kami kata yang kan di kemasan sekilo dan lain-lain lah. Dalam menghadapi customer sih, Pak, paling itu, Pak, tantangannya.
1: Mak-mak nih galang kadang nggak beli seperempat dia.
3: Kami ada setengah kilo minta seperempat dia. Kami ada sekilo minta setengah.
1: Iya. Itu nggak bisa di-repack, Kak, ya. Kalau sudah di-repack dia rusak, bener. Ya. Oke, berarti emang tinggal dari mak-maknya dewek, Caknya. Banyak-banyak buka media sosial, bahwasanya memang kadang itu tuh ukurannya ya cuma ada setengah kilo dah sih paling kecil, Kak, ya, kalau untuk perdagangan tuh ya. Setengah kilo, apalagi yang slice itu seperempat. Ngecutnya telah dewe.
3: Baru sampai itu, baru datang, Pak. Jadi minta setengah ini kan sebut kan setengah kilo lah. minta seperempat dia udah kate cawano.
1: Cawano kae. Iya. Kalau kamu seperempat sekali dibakar lah hilang galo itu.
3: Betul.
1: Kalau makan di all you can eat okay lah dia bisa on-onan. Kalau kita kan jualan paling kecil itu setengah kilo. Betul. Tantangannya di situ lah ngadepi customer ya.
3: Banyak sabar wae.
1: Banyak sabar. Benar. Nah, kalau ini kan Kak Bang Haya sama Mas Haya ngadepi customer yang paling sulit. Kalau lagi pernah enggak ngalami kayak stok kosong, enggak bisa kirim ke beberapa konsumen atau telat datang dari supplier itu pernah enggak sih Bang selama sebulan ini?
2: Kalau sekarang ini lagi cumi tubnya lagi kosong.
3: Iya. Oh. Lagi
2: ini agak gelisah juga ini.
1: Banyak permintaan untuk itu Bang.
2: Lumayan.
1: Oke, jadi itu lagi kosong. Itu kosong karena pengiriman kah atau memang dari pusatnya
2: dari
1: belum ada?
2: Dari pusatnya kosong.
1: Dari pusatnya belum ada.
3: Sama juga lagi dia ada yang telat datang ini Mbak. Jadi kan hari ini nih baru bongkar nih Pak Villet misalnya. Tadi itu lah banyak tuh customer yang
1: nanyo
3: ke itu. Kami bilang be kalau galak agak siangan noh Kak butuhnya pagi inilah. Jadi ada yang stok yang seadonya be lah kami kasih itu kan. Ada yang stok 2 kilo kan kami yang baru datang nih yang kemasan 1,5.
1: Oke.
3: Banyak nanyo.
1: Oke, berarti memang dari situ paling kendala-kendalanya itu telat datang atau dari sanonya memang kosong, tapi permintaannya terus-terusan ado. Oke, itulah tadi penyakit frozen food ya. Tapi Bang, kalau untuk ini kan kayak paha pilet segala macam kan uang-uang biasanya galak banding-bandingkan dengan harga pasar ya. Sebenarnya harga frozen food tuh lebih murah enggak sih Bang dari harga pasar
3: men
1: kita hitung-hitung?
3: Jauh nian yuk.
1: Iya kan? Lebih murah kan?
3: Jauh.
2: Kalau di pasar memang murah. Sama tulang.
1: Iya loh. Iya ditimbangnya sama tulang-tulang pas kita fillet
2: kan bersih.
3: Kalau kami pure dagingnya bae itulah.
1: Sebenarnya hitungannya lebih murah.
3: Lebih murah jauh.
2: Kalau fillet dada itu di pasaran 60 sampai 65. Kami jual 55.
1: Bedanya cukup jauh. Kalau untuk pengusaha-pengusaha apalagi yang dia ambil skala besar itu lebih
3: bisa kurang lagi.
1: Kurang lagi. Cak dimsum kae paha fillet segala macam. Itu pasti lebih murah lagi hitungannya karena sudah tidak ada tulang dan tinggal di rumah tinggal ngeblend bae enggak payah nak nyeset-nyeset lagi.
3: Benar. Feedback dari customer juga bilang kan ada yang beli itu kan dia kan usaha ini lah catering rumahan cah itu ya. Jadi dia ngomong juga kasih feedback tuh kan karena produk kami ini alhamdulillah gampang diolahnya jadi tidak bikin dia repot cah itu nah. Jadi kayak tinggal dicair ke defrost terus tinggal diolah enggak ada butuh waktu lama cah itu lah untuk untuk ngolah produk itu.
1: Iya, kalau kita dari pasar kan contohnya ayam tadi kayaknya harus di fillet dewek dulu. Yo. Cucinya nah harus super bersih karena dari pasar ya. Taulah dewek ya. Jadi harus kalau kita beli di frozen food kan sudah pasti bersih dan memang tidak banyak gawe lagi. Betul. Nah, millet-milletnya tadi. Oke. Nah, Bang Haya dan Mas Haya, kita ada di penghujung kebersamaan kita di teras UMKM nih. Gak teraso ya ngobrolnya serunian. Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp kita. Katanya Bang dari Bagus di Tanjung Api-Api. Sekarang kan Bang kita pilih serba praktis. Contohnya beli frozen food biar tidak banyak pekerjaan di rumah. Istri tinggal masak. Kira-kira nih Bang, ada gak tips untuk menjaga frozen food agar tetap segar ketika di kulkas rumah karena kulkas rumah sering tidak sama suhunya. Oh, mungkin kayak turun
3: stabil,
1: naik enggak stabil.
3: Listriknya
1: iya. Tanjung api-api.
3: Iya, wajar lah.
1: Cak mano itu Bang kalau enggak stabil listrik itu jago kesegaran produknya.
2: Sebenarnya beli alat stapol kayak stabilizer itu sih sebenarnya biar stabilnya kan. Karena memang kita butuh
3: suhu yang stabil.
2: Suhu stabil untuk freezer.
3: Nah, kalaupun gitu bisa langsung dikonsumsi itu lah, Mbak. Caranya langsung dipakai itu langsung dikonsumsi.
2: Cepat habis, cepat beli lagi.
1: Iya dong. Iya pula Tanjung Api-Api beli stabilizer itu, jago juga itu jago kulkas biar enggak rusak sebenarnya.
3: Benar, Mbak.
1: jadi kamu tuh stabil, cek itu naik. Kayak zaman dulu nak ngidupi komputer harus pakai stabilizer.
3: Benar.
1: Hidup di zaman dulu pasti tahu loh stabilizer itu yang kotak merah itu Nah, terus itu tadi pertanyaan dari Bagus di Tanjung Api-Api. Ada juga pertanyaan dari Indira di Sako. Tempatnya di mana ini, Mas? Katanya, Cik Mita, aku nak datang. Oh, Indira, di mana Bang?
3: Sakonya di lokasi tepatnya di Jalan Kamparaya. Jadi belakang pasar Perumnas nian yuk. Jadi ada dari Musiraya Barat itu tinggal belok kanan ngarah ke pasar belakang lah. Ruko pertama di sebelah kanan, di belakang Indomaret gitu lah. di Bundaran Indomaret Musiraya.
1: Kalau di Maps ada
3: titiknya. Ada titiknya gitu. Hayamart. Cari di Hayamart ada di Google Maps, insyaallah ketemu.
1: Wong Sako ya, bertemu lah kamu di Sako situ ya.
3: Mampirlah yuk om itu.
1: Iya, mampirlah siang ini. Lah masuk galo tadi ya ayam bongkar Allah, ya. Cuman cumi. Tapi cumi itu seru dibuat yang itu nah digoreng crispy, tapi lagi kosong ya. Kosong. Jadi di Sako alamatnya tadi sudah disebut ke sama Mas Haya. Kalau untuk media sosial sendiri Mas Haya, Bang Haya, untuk pemesanan online media sosial atau udah ada nih di aplikasi online yang pink, yang oranye sama yang hijau itu ada nggak?
3: Untuk aplikasi oranye atau hijau tuh belum, tapi kalau sosmed insya Allah Facebook ada, Instagram ada, Thread juga ada. Jadi kalau Facebook itu namanya Hayamart Palembang, sama Instagram juga Hayamart Palembang. Terus Thread juga sama, Hayamart _ Palembang. Tinggal dicari be itu, insya Allah ketemu kayak.
1: Oke.
3: Yang gambarnya keranjang merah biru. Nah,
1: iya, itu. Keranjang merah biru itu ya. Jadi untuk teman-teman media sosialnya tadi sama semua namanya Hayamart Palembang.
3: Betul.
1: Bisa komen di sana karena produknya juga diposting pasti bang ya, yang ready segala macam. Untuk harga-harga sendiri bang, beraneka ragam yang dijual nih ya. Bingung kita nak nyebut kenyo harga mak mano. Ada press list gak sih di media sosial atau harus tanya dulu via WhatsApp untuk harga?
2: Ada semua.
3: Ada.
1: Woi, mempermudah ya. Jadi kita lah tahu nih ngira-ngira duit kita sama ini nak beli apa ya.
2: Kalau ada yang WhatsApp masuk kami langsung kasih press list.
1: Jadi tinggal ke Instagram, ada link di bio.
2: Ada.
1: Ada nomor WhatsApp.
3: Dikasih nomor WhatsApp di bio itu Instagram tuh ada.
1: Nanti tinggal teman-teman WA ke sana ge langsung dikasih press listnya. Nah, Bang Haya dan Mas Haya nih untuk terakhir sebagai penutup kita closing statement deh buat teman-teman mungkin anak-anak muda. Ini kan kita lihat di YouTube ya, teman-teman bisa lihat Mas Haya ini masih muda. Oleh melok Bang Haya. Jadi masih join ya, masih muda juga. Jadi join ya. Jadi mungkin kamu tuh tertarik pengen buka usaha frozen dan pengen jadi reseller. Mungkin ada apa ya bang, bisa dikata tuh kayak kata-kata penyemangat lah untuk teman-teman kita yang pengen datang ke Hayamart buat jadi reseller tapi belum kuku pendirian atau belum yakin nih bang. Silakan.
2: Main aja ke ruko dulu aja deh.
1: Oh, ngopi bareng.
2: Ngopi.
1: Kayak, ngopi cerita-cerita ya. Oke. Kalau dari Mas Haya sama atau gimana nih Mas? Anak-anak muda yang masih ragu-ragu nih.
3: Banyakin ini aja sih mbak, banyakin ikhtiar mbak sih sama Allah. Dan juga tetapkanlah pendirian itulah. Ya jangan ragu-ragu lah untuk melangkah aja itu kan. Ambil bayar resikonya. Insya Allah pasti ada ya. Rezeki itu pasti ada lah di ya rezeki itu kan lah di takar galo kan. Insya Allah kita kalau kita usaha pasti Allah kasih jalan insya Allah.
1: Ingat ya kata Mas Haya, kalau kita galak berusaha pasti ada rezekinya.
3: Benar.
1: Tapi kalau kamu teduk bae, jangan kamu minta kamu marah-marah.
3: Jadi patok ayam rezekinya. Nah,
1: kebetulan
2: satu lagi jadilah pedagang yang bertakwa.
1: Iya benar.
3: Yang amanah, jujur. Benar, jangan ngurang-ngurangi timbangan.
1: Takut lagi kita di akhirat hitungannya banyak itu ya. Jadi dijamin ya, kita harus usaha juga dengan jujur ya bang ya. Oke. Nah buat teman-teman pendengar Pro 4 dari Palembang, kita harus usai sampai di sini untuk obrolan UMKM-nya karena kita mepet dengan beduk dan azan zuhur nih. Untuk Mas Haya dan Bang Haya, terima kasih sudah hadir. Dan buat yang ketinggalan nih, boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang dan juga boleh follow-follow dulu Instagramnya Hayamart Palembang.
2: Boleh ya. Kami kasih promo enggak?
1: Boleh, boleh promo apa nih?
2: Khusus hari ini.
1: Buy one get one. Iya.
2: Mas Haya.
1: Ya, silakan
3: Mas.
1: Jadi
3: kita ada promo nih, pertama bakso urat panglima ini. Yang tadinya 32.000 jadi 30.000 aja nih satu packnya. Terus ada juga daging giling yang biasanya 100.000 kita kasih 90.000 aja satu kilonya hari ini. Dan juga terakhir mix PG itu 1 kilo kita kasih 20.000 bae.
1: Nah,
3: sepeknya 13.000 yang setengah kilo.
1: Banyak promonya.
2: Free jadi ongkir Sako.
3: Sako dan sekitarnya free ongkir. Sako langsung diantar sama Bang Haya dan Mas Haya.
1: Langsung ketemu.
3: Tinggal pilih ya, yang mana yang nganter.
1: Meet and greet lah kamu ya, ketemu ya langsung.
2: Kalau untuk skala besar 10 kilo sepalembang kita antar.
1: Nah, free. Kalau 10 kilo ya.
2: Tapi ikut ekspedisi.
1: Iya, pokoknya
3: ada jam-jamnya.
1: Ada jam-jamnya, tidak pacak setiap hari, tidak pacak setiap jam. Oke, promonya itu tadi. Di Instagram lah dibuat juga promonya.
3: Insyaallah bentar lagi ya, Ge.
1: Stay
3: tune lah.
1: Yang ketinggalan, Ge, boleh follow Instagram, lihat promo-promonya, tunjuk ke promo itu ke ruko langsung, langsung sama Mas Haya dan Bang Haya. Oke, kita tutup dulu obrolan UMKM hari ini. Sampai bertemu lagi besok, kita masih di jam yang sama dan masih di program yang sama. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi Teras UMKM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

0: pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami keluarga besar dari RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian amal ibadah kita terkhusus di kesempatan siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin amin amin ya rabbal alamin.
1: Lompat. Suara Budaya Sumatera Selatan. Prompat. Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini kita ada di hiburan dan informasi. Tentunya masih beragam informasi dari Sumatera Selatan dan sekitarnya. Tadi juga kita sudah mendengar kebersama ada UMKM dan juga beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Dan ada dolar pendengar Pro 4 dari Palembang, jangan ke mana-mana ya, karena setelah

RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

8,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita masih di hiburan dan informasi pada siang hari ini, pendengar Pro 4 dari Palembang. Kali ini kita ada di informasi seputar apa ya? Informasinya bebas ya. Jadi kita ada di update informasi terkini tentang Karhutlah, WD. Ya, di luar sana dulur-dulur bisa lihat ya. Asapnya masih banyak nian. Karena memang Kota Palembang masih dikelilingi oleh beberapa titik kobaran api yang mungkin mengakibatkan Kota Palembang menjadi kota asap. Ya, berhenti-berhentilah dulu ya untuk bakar-bakar ya, kurasa. Biar kita nih hidup tenang, bisa jalan-jalan Sabtu Minggu, bisa santai-santai bareng keluarga tanpa harus takut dengan asap di luar sana. Sebenarnya cak itu ya. Tapi belum masih banyak yang belum paham dan mengerti tentang apa itu keselamatan diri, apa itu udara yang bersih. Jadi memang masih sekendak-kendak bae untuk bakar-bakar ini tadi. Dan kita juga update tadi di beberapa daerah masih sangat tebal sekali asapnya, dulur-dulur. Jadi takut ya nak keluar. Takut gak? Takut. Cik Mita takut batuk. Dulur-dulur pasti takut juga kan? Takut batuk juga kan?

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, kita masih diada di hiburan dan informasi. Satu informasi dari Banyuasin nih, Dudulur. Ada Wakil Bupati Banyuasin yang manen semangko. Ini di Kecamatan Muara Padang di hari Jumat kemarin. Panen ini dilakukan saat kunjungan kerja dan jadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan sektor pertanian serta memang ketahanan pangan di wilayah perdesaan. Nah, lahan semangko seluas sekitar 1 hektar ini dikelola oleh Tugiani, anggota kelompok tani Rukun Bersamo. Kebun itu berada di bawah pembinaan BUMDes. Ini bentuk bakti muda desa daya makmur ya. Jadi panen yang dilakukan Wagub Neta ini merupakan panen tahap 4 dari lahan itu, dan hasil produksi secara keseluruhan telah mencapai hampir 2 ton dan sebagian hasil panen sebelumnya ini sudah dipesan, dipasarkan ya. Dari hasil panen semangko yang sudah dipasarkan ini menunjukkan adanya aktivitas produksi sekaligus pemasaran komoditas pertanian. Dudulur, pendengar Pro 4 dari Palembang, kita lanjut lagi di hiburan dan informasi di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Murka aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Rif, saya mau bacurhat, Le.
3: Kenapa kamu nangis?
2: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
3: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
2: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
3: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
4: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
2: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
3: Bisa aja kok pakai tapak meja.

Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwi Indasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, dedulur, ado ayam tangkep yang merupakan makanan khas Aceh. Hidangan ini berupa potongan ayam yang digoreng garing sama-sama berbagai rempah, daun kari, dan daun pandan. Ayam tangkep punya cita rasa gurih dengan aroma rempah yang kuat. Daun kari dan pandan membuat hidangan ini semakin harum. Kita ke informasi selanjutnya, ada kuah beulangong dari tradisi kuliner masyarakat Aceh. Hidangan ini sering disajikan secara bersama-sama dalam berbagai kegiatan. Ini merupakan makanan tradisional khas Aceh dan hidangan ini berupa gulai daging kambing atau sapi yang dimasak bersama nangko dan juga pisang mudo. Dodolor, sekian ingat informasi sedengah perempat Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulau Mita Dinda Sari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat perempat. Informasi sedengah dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, masih di hiburan dan informasi pada siang hari ini. Pendengar, kita ada di informasi seputar apa? Budaya. Budaya. Bukan budaya, tapi Cek Mita nak. Nah, nggak macam ke informasi sih kok dari kepolisian resor Ogan Ilir ya, Sumatera Selatan menjalankan gerakan mak-mak peduli karhutlah di desa Pulau Semambu untuk memperkuat sinergi pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis partisipasi aktif masyarakat. Di sini emak-emak bergerak, api dicegah, desa terjago, temanya, dan fokus pada pemberdayaan perempuan di tingkat pedesaan. Inisiatif ini mendasar berbagai kelompok perempuan, mulai dari anggota PKK, kader posyandu, pelaku UMKM, jamaah pengajian, sampai ke ibu rumah tangga. Diharapkan dengan adanya program ini, dulur-dulur ya, kaum perempuan ini bisa difungsikan sebagai sistem peringatan dini atau early warning system berbasis komunitas tanpa harus turun langsung memadam ke api. Jadi para ibu dibekali metode satu foto satu lokasi untuk mendokumentasi indikasi bahaya semenjak kumpulan, seperti kumpulan asap, pembakaran sampah, atau pembersihan lahan dengan cara dibakar. Lalu memang gerakan ini ngedepan ke edukasi persuasif lewat pendekatan emak tegur emak di forum arisan maupun pengajian guna ningkat ke dampak buruk asap kebakaran bagi kesehatan anak-anak di rumah. Nah, dulur-dulur pendengar perempat RRI Palembang, jadi malah ada emak support emak-emak ini ya. Telah dewek kamu ya, emak-emak semprot emak-emak ini. Nah, jadi dulur-dulur pendengar perempat RRI Palembang, kita bakal balik lagi kagetnya di hiburan dan informasi di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Abah, udah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: RRI dengan esensi buku. Dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun, dengan berpikir positive thinking, akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat, yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh, yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolur masih dengan program Masyarakat Kita Hiburan dan Informasi siang hari ini, 49 menit beranjak dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tadi juga sudah beberapa informasi kami hadirkan ya. Nah, jadi dari beberapa hari yang lalu ini kabut asap sendiri di kota Palembang ya, terkadang tebal, kadang tipis. Tapi puncaknya kemarin di tanggal 25 itu pukul 10 sampai pukul 12 atau pukul 1 siang itu benar-benar cuacanya atau kabut asapnya sangat-sangat tebal dulur, sehingga memang sebanyak 6 penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II ini terdampak karena memang jarak pandangnya cuma 700 meter. Nah, jadi di sini juga dengan kondisi jarak pandang yang sempat berada di bawah batas minimum operasional ini, jadi penerbangan menyebabkan sejumlah penerbangan mengalami penundaan dulur, diundur ya, di reschedule, delay. Jadi ada 3 penerbangan kemarin itu yang terdampak, yaitu Palembang Jakarta, terus dari Jakarta Palembang juga tidak bisa terbang. Jadi beberapa pesawat-pesawat ini tadi, ada 6 penerbangan ini tadi jadi reschedule dulu. Karena memang dari pukul 9 itu kabut asap tebal ini menyelimuti sejumlah wilayah di Palembang tentunya, dari Jumat pagi sampai ke menjelang siang tuh tebal, benar-benar tebal. Cik minta balik pegawai be tebal nian ya. Dan juga kualitas udaranya berada di kategori bahaya. Nah, jadi dulur pendengar perempat dari Palembang, kalau lihat ada kebakaran, cepat-cepat hubungi pemadam kebakaran ya. Cepat-cepat kasih informasi, ngapo, biar cepat ditanggulangi, biar cepat didatangi, biar cepat diselesaikan kebakarannya, biar tidak meluas.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sungi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, balik lagi kita di program acara kebanggaan kita, Yola Besanjo. Dulur, pendengar Pro 4 RRI Palembang, boleh masuk di line telepon kita di 0711-351656 atau boleh di WhatsApp di 0897788484. Kita terima penelpon yang pertama kali ini dengan pantun, pantun. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Cik Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Asmi.
1: Iya, oke.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah Cik Mita sehat juga ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah deh.
0: Mak mana Cik Asmi?
1: Apa deh?
0: Sudah siap pantunnya?
1: Sudah deh.
0: Lanjutkan.
1: Untuk apa rambut panjang?
0: Cakep.
1: Kalau tidak di sisi rapi. Untuk apa berkata sayang kalau tidak dari hati?
0: Uhuy. Siapa itu yang tidak dari hati?

0: spesialnya untuk Cik Mita, Pak. Mm-hmm. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
1: Amin. Ada lagi, Cik? Itu, Beh?
0: Ya, untuk Cik Mita. Mm-hmm. Selamat bertugas, Cik.
1: Oke, Cik.
0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payo. Yang nak masuk lagi, boleh. Diaturi. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: LL.
1: Mak, masak, Mak.
2: Nggak makan.
1: Oh, makan. Lapar, eh?
2: Bukan lagi.
1: Abis main, caknya kawan tuh? Balik main, lapar. Iya. Nak lagu apa, Cek?
2: Lagu.
1: Pantun dulu. Pantun dulu. Entah ingat kan, enggak tulah berlari minta lagu langsung turun. Berpantunlah wahai anak.
2: Jalan ke rumah Mbak Tata.
1: Mbak Tata mano?
2: Mbak Tata pakai baju oranye. Berempat ada Cik Mita yang paling top dan keren.
1: Iya dong, pasti dong.
2: Kalau nggak keren nggak jadi penyiar.
1: Ya Allah, kalau nggak keren nggak akan rame.
2: Oh,
1: sombong banget lu, gitu kan? Lagunya? Halo?
2: Oh,
1: kalau putus?
2: Ujiku putus. Yang baru aku mau pantun dekat ni. Lagu apa tadi?
1: Apalah?
2: Apa ya?
1: Nggak tahu, Cek, apa?
2: Tabla Bali?
1: Ini kan nene.
2: Oh, nggak nyanyi, dia udah nyanyi, nggak galak.
1: Oke, sudah spesial untuk siapa?
2: Spesial untuk bocil-bocil gue, pokoknya sang sayang gue loh. Iya, yang paling spesial untuk si ini, Hanapi. Tanggal 29 lagi ulang tahun yang ke-6 tahun.
1: Selamat ulang tahun.
2: Semoga sehat terus, jangan nakal.
1: Ayo lanjut.
2: Jadi anak yang soleh untuk orang tua pokoknya.
1: Amin.
2: Baik,
1: Cek. Oke, terima kasih.
2: Semoga sehat selalu, jaga kesehatan. Balik hati-hati, Cek.
1: Iya dong, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita terima dari Wapet di Demang melalui WhatsApp. Assalamualaikum, Cik Mita. Semoga sehat selalu. Amin. Tebal kabutnya, Cik Mita. Cuci piring, cuci gelas. Kabut tambah tebal, mato pedas. Cik mana itu, eh? Lagunya Bujang Tembokan. Makasih, Cik Mita. Oke lah, walaupun tidak nyambung ya, boleh saja. Bujang Tembokan. Oke. Bujang Tembokan OTW ya. Kita putar ke 3 lagunya. Kita balik lagi di Pro 4 dari Plembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Samsunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pergi ke sungi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Prompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
5: Nah, Abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
4: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Abah. Sayuran bakal dinaik ke.
5: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
6: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, Bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
7: Awas,
4: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
8: Nah, ini dia, sekuat lagi.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor, balik lagi kita di line telepon kita di program acara Besanjo ya. Yang nak sanjo-sanjo sama Cik Mita boleh di 0711351656. Halo.
1: Halo, Besanjo.
0: Iya, boleh dengan siapa di mana ini?
1: Sama yang digasing Cik Mita.
0: Oh, Mang Pendi.
1: Iya.
0: Iya kan Mang Pendi digasing ya?
1: Iya, Mang Pendi digasing. Yang ganteng itu.
0: Iya. Percaya, Be?
1: Iya. Percaya ya?
0: Iya, setiap orang itu diciptakan dengan gantengnya masing-masing. Iya, kegantengannya masing-masing.
1: Iya.
0: Mang Pendi. Mang Pendi sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ah, Pak Yu, mencek itu nak berpantun dulu sebelum request lagu, silakan.
1: Nih, tak baca aku berpantun.
0: Nah, tak tahu aku harus berpantun.
1: Iya, beliau pantunnya. Kena aku nimbawa menito, dia tak tahu mengadu pantun.
0: Nih, tak bisa request lagu.
1: Iya.
0: Cak mana?
1: Iya, iya. Dah biar lah, dah baca.
0: Biar lah ya,
1: men.
0: Hah?
1: Iya, biar lah kaget be.
0: Kaget be apanya?
1: Iya, melodi berpadu be, kaget kalau masuk.
0: Lagu apa lah, baru monitor eh?
1: Iya, soal baru monitor.
0: Lagu apa ni? Lagu Sumsel.
1: Sumsel.
0: Apalah?
1: Pantun Palembang sudah belum?
0: Siapa? Pantun Palembang belum?
1: Belum, nah yang itu kan?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Kirimnya untuk siapa?
1: Buatnya galau-galau kan?
0: Galau-galau kawan-kawan pendengar perempat eh?
1: Nah kok.
0: Oke, siap.
1: Yo, buat jadi terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun Palembang. Nah, kita terima lagi. WhatsApp dulu. Ada siapa di WhatsApp? Ada siapa lagi di WhatsApp? Ada Mang Toeng. Pantun Cik Mita, ikan lais jangan dipanggang. Kalau dipanggang banyak minyaknya. Mang Aspin, pahit jangan dipandang. Kalau dipandang tambah banyak pahitnya. Request lagunya joget pucuk pisang. Lagu joget pucuk pisang. Pucuk pisang. Joget pucuk pingsan. Boleh lah. Terus kirimnya tadi untuk tim Galo-Galo. Tuh Cik Mita, terima kasih dari Mang Toeng. Oke, Mang Toeng, sikok lagi. Karena kita bakal beduk dan azan zuh asar ya KGE. Jadi nak cepet ini. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Apa?
2: Assalamualaikum.
0: Oi, masuk Cik. Waalaikumsalam. Dari mana kita nih?
2: Dari rumah.
0: Jauh ini. Lais. Kiroi lah pindah.
2: Belum.
0: Yalah.
2: Dia tambar mek diajak uang pindah.
0: Tak diajak uang tak dah pergi.
2: Tidak.
0: Oh, itu eh.
2: Kena peraturan.
0: Iya. Tak boleh dak tak pindah-pindah dewek eh. Iya benarnya Cik Ita ni lah suka. Cik Ita sehat.
2: Alhamdulillah sehat, Cik Mita.
0: Alhamdulillah.
2: Kaget aku pantun dulu.
0: Iya, silahkan.
2: Ketunggal pakai mahkota.
0: Cakep.
2: Apa kabar, Cik Mita?
0: Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Lengkap ya aku jawabnya. Lengkap banget.
2: Ya kan harus mengucap Allahu Akbar itu harus itu.
0: Iyalah.
2: Tidak berdosa tidak itu.
0: Iya benar sekali. Kecuali kita
2: yang dapat pahala.
0: Iyalah, harus kita harus mencari pahala sembari menerbarkan kebaikan. Iya,
2: memuja Allah.
0: Iyalah kepacanya. Ayo, menebar kebaikan selagi sembari mencari ridho Allah. Cak mana kabar? Iya, sehat Cik Ita.
2: Dari tadi dong, kali tadi.
0: Ida, aku sekali ini memastikan sehat Cik Ita.
2: Sehat.
0: Ida teisep asap.
2: Oh, sobat tadi aku. Sholat tadi pakai masker aku.
0: Sholat memasker ya.
2: Udah, Cik Ita selesai dulu sholatnya. Dan pas nak baca itu, ada tangannya ngisapnya. Masker dulu.
0: Pantes nian aku. Nggak sanggup adek bang. Bang, tolong.
2: Kaget ya bang. Sabar-sabar dek, pakailah masker.
0: Kita tidak cocok lagi pakai masker.
2: Kayak apa?
0: Kayak oksigen. Cocok kita beroksigen sekarang ini.
2: Hati suka napas nggak pakai oksigen.
0: Ah, iya nian. Ngeri ya.
2: Masker kan untuk menghindari.
0: Saking gelap tebelnya tuh, Cek. Harus pakai oksigen sekarang nih. Payo, Cek Ita ada lagu apa, Cek Ita?
2: Oh, lagu ya?
0: Iya. Iya, oleh nyok azan, nyok 14.57.
2: Landa ini.
0: Ah, takut gak terkejar adek, bang.
2: Oh, ada, bang.
0: Lagu apa? Lagu ya, apa, sayang?
2: Lagunya ini, Bella. Apa mana yang dapatnya Bella?
0: Apa sebutlah. Aduh galau nak naruh lagu apa?
2: Lagunya Aida Bella.
0: Ai dikit nian itu, kependekan itu. Ilu 6:07:15. Gitu 40:50. Ada cukup 7 menit, okay. Masih 5 menit lagu apa?
2: Lagu 5 menit ya?
0: Iya.
2: Lagu apa ya? Lagu ini Bella dari Kombreng Bella.
0: Apa judulnya?
2: Lagunya Dang Lupa Ke Komoring nih.
0: Dang. Ya, lupa. Dang lupa kok kemering ya. Nah, cocok ini. Nah, lagi.
2: Ada?
0: Ya, ada. Spesial untuk siapa? Siapa spesial.
2: Macam mana antrian?
0: Aida.
2: Ya sudah, spesial untuk abang tuh lah. Ini ya, jangan lupa makan ya, Bang.
0: Iya.
2: Jangan lupa sholat ya, Bang.
0: Sudah, Cek.
2: Iya. Itu
0: aja minta ya. Agak mual dikit, tak biasa di Cek itu kayak.
2: Kan doa yang terbaik.
0: Iya, betul. Terima kasih, Cek Ita.
2: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, kita putar ke ya. Kita nak ngejar azan. Mudah-mudahan cukup lagunya diputarkan dengan full. Baik, kita dengarkan bersama-sama.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
6: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
5: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siar. Selanjutnya kita

Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 14.57 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
5: Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Halo, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maca bica dulur-dulur di mana pun berada. Waduh, sudah hari Minggu lagi ya, ketemu dengan Kuloce Ilham di sini untuk Sriwijaya Sore edisi Minggu tanggal 27 September 2026. Cak, mana kabarnya Maca Bica? Mudah-mudahan tetap semangat.

0: Nah, sehat dan juga tetap apalagi itu fokus ya dalam menyelesaikan segala aktivitasan di petang ini. Baik, dan supaya tambah semangat di petang ini kita bakal kembali hadir untuk di berpadu berpilihan lagu dangdut Mancip Ica. Iya, sampai jelang kaki di jam 17 petang. Baik, silakan yang pengen bergabung 3516556, tapi kirim salamnya udah boleh banyak-banyak ya, cuma sih ke 23 cukup. Dan juga kita ada sedikit topik untuk di petang ini, dan langsung kita bakal sapa ada siapa. Halo Bepadu.
1: Halo Bepadu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cek Sisi, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah baik, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Ya. Jadi penelpon pertama ya untuk petang ini ya. Oke. Cek mana minggunya? Cek Sisi menyenangkan tidak?
1: Minggunya menyenangkan, kondangan tadi.
0: Oh itu ya. Oke lah kalau itu Cek Sisi. Ya. Ini kita sebelum milih lagu ada sedikit tema. Jadi kalau Cek Sisi dewe, kalau kita flashback ke zaman dulu kan kita belum ada Banyu Ledeng ya. Ini kita berandai-andai kalau kita ada lagi di zaman dulu, Cek Sisi lebih milih mandi di sungai atau nembok banyu di sumur.
1: Karena mandi di sungai, kalau zaman-zaman kecil waktu di dosen dulu kan mandi ayo di sungai itu rame-rame.
0: Napa lah? Oleh raminya. Oh my itu. Iya. Wih, luar biasa ya. Pak Yo Cek Sisi.
1: Tradisi kayak itu tuh sudah jarang ditemui.
0: Iya, karena malah banyak masang ledeng,
1: mah itu nah. Masang ledeng ada yang sumur bor sebagian di dusun tuh kan.
0: Mah itu ya. Oke lah kalau itu. Cek Sisi pilihlah lagunya yang sudah kita siap ke. Ado Selfie KDI yang Perahu Kaca. Ado Rita Sugiarto Makan Hati, dan juga Roma Irama Quran dan juga Koran. Dan juga ada juga Terbayang-bayang Ona Sutra. Dan juga di sini sudah Cek Ilham siap ke ada lagunya Jangan Goyang yang Nela Karisma. Yang mana Cek Sisi?
1: Jangan Goyang itu mainkan
0: Nela ya?
1: Iya.
0: Oke, salamnya Sikok Duo untuk siapa Cek Sisi?
1: Salamnya buat seluruh keluarga besar Bandara Sriwijaya ya.
0: Oke.
1: Siapanya selamat sore, selamat bersantai-santai.
0: Iya, baiklah kalau itu.
1: Buatnya Cek Ilham. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cek Sisi yang ada di Pelaju. Terima kasih kalau Cek Sisi dia lebih milih mandi di sungai katanya. Karena senengnya tuh karena rame-rame itu tadi Mancik Bica ya. Baik, di belakang Cek Sisi di 3516556, Cek Ilham angkat ke lagi ada siapa. Halo Bepadu.
2: Aduh, pilih lagu dangdut.
0: Oke, sama Cek Eli.
2: Sekali.
0: Pastilah urutan kalau sudah Cek Sisi pasti Cek Eli yang masuk ya.
2: Oh iya.
0: Curiga tetangguan ini Ceknya rumahnya tidak?
2: Oleh sama-sama cewek.
0: Oh itu ya. Jadi itulah makanya kompak ya.
2: Oh kompak.
0: Oke. Oh itu ya. Pak ya kalau Cek Eli dewe lebih milih mandi di sungai atau di sumur kalau kita flashback ke zaman dulu?
2: Langsung bakar
0: lo. Jadi puas ya ngambil banyunya ya.
2: Enggak perlu ngambil banyu lagi.
0: Saya sedikit berenang.
2: Ngebur lagi.
0: Pacak berenang Cek Eli.
2: Alhamdulillah enggak pacak.
0: Oh mah itu. Pacak itu namanya gaya batu tapi.
2: Oh, film situ ada.
0: Oke.
2: Pegangan.
0: Ya, silakan dipilih Cek Eli lagunya Selfie KDI yang Perahu Kaca Rita S Makan Hati ya, mano?
2: Yang selfie
0: Perahu Kaca.
2: Lagu lama kalau Cek Ilham pilih.
0: Iya, karena kita apa klasik Cek Juang tuh ya. Oke lah kalau itu. Salamnya untuk siapa sih kok duo?
2: Salamnya untuk grup kami.
0: Wah, ke grupnya ya.
2: Ya salam kompak, salam keluarga.
0: Oke.
2: Semoga sehat galo anggota kompak.
0: Amin.
2: Untuk Cek Ilham baliknya, belum nak balik.
0: Oh iya, barulah tuh duduk inilah nyuruh balik ini dah.
2: Ya, pokoknya semoga sehat terus.
0: Amin.
2: Makan kalau lapar,
0: Cek Ilham. Iya, jangan tidur kalau lapar ya.
2: Oh, salah. Pokoknya sehat terus, semoga bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih, Cek Ilham.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih teleponnya. Ada Cek Eli, kalau Cek Eli sama pilihannya juga mandi di sungai. Soalnya supaya tidak capek lagi untuk nimbuk banyu katanya ya. Oke, dan si kok penelpon lagi sebelum kita langsung rengek ke lagunya. Kita sapa ada siapa? Halo Bepadu. Iya, Cek Pipit Talang Batoto. Iya, apa kabar?
3: Pindep-pindep.
0: Oh bahasanya ya. Apa arti pindep-pindep tuh?
3: Melok-melok
0: itu
3: kini
0: ancaknya tuh. Wah itu ya. Pindah-pindah itu artinya baik-baik baik. Ape-ape baik itu ya. Oke. Okay. Oh, bukan lagi singgungnya Uli karena lah makan dua ngulang tadi tuh.
3: Makan bangku sekolahan juga.
0: Dah aja dimakan itu cek, mepaknya mak mana itu bangku sekolah dimakan, itu kan?
3: Ya Allah Tuhanku, bahasa pepak itu.
0: Oh iya, lah lama tak nemunya. Ya
3: Allah, bahasa
0: beti
3: kami.
0: Iya. kalau cek pipit dewe mak mana? Milih mandi di sungai atau di sumur? Nimbok bae ya.
3: Ada
0: ngapa takut kali dengan banyu?
3: Oh, wah,
0: itu nggak lanjut tekanyut ya. Kiroi
3: banyak pemandangan.
0: Iya, Cek Pipi ini Kiroi ini takut dengan kedalaman. Kau Cek ngeri mah itu nah dengan banyu yang dalam itu nah.
3: Zaman dahulu pernah kecak teberak.
0: Alangkah cek zaman dulunya ya. Iya.
3: Kan pernah kecil.
0: Dulu ya.
3: Iya, cek teberak itu nah.
0: Oh, pernah teberak.
3: Hampir nyaris.
0: Oh sama, Cik Elam juga mandi hujan kelas 2 SD kalau ada salah itu teberak juga. Tekanyut singgonyo, untung ada yang nolong ini ya, serius
3: yang
0: itu.
3: Koneng-koneng itu.
0: Yang koneng itu beda lagi tuh. Kulit pisang maksudnya kan. Ayo. Oke. Lagunya Cik Pipi silakan dipilih, ini ada lagu. Ada makan hati.
3: Nampelonyo singkir ke dulu.
0: Yang kuah. Oke, okay, salamnya. Salamnya
3: nah,
0: Cek Sisi.
3: Cek Sisi.
0: Ado.
3: Cek Eli juga.
0: Mm-hmm.
3: Dan gala-gala.
0: Dan gala-gala singgah kata ya.
3: Ucapannya apa ya?
0: Hmm.
3: Ucapannya salam manis bela.
0: Oke. Okay.
3: Manis yang nelpon kali ya.
0: Oh, mah itu ya. Yo.
3: Biasa deh Cek Eli alhamdulillah
0: tanya-tanya kan dinding. Ini Mang Mamannya enggak disapa apa? Kang mamanya.
3: Ah, itu kan pribadi.
0: Ayo beda ya lah tiap hari tekeli ya.
3: Oke. Oke, Cek Ilham ya.
0: Yo, Cek Pipi.
3: Siapa di situ?
0: Dengan Wak Dola, ada yang lainnya juga. Tapi kalau di dalam ini surang. Ya? Belalang tegak. Heeh.
3: Iyalah.
0: Oke.
3: Semoga sehat-sehat semua.
0: Amin.
3: Muaci Cek Ilham.
0: Camo-camo.
3: Yang ganteng dikit.
0: Dikit ya. Salam. Cek Pipit di Talang Batutu, terima kasih sudah menjadi penelpon ketiga kita. Cek Pipit, dia mele mandi di sumur. Untuk mancebice yang lainnya juga yang punya jawaban, silakan. Setelah tiga lagu, silah balik lagi ya. Kita goyang, jarang goyang.

0: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, baik, kembali lagi kita masih di 88,4 FM Rompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tadi sudah 3 lagu ya yang sudah kita rengek ke pilihan dari 3 pendengar juga atau 3 penelpon yang tadi sudah masuk di sesi pertama. Dan saat ini menit ke-35 melangkah dari jam 15 petang. Jadi kita akan terima kembali 3 penelpon, mancing-mancing ya.

0: Oke, langsung baca Ilham sapa penelpon. Kita selanjutnya ada siapa? Halo, Bepadu.
1: Halo, Bepadu.
0: Iya. Oke, sama siapa di mana?
1: Sama Robi, terima
0: kasih. Oke, Cik Robi ya.
1: Selamat,
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Sama ya, sehat juga ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Jadi kalau Cik Robi dewe pilih mandi di sungai atau di sumur?
1: Dekat sungai, lemak sungai, Cik Ilham.
0: Jadi sungi ya pilihannya ya.
1: Langsung
0: salto-salto. Wah, ya. Ke saltonya ya.
1: Tapi dari sebenarnya nggak ada batu. Juga.
0: Nah, itu tadi, udah metu lagi ya.
1: Ini kan kontrakan dekat sungai.
0: Oh, di situ. Oh, di Sungai Lematang, besar itu Sungai Lematang tuh.
1: Tapi lemak raminya, Cik Ilham, kalau sore itu.
0: Mandi di Batang, Cik Ujiwang tuh kan?
1: Raminya berteret.
0: Apalagi jam-jam ini, Ciknya sudah mulai uang ke sungai?
1: Oh,
0: iya. Kapan lah ya mandi di sungai lagi ya? Nak ke sungai musim banyak orang nyingok kaki di BKB.
1: Balik ini, mandi lah di sungai.
0: Di BKB ya? Biar dijingok banyak uang di situ. Oke, Cik Robi. Wah, itu. Di situ langsung ini dipotoi uangnya. Oke, Cik Robi pilihan lagunya silakan dipilih, ada Roma Irama, Quran dan Koran, ada juga Ona S, Terbayang-bayang, sama di Nasar, Oga Pulang, Maggie Z, Cinta Hitam, Tommy Ali dan juga Anita, Anita Namaku, dan juga Mega Mustika Permohonan. Yang mana, Cek?
1: Aduh, yang mana, Mas?
0: Yang mana tuh?
1: Ada lagi, Cik Ilham.
0: Nasar tuh bagus, Nasar.
1: Ada senang buat Nasar.
0: Yang mana tuh? Jadi Mega, Maggie Z, Cinta Hitam.
1: Permohonan, Mas.
0: Permohonan. Oke, kita siap ke ya. Baik, salamnya buat siapa, Cek?
1: Salamnya buat grup kami itulah ya.
0: Waduh, grup ya?
1: Ini Mas Asma di Pangkal Balai ya.
0: Oke.
1: Semoga sehat, panjang umur, umuran kecilnya.
0: Amin.
1: Terus ada Eli ya. Ada Anggi, ada Andra, ada Aldo, Pali, terus Haris Kayu ya. Hari Bali. Ada Selang Penakan Galam.
0: Oke.
1: Mabar ya. Sudah mabar ya. Coba ya, Cek Ilham ya.
0: Yo.
1: Ya untuk Cik
0: Ilham,
1: selamat tugas, sehat
0: selalu. Oke, okay. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Cik Robi.
1: Iya. Makasih Cik Ilham.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Robi, terima kasih teleponnya. Iya, lagunya sudah kita siap ke Cik Robi ya. Di belakang Cik Robi yang kalau Cik Robi tadi milihnya mandi di sungai karena rame dan pacak sekalian salto kalau tadi ya. Walaupun enggak pacak berenang, sama Cak Ilham juga enggak pacak berenang, tapi pengen mah itu nah. Lagi di belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Halo Bepadu.
2: Bepadu, berpilih lagu dangdut.
0: Oke. Waalaikumsalam Cak Ita.
2: Iya Cak Ilham.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lah nating baju apa? Oh nating ya. Tahu nating enggak Cak Ita?
2: Apa ngangkat baju?
0: Ngangkat baju. Kalau bahasa kayunya itu, lah sudah lah kering ya. Tinggal dilipet.
2: Iya, hari panas mak ini kan.
0: Iya. Kering. Dilipet, masuk itas pergi dah tuh itu.
2: Lah ke mana?
0: Jangan usir laju ya. Oke, kalau cerita dewek milih mandi di sungai atau di sumur? Kalau kita kilas balik di zaman dulu.
2: Karena sini dekat sungainya di depan nih, nama di sungai baik.
0: Tidak, kalau cerita kemarin depan tuh jalan itu.
2: Iya, pinggir jalannya ada sungai itu.
0: Oh, ada sungai juga.
2: Iya sungai, anak sungai itu.
0: Berapa meter itu lebarnya?
2: Lebarnya paling 3 meter.
0: Oh, lumayan lah untuk nganyut ya.
2: Sekarang dipasang-pasang jam itu kan lah sulit mandi situ.
0: Oh, udah boleh lagi.
2: Lagi.
0: Kan lah banyak masang leding juga di situ. Kalau zaman dulu rame kayaknya mandi di situ.
2: Iya.
0: Apalagi petang mah ini ya.
2: Merebut apalagi banyak pasang.
0: Oh, itu ya tinggal kenangan saja.
2: Ngentet dulu, banyak pasangan.
0: Wah, itu ya. Oke, cerita pilihan lagunya silakan ada Roma Irama, Quran dan Koran, Ona S, Terbayang-bayang, ada Nasar, Oga Pulang, Maggie Z, Cinta Hitam, Tommy Ali, Anita Namaku.
2: Terbayang-bayang
0: di mate, itu ya.
2: Nah, itu.
0: Oke, kita siap ke salamnya si kedua untuk siapa?
2: Kirim kalau-kalau bay ya. Kirim spesialnya untuk Abang Kinaga ya.
0: Aha.
2: Dan sehat alafiat. Cik Ilham, selamat bertugas. Adiknya ngerti, masih lama tadi kan.
0: Oh iyalah, baru terduduk dan juru balik ini dah. Rambut siapa tadi, Cik Eli? Barulah kita terduduk nih, Ani nih.
2: Sebelumnya kan masih ada injuk
0: wanti-wanti. Wah, kewanti-wantinya.
2: Hah? Gak ketemu lagi untuk malam gak banyak lagi.
0: Oh iya,
2: kan?
0: Serapnya bahasanya gak ketemu lagi ya. Tidak berlanjut lagi sampai malam itu nah.
2: Oh, tidak ketemu lagi untuk hari ini.
0: Oh, hari ini saja. Yo yo yo yo.
2: Saya ngomong kan. Ya,
0: ayo.
2: Heeh. Yo, kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cik Elam ini mudah-mudahan sahur mah itu nah dengan kata-kata ya. Bukan sama pendengar be, sama kawan, sama orang terdekat. Kalau misal ngomong apa namanya itu? Terakhir misalnya itu ada berbau-bau terakhir langsung gitu respon itu nak. Karena tidak boleh ngomong itu ya. Insya Allah panjang umur kita galau-galau ya. Oke. Di belakang cerita kita sambal lagi. Untuk si kopen telepon sebelum kita ke lagu ada siapa? Halo Bapak Du.
3: Pilih lagu dangdut.
0: Oke.
3: Okay.
0: Waalaikumsalam Cek Nadia.
3: Betul.
0: Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Bagaimana minggunya, menyenangkan tidak hari ini?
3: Hari ini menyenangkan.
0: Menyenangkan. Kondangan, apa ada tamu datang?
3: Kate
0: ya, pokoknya menyenangkan hari ini.
3: Menyenangkan bela pokoknya.
0: Iya, pokoknya ya. Iya, kita sehat itu menyenangkan itu, Cek Nadia.
3: Iya, betul.
0: Kalau kita sonop, demot, mana itu kan. Iya. Kalau Cek Nadia disuruh pilih, kalau kita flashback lagi di zaman dulu, mandi di sungai atau di sumur?
3: Kami nak di sumur, baik, Ilham.
0: Kenapa lah?
3: Kalau di sungai itu kami takut ini kakek.
0: Nganyut.
3: Apa? Bukan.
0: Apa? Hilang selendang.
3: Kakek. Oh iya. Kakek tak cak balik kakek.
0: Tak tahu nyok. Mang Yasin yang nemukannya ya. Cik Ani langsung ngamuk di situ.
3: Iya. Punya aku pendek.
0: Iya benar.
3: Cik Ani kan.
0: Bukan pendek. Yang aku ujungnya koyak katanya mak itu nah. Oke. Okay. Baik. Jadi lagunya silakan dipilih Cek Nadia.
3: Main Telanasar. Kami senang kamu.
0: Oh, enggak pulang ya.
3: Agak
0: mincak
3: dikit kan.
0: Apa yo singgo zaman Nasar lah bernyanyi ya.
3: Oh, mencak
0: ulek bulu. Oke, salamnya Siko Duan untuk siapa Cek Nadia?
3: Kita kirim untuk galau-galau baik.
0: Oke. Okay.
3: Nah, biar adil dan merata ya. Selamat sore Bella ya. Selamat
0: kesan
3: sorenya baik.
0: Untuk
3: Jilhamnya selamat bertugas baik Jilham ya.
0: Yo.
3: Semoga sehat selalu. Lancar untuk segala aktivitas.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Terima kasih Jilham ya.
0: Yo.
3: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tadi Mance Bicek Cek Elam kan MC ya sebelum siaran ini tadi MC acara wong nikahan itu nah. Jadi pas lagi nak selesai lagi makan siang ceritanya tuh ada bapak-bapak mah itu nak cerita. Oh katanya aku sering dengar RRI walaupun enggak masuk bla bla bla segala macam. Cuman Cek Elam diem bae mah itu nah. sering dengar Bepadu juga dia. Halo Bapak. Halo Cek. Ini Cek Elam yang tadi ada di situ juga. Iya. Penting gak sih ngejauh informasinya ya. Akhirnya Pak Yola Mancepice sudah 3 penelpon di sesi kedua ini. Kita sudah siap ke lagunya juga. Kita goyangkan, kita hobakan. Jangan kemana-mana.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Abah, udah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, sudah petang Manca Beca ya, karena sudah 16 lebih 1 menit, artinya sudah jam 4 sore. Manca Beca ya, aktivitasan pecahnya bakal balik dengan lagi atau bahkan yang lagi libur. Wah, ini lagi santai ya, menikmati suasana liburnya Manca Beca. Tapi ingat, besok sudah Senin, sudah kembali kita untuk melakukan rutinitas pecah biasa Manca Beca. 351656. Kita masih di Bepadu untuk di Perempat FM Palembang. Jalan langsung sapa penelpon selanjutnya ada siapa? Halo Bepadu.
1: Halo Bepadu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, sama siapa di mana, Mang?
1: Sama Mang Ferry.
0: Di mana Mang Ferry?
1: Di Muara Enim.
0: Di Muara Enim. Oke. Jadi lagi apa nih kalau di minggu petang ini?
1: Lagi duduk-duduk dengar Ki Ilham.
0: Duduk-duduk apa cugu-cugu?
1: Cogok-cogok
0: ya. Iya. Ayo Mang Ferry, kalau disuruh milih, ini mandi di sungai atau di sumur?
1: Aku kalau aku masih sehat dulu mandi di sungai. Cuma iya, kalau aku sudah sakit ini mandi di kamar mandi.
0: Oh, itu ya. Kalau di sana sungainya sungai apa, Cek?
1: Sungai Lematang.
0: Oh, besar ya Sungai Lematang ya.
1: Ay, besar.
0: Mm-mm. Sampai sekarang masih banyak yang aktivitasan di sungai?
1: Masih banyak hari kemarau ini.
0: Oh iya.
1: Sudah kemarau kecil lagi.
0: Ngapa lah?
1: Banyak mandi di kamar mandi.
0: Oh, lado ledeng ya.
1: Seru kotor.
0: Oh, itu.
1: Penoleh sampah.
0: Kalau kemarau ini bening dia nyo ya.
1: Bening.
0: Ayo, Cek itu Mang ya. Oke. Silakan dipilih lagunya Mang. Ini ada lagu Roma Irama Quran dan Koran. Ya. Ada Maggie Z yang Cinta Hitam, Tommy Ali Anita Namaku. Ada Mansur S Anak Siapa, ada juga Lewaldi Pengadilan Cinta. Yang mana, Mang?
1: Itu Anita Namaku.
0: Anita Namaku. Payalah kita siap ke Mang ya. Iya, salamnya Sikok Dua untuk siapa tuh?
1: Sikok Dua untuk Fania sekeluarga, mm-hmm, Rapat keluarga, untuk Biharmi, untuk orang tua, untuk gale-gale yang
0: atau gale-gale
1: tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu. Mm-hmm. Murah rezeki, panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin, Mang.
1: Dijauhkan dari malam bahaya yo.
0: Amin. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih, Mang. Doanya ya. Jalan paling senang didoain. Ya itu mudah-mudahan dijabal oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga begitu pun sebaliknya. Mudah-mudahan Mang Ferry juga beserta keluarga juga sehat selalu ya, banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di belakangnya Mang Ferry 351656, kita sapa lagi, ada siapa? Halo Bapak Du.
2: Halo Bapak Du, cinta lagu dangdut.
0: Iya. Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
2: Sama Mang Peno Gasing.
0: Di Gasing Laut. Cak mana Mang Pen? Kita minggu ini ngapoi bae tadi?
2: Apa?
0: Ngapoi bae hari ini minggunya?
2: Oh, habis kondangan tuh.
0: Oh, kondangan dekat situ lah ya.
2: Iya.
0: Oh, lemak lah ya. Inilah sudah balik lagi di rumah ya.
2: Iya.
0: Orkes apa organ biasa di situ, Mang?
2: Oke.
0: Wah, lengkap ya. Oke. Kalau Mang Pendewe berhubung di Gasing masih ada sunginya, biasanya kalau milih mandi di sungai atau di sumur, Mang?
2: Kalau di Gasing ini sungai kan.
0: Di sungai ya sampai sekarang ya.
2: Iya.
0: Apa Mang nama?
2: Nyelang.
0: Iya. Apa nama sunginya kemarin tuh?
2: Sungai Kenten sama Tanjung Lago.
0: Oh, Sungai Kenten sama Tanjung Lago. Besar ya sunginya itu, Cek Lam Jingok.
2: Tempatnya di sini kan Simpang Tigo.
0: Oh iya. Wih, besar nih sunginya Cek Lam Jingok kemarin ya.
2: Iya, nyelup bahaya aja.
0: Bening ya banyunya, Mang ya?
2: Iya, bening. Cuma masin ya banyunya.
0: Itu.
2: Kawan kemarau ini kan.
0: Masin?
2: Iya.
0: Oh, jadi bercampur banyu apa tuh? Laut atau apa?
2: Iya, musim panas ini kan kemarau di masin.
0: Oh, jadi masin itu ya. Iya, tapi tetap
2: musi masuk enggak dong.
0: Oh, itu.
2: Ya tawar ya.
0: Tapi tetap banyak ya uang aktivitasan di situ sampai sekarang, Mang ya.
2: Masih.
0: Oke, baiklah kalau begitu, Mang. Pilih ke lagunya, ini ada lagu Roma Irama Quran dan Koran. Bang Haji ya. Oke.
2: Quran dan Koran tadi ya.
0: Oke, siap. Kita rengek ke.
2: Iya.
0: Mhm. Salamnya untuk siapa sih kok 23?
2: Iya, salamnya buat Galo-galo be.
0: Mhm.
2: Tanpa terkecuali ucapnya selamat sore, baiklah.
0: Oke.
2: Okay. Buat Cereham, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Pen yang ada di Gasing ya. Lagunya juga sudah kita siapkan di sini. Di belakangnya sih kok penelpon lagi. Kalau Mang Pen tadi milih mandi di sungai, karena sungainya besar dan juga memang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sampai sekarang tuh masih mancing-mancing walaupun di musim kemarau itu banyunya agak masin katanya mah itu tadi ya. Oke, dan di belakangnya kita sambut kembali 351656, kita sapa ada siapa? Halo Bapak Adu.
3: Bapak Adu, Bapak Adu Gedangdut.
0: Oke, sama siapa di mana?
3: Dari Anak Bukit.
0: Siapa?
3: Rizwan.
0: Cek Rizwan di Bukit ya. Alhamdulillah sehat. Iyo, aduh kalau apa lagi malam ya. Kalau Cek Rizwan
3: namanya sore jarang sore Cek.
0: Jarang baru sih kok kalau untuk di bulan ini. Iya, Cek Rizwan apa kabar juga?

0: Kalau kita flashback di zaman dulu.
1: Milenio ini mandi sumur.
0: Kenapa lah?
1: Yo kano, yo kalau yang namo di sungai itu kadang tuh ada suatu dan lain hal kalian.
0: Iya, selain tidak pacak berenang ya.
1: Kamu itu, kedua kalau takut ada yang apa yang panjang.
0: Wah, hantu banyu ya.
1: Lagi sungai Musi, tuh, banyak kejadian.
0: Ma itu hantu banyu ya.
1: Nah, mentahu.
0: Iya. Jadi ngeri di situ.
1: Kan, ini aman kalau sumur itu kan.
0: Aduh hantu legu kaget mah itu nah.
1: Paling-paling ya lah itu hantu apa hantu legu tadi
0: ya. Oke, Mas Rizwan dipilih lagunya silakan ada Maggie Z Cinta nah? Hitam, ada juga Mansyur S Anak Siapa, Leo Waldi Pengadilan Cinta, Muksin Alatas Pasrah, ada juga Kamelia Malik yang Lautan Cinta.
1: Nah pasrah begitu ya.
0: Pasrah beda ya, apapun pasrah keadaan. Pasrah
1: ini. Hah? Pasrah tapi rela aku.
0: Pasrah dah aja ngapa-ngapain lagi.
1: Iya, cuma dah rela aja.
0: Iya, dah ikhlas dah ya. Karena cintanya ditolak sama itu, nah.
1: Apa?
0: Karena cintanya ditolak sama itu ya.
1: Iya, telah
0: tahu loh. Oke, salamnya sih Kak Duan untuk siapa, Oce? Iya,
1: pokoknya galau-galau nyebelah deh. Iya, pokoknya lagi monitor sore ini.
0: Oke.
1: Ucapannya selamat sore, Be. Iya, pokoknya Ilham. Dilanjut, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga penelpon, Mang Peri tadi mele mandi di sumur. Kalau Mang Pen di sungai, Cik Rizwan tadi juga mele di sumur. Soalnya Cik Rizwan takut dengan hantu banyu kan tadi ya. Tapi kalau hantu banyu ketemu Cik Ilham, dia malah sujud. Soalnya serem lah Cik Ilham katanya daripada hantu ya. Oke, Manja Bicek kita goyangkan dokin dengan lagu-lagu yang sudah dipilih. Dan yang pasti jangan kemana-mana ya. Tetap di sini di Bapak Dudi 88,4 FM, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah labu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Majeng bebaso Palembang,
2: numpang betaken dumin, numpang
3: permisi
2: betaken
3: bertanya
2: dumin
3: dulu,
2: numpang betaken dumin
3: artinya permisi mohon bertanya dulu.
1: Nah, itulah tadi Majeng bebaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
4: Ayo dulur, kita bersama-sama lestarike budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro 4 RRI Palembang suara budaya Sumatera Selatan.

0: Iya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan Maci Bece. Waduh, ini jam-jamnya memang paling enak duduk di teras ya Maci Bece ya, sambil sedikit ada obrolan dengan tetangga dan juga ada sedikit ada congelan. Ini jamnya nian Maci Bece ya. Karena kalau biasanya jam sama ini di hari biasa Maci Bece masih sigap untuk beberes di tempat gawean. Karena nak bersiap balik metode Maci Bece ya. Pokoknya juga yang lagi aktivitasan walaupun di minggu petang, mudah-mudahan aktivitasannya tetap lancar dan juga tuntas sesuai dengan yang sudah disusun Maci Bece ya. Oke, dan kita lanjutkan kembali 3 penelpon untuk di Bepadu. Kita terima 3516656. Kita sapa ada siapa? Halo Bepadu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana nih?
1: Ini Ki Elham ya.
0: Iya, sama Ki Harun ini ya.
1: Nah, iya. Pecak kejaran ini yang dijengoknya dari jauh.
0: Oh, itu ya. Nyok dari lubang pipet ini.
1: Ada mata malamnya itu.
0: Mak itu ya. Oke, kalau Ki Harun dewe, topik kita kalau kita flashback ke zaman dulu. Lebih milih mandi di sungai apa di sumur?
1: Oh, di sungai yo, balem.
0: Cek itu ya pilihannya ya. Karena ngapo?
1: Pada berendam, apalagi musim panas macam ini.
0: Iya, paling sejuk ya. Lagi panas berengkang. Oh, iya.
1: Di sini dekat sungai.
0: Ada sungai apa di sana?
1: Sungai anu, apa namanya? Daerah Talang Subur ini.
0: Oh. Besar juga sunginya, dak?
1: Aku di Mata Merah di Padat Karya ini.
0: Oh, di sana ada sungi juga ya?
1: Oh, dekat SMA 7 ini.
0: Oh, di situ. Payo. Kayo, kalau Kia Harun, silakan dipilih lagunya. Ini ada lagu Cinta Hitam, Maggie Z.
1: Cinta Hitam,
0: baik. Oke lah. Oke. Salamnya untuk siapa?
1: Galu-galunya, baik. Iya, supaya orang di belakang ramikin jempolnya.
0: Oke, payo.
1: Yang dengar acara ini, galu-galunya.
0: Payo ya.
1: Iya, Ilham supaya sehat terus, sekeluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Iya, di sini masih juga.
0: Iya,
1: sudah itu sebelumnya, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kiai Harun, terima kasih teleponnya, lagunya sudah kita siapkan juga, lagu pilihannya ya. Baik, di belakangnya kita sambut lagi 3516656. Kita sapa ada siapa? Halo Bepadu. Iya, silakan dicoba kembali Maci Bece 3516656 untuk penelpon selanjutnya. Bepadu.
2: Bepadu minta lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa?
2: Cek Ilham yang ganteng.
0: Iya, agak lama yangnya ya. Mikir dukin. Ayo. Main tuh. Jambe yang busuk main tuh nah. Belum mandi tuh namanya.
2: Yang ngamis jalan yang lu.
0: Oke, Cik Aswin ini ya.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya petang ini?
2: Alhamdulillah, Cik. Panas.
0: Panas di situ.
2: Enggak terasa di pegangin.
0: Tuh lanjut cari apa sungai Cak Kato Ki Harun tadi berendam katanya mah itu.
2: Iya, karena nasi baru datang
0: baut. Wah, lama ya nunggu kenyo ya.
2: Iya.
0: Kalau Cik Aswin, kalau kita flashback lagi di zaman dulu, disuruh milih mandi di sungai atau di sumur, pilih yang mana tuh?
2: Sungai, Cik.
0: Ngapo? Apa?
2: Lada kalau mandi sungai.
0: Oh, lada, saya baca berendam ya.
2: Baca menang, baca apa.
0: Baca saling main ayo.
2: Baca berdebut dalam ayo.
0: Main ayo, saling nguncak-uncak main itu nah.
2: Oh,
0: saling
2: iya,
0: masak ya ayo.
2: Itu main balon-balon. Ada sih main balon-balon nanti.
0: Iya, yang pakai bui itu kan.
2: Bukan, Cik.
0: Bukan.
2: Yang kain sarung, kibat pucuknya, terjun.
0: Oh, baca ya.
2: Jadi balon. Ya.
0: Oh, mainan lama ya. Oh, aduh mainan Cik itu ya.
2: Ada sih,
0: maksudnya
2: emak dulu banyak hilang.
0: Nah, nganyut galo ya.
2: Apa nak mandi kain itu, mulai ini kain emak.
0: Itu.
2: Iya.
0: Oke, okay, Cik Aswin, silakan dipilih lagunya. Ada lagu Mansyur S, Anak Siapa. Ado Liwaldi, Pengadilan Cinta.
2: Nah, itu deh, pilihan bonet.
0: Pengadilan Cinta?
2: Pengadilan Cinta.
0: Oke, okay, baiklah. Salamnya untuk siapa tuh?
2: Salamnya galo-galo aja.
0: Yo.
2: Ya untuk Ilham selalu dimudahkan urusannya, murah rezeki deh.
0: Amin.
2: Terima kasih Ilham.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sudah masuk. Terima kasih ada C Aswin di Waitam. Di belakangnya kita kembali sapa ada siapa? Halo Besanjo. Besanjo Bepadu.
3: Iya masuk lah benar Sanjo.
0: Iya.
3: Nggak
0: buat kopi. Nah datangnya akhirnya. Waalaikumsalam C Yasin.
3: Iya apa kabar gue lamun yang kando gitu.
0: Iya. Nama baru masuk dari mana?
3: Biasa.
0: Ngeruani C Ani ya. Alhamdulillah sehat. Cek mana kabarnya Cek Yasin, sehat juga apa?
3: Sehat juga.
0: Oh lemah lah ya. Di mana nyantainya, pinggir sungai?
3: Iya pinggir sungai, kini juga nak mandi, dari temanya mandi.
0: Iya pilih mandi di sungai atau di sumur, kalau kita zaman dulu balik lagi, belum ada ledeng.
3: Sungai.
0: Ngapa lah, karena di situ ada sungai Tangguh Buntung ya?
3: Iya, sungai Tangguh Buntung, Tangguh Buntung kan ya?
0: Sungai Musi. Sungai Tangguh Buntung tak kati ada sungai Musi di situ.
3: Iya sungai Musi deh. Badan pung. Kapan banyak pasang benang ke seberang.
0: Iya iya.
3: Mawagan kan.
0: Oh jauhnya.
3: Iya maki ini maki apa maki tepung pisang kan.
0: Bukan maki kojong bukan?
3: Bukan. Atasnya nih benang
0: ya. Banyu deres ya di situ ya ombaknya.
3: Iya. Kalau yang berjenggot itu takut datang
0: ke orang ke berjenggotnya. Oh, ada siapa yang berjenggot itu dah?
3: Takut deh. Jadi kawan, jadi kawan
0: iya.
3: Kita yang dulu kita main dia. Dia ada deh di bawah itu Cik Ham.
0: Main itu ya.
3: Iya,
0: gitu. Tahu nih ya.
3: Dia ada di jagonya gitu. Nak saling gusik dia kan?
0: Itu. Iya.
3: Cik Isor deh, kita takut.
0: Main itu ya. Oke, Cik Yasin, pilihan lagunya silakan dipilih Leowal. Sudah tadi Mansyur S, ada anak siapa? Ado Lautan Cinta Kamelia Malik. Ado Julia Citra Cinta Tak Seperti Gaun. Ado juga Fethi Fera Yang Terus Terang Saja. Dan juga sudah Cialam siapkan di sini ado lagunya Titik Sandora Hidup di Bui. Ya mano?
3: Oh anak siapa memang sir.
0: Anak siapa? Anak emaknya. Salamnya silakan untuk siapa sih kok duo?
3: Kira-kira be. Kirim buatnya Ani yang dari Kenten nih.
0: Oh, itu ya?
3: Iya, udah tuh buat Bibi Talbat deh. Buatnya Mbak Wati.
0: Siko
3: lagi yang
0: siapa lagi?
3: Buatnya Ujak Betty yang ada di Kenten Sako eh.
0: Oke.
3: Ya buat galau-galau Betty Ham eh. Iya, ucapannya moga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Buat Cik Ham, selamat aktivitas, moga sukses, sehat selalu dan bertambah banyak rezekinya.
0: Amin ya robbal alamin. Yo.
3: Dan ibu selalu dipermudahkan segala urusannya. Ya itu baik ya
0: Yo, Pak Yo.
3: Banyak atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Ada Cek Yasin di Tangguh Buntung. Lagunya juga sudah kita siapkan. Cek Harun tadi milih mandi di sungai. Cek Aswin tadi di sungai juga. Cek Yasin di sungai juga. Kita ringek ke lagu-lagu yang sudah dipilih.

0: tiga tingkat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, terima kasih untuk ya masih bersama kami di sini di 88,4 FM POM4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Waduh, manci becek kayaknya kita udah sempat lagi ya untuk angkat telepon, karena kita sudah di penghujung perjumpaan untuk di Bepadu edisi kali ini di Minggu tanggal 27 September 2026. Dan yang pastinya terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang sudah telepon, dan juga mohon maaf untuk telepon-telepon yang belum sempat kita angkat ke. Dan yang pastinya juga dulur-dulur, jangan kemana-mana ya, karena kita masih banyak rangkaian program yang ada di POM4 FM Palembang untuk Sriwijaya Suri kali ini berewangan dengan Koloce Ilham di sini ya. Dan yang pastinya juga dulur-dulur, sekelar ini kita bakal ada di Plesiran Wisata Lokal. Kita bakal nyampaikan informasi dan juga lagu-lagu hiburan ya, sampai ngepas kayak jelang waktu pengajian macam-macam. Oke, dan selamat petang tentunya. Tetap di sini di 88,4 FM POM4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Alang kelemah makan ketupat. Ketupat dimakan dodo di muaro. Melalui perumpat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dudulur, kita masih bersama perumpat RRI Pangdam.

Iya baik Bang Cebice, dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, Bang Cebice ya. Dan ada lagu Ngehume, ini lagu dari daerah Kayu Agung di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang sudah kita rengek ke Bang Cebice ya. Oke, dan kali ini di wisata lokal, Celam bakal ngajak Cebice untuk mengetahui tentang Sungai Lematang. Waduh, cindonya Sungai Lematang ini ya. Selain kita punya Sungai Musi di Sumsel, Sungai Lematang ini juga begitu sangat mempesona, yang tentunya juga ini terdapat

dari dua sumber utamanya, yaitu ada Sungai Lematang Hulu dan juga Sungai Lematang yang bergabung di Kota Muara Enim sebagai Sungai Muson Tropis. Dan Sungai Lematang ini punya aliran yang melimpah dan juga debit stabil, tetapi juga rentan terhadap banjir saat musim penghujan. Nah, sungai ini juga menyediakan banyu baku bagi berbagai industri, pecah ada minyak kelapa, sawit, dan juga pabrik gula, serta juga mendukung kegiatan pariwisata. Dan namun, dolor-dolor aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan pencemaran dan juga kerusakan ekosistemnya. Oleh karena itulah diperlukan pengelolaan dan juga konservasi yang baik untuk menjaga keberlanjutan sumber banyu dan juga ekosistem yang ada di sekitar Sungai Lematang. Ya, dan selain itu, kalau kita juga di hulu Sungai Lematang ini berada di kaki Gunung Patah yang masuk dalam rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Selain itu juga sumber banyu Sungai Lematang ialah berasal dari tiga mata banyu, yaitu ada Ayek Puding, ada Ayek Ringke, dan juga Ayek Besemah yang terdapat di area hutan adat muda Ayek Tebat Benawa, ini sebutannya ya, Kota Pagar Alam tentunya. Dan hutan adat ini termasuk mata banyunya yang dijaga dan juga dikelola oleh masyarakat adat Puyang Kedung Samat, Mancebice. Dan di bagian muara, nah Sungai Lematang ini bermuara di Sungai Musi atau lebih tepatnya di Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, dan lokasinya atau muaranya ini dijuluki sebagai Muara Lematang. Dan Muara Lematang ini juga dijadikan sebagai nama desa setempat. Hal ini dikarenakan letak desa yang berada di ujung Muara Sungai Lematang. Macam-macam.

0: Beberapa ikan bisa berubah kelamin. Salah satunya ikan badut atau clownfish. Ikan ini bisa berubah kelamin jika ikan betinanya mati. Maka ikan jantan akan berubah menjadi betina untuk mempertahankan struktur sosial kelompoknya. Proses ini bersifat permanen dan terjadi secara alami.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Ayo dulun, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-Galo Ado. Cuman di sini bae

Oke, baik dolor-dolor dimanapun berada, dan kalau pusat konservasi gajah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini tentu berada di kawasan Kabupaten Banyuasin, yaitu di jalur 21 Swaga Marga Satwa Padang Sugihan, macam baca ya. Dan selain itu, mengenai populasi gajahnya dewek, ini punya puluhan gajah binaan atau latihan, serta ratusan gajah liar yang hidup di habitat aslinya. Dan kondisi terbarunya, di mana kawasan ini sempat terdampak oleh kejadian kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Namun petugas gabungan dari BKSD Sumsel, Manggala Agni, TNI, Polri, dan juga masyarakat terus siaga melakukan pemindaman serta perlindungan ketat bagi keselamatan gajah. Dan selain itu juga, dulur-dulur, tempat ini juga menjadi tempat lokasi wisata juga, tapi kita perlu perencanaan juga ya untuk datang ke sini ya. Tempat konservasi gajah Sumsel ini paling utama yang terkenal di Indonesia ialah Taman Nasional Waikambas yang terletak di Kabupaten, di Lampung ini. Salah satunya ada juga macam-macam ya. Baik, dan untuk pelesiran wisata lokal ini kita udahan dulu cukup sampai di sini macam-macam ya dengan beberapa informasi yang tadi sudah Cialan bagi ke. Karena sesaat lagi ini kita juga bakal bergabung bersama Pro 1 Palembang, tapi belum macam-macam ya. Itu pada saat kita ada pengajian kakek. Nah, mumpung masih ada waktunya, untuk yang nak bersiap-siap, terutama untuk yang muslim ya, persiapan untuk menunaikan ibadah sholat maghribnya, kami temani dengan lagu-lagu bernuansa islami yang sudah Cialan siapkan.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Orang yang hidup sangat kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, dan ia tahu hadis riwayat At-Tabrani

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya, dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada yang butuh informasi waktu. Saat ini waktu yang kita pergunakan di studio menunjukkan jam 17.34 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu ya untuk yang bersiap-siap menantikan ataupun juga untuk melaksanakan sholat maghrib kagetnya mancebice, atau bahkan yang juga punya rencana petang ini bakal sholat maghrib di masjid. Nah, ini ngomongin soal sholat di masjid. Biasa kan kalau di kampung ataupun juga di tempat tinggal kita itu pasti terdapat masjid nih mancebice ya. Ternyata berjalan kaki menuju ke masjid ini ada keutamaannya. Apa sih? Jadi kaum muslimin dan juga muslimah mengenai keutamaan berjalan kaki ke masjid, yaitu dapat menghapus dosa dan juga mengangkat derajat. Setiap langkah kaki menuju masjid bernilai satu kebaikan dan menghapus satu keburukan, dan juga meninggikan satu derajat, baik itu saat pergi maupun juga pulang atau balik ya. Dan kemudian mendapatkan cahaya di hari kiamat. Wong yang berjalan kaki dalam gelap menuju masjid pecah saat sholat subuh atau isya dijanjikan cahaya yang sempurna pada saat hari kiamat, dan kemudian ini dapat menyehatkan badan. Dulur-dulur kaum muslimin dan juga musliman, di mana aktivitas berjalan kaki secara rutin ke masjid melatih otot, menguatkan persendian tulang, serta menyegarkan badan secara fisik ya. Dan selain itu juga ada pahala khusus di hari Jumat. Nah, berjalan kaki tanpa kendaraan saat hendak menunaikan sholat Jumat ini mendatangkan pahala puasa dan juga sholat malam setahun penuh untuk setiap langkahnya. Luar biasa mancebice ya. Jadi jangan pernah kita lewatkan kalau kita punya kesempatan dan juga waktu untuk melangkahkan kaki, yaitu dengan berjalan kaki menuju masjid.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu, dikarenakan redho kepada apa yang dicari. Hadis Hasan riwayat Ahmad.
3: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Iya baik kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan juga nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana petang ini kita akan kembali menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk yang muslim. Dan perlu kami informasikan juga Mancibice, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Palembang untuk menyimak pengajian kitab suci Al-Qur'an. Di petang ini akan membaca ke surah Fatir dimulai ayat ke-27 sampai dengan 32 bersama dengan Kori Fitrayadi SPDI. Dan kaget tiba waktunya tepat di jam 17.59 waktu Indonesia Barat. Ini kita bakal memasuki beduk kumandang azan sholat maghrib wilayah Palembang dan juga sekitarnya.

0: tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, dan dengan demikian terdengarnya badu kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan petang kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keriduannya. Amin ya rabbal alamin.

Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia.

yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Iya baik, kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur di mana pun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Perempat FM Palembang. Tadi kita sudah menghadirkan deretan lagu-lagu bernuansa Islami untuk di kesempatan petang kali ini, dan selanjutnya ini kita bakal ada di program Plesir Adat Budaya Kita. Mancing bicara dengan informasi yang akan kami ketengah ke, dan juga lagu-lagu hiburan daerah Sumatera Selatan yang akan kembali kita nikmati sama-sama. Dan kita masih di Sriwijaya Suri, Perempat FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Mancek bicek, tak kemana, mampir di perempat, segalanya ada, nak info, hiburan. Nak ngobrol di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Iya baik, mancebice dolor-dolor, plesir adat budaya kita kali ini akan kami ketengahkan programnya di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini, Cik Ilham akan ngajak mancebice untuk beplesiran ke daerah Maluku Utara. Ini kita bakal nyunggungin tradisi perkawinan Matapia, yang merupakan tradisi asal Malut yang punya kekhasan. Dan dolor-dolor, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menyatakan bahwasanya tradisi Matapia Bakai, yaitu tata cara pelaksanaan perkawinan, merupakan salah satu identitas budaya masyarakat Kepulauan Sula yang sama dengan saat ini masih punya kekhasan nyodewe. Dan Kakanwil Kemenkum Malut ini Budi Argap Situngkir saat dihubungi beberapa waktu yang lalu juga ngatakan Matapia Bakai juga dikenal dengan ataupun juga sebagai masa pengabdian bagi calon suami kepada calon bininya. Dan tradisi penilaian ini tentu dilakukan sebagai metode uji pengabdian dan juga kesetiaan terhadap calon suami yang bakal mempersunting anak gadis mereka. Dan masa inilah yang disebut dengan masa pengabdian dan juga masuk dalam salah satu fase paling penting. Dilansir dari Pangkalan Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum, tradisi Matapia Bakai sudah tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal dan kategori pengetahuan tradisional yang sudah dilindungi oleh negara. Dan Budi Argap Situngkir juga menyampaikan bahwasanya pengetahuan tradisional ialah karya intelektual di bidang pengetahuan dan juga teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan juga dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Mancebice.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?
4: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
5: Nah, abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
4: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
5: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
6: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
6: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM, 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Mancebice. Kalau tadi Cailham sudah ngajak Mancebice untuk berpelesiran ke daerah Maluku Utara, dan kali ini kita ke provinsi tetangga kita ya, ada provinsi Jambi. Nah, ini ada sebuah tradisi mandi sapar di Jambi yang merupakan ritual warisan budaya yang syarat akan makna spiritual. Setiap daerah di Indonesia punya tradisi yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya masyarakatnya. Nah, di Provinsi Jambi dulur-dulur, ada tradisi yang masih bertahan sampai dengan saat ini, yola mandi sapar. Ini sebuah ritual budaya yang digelar setiap datangnya bulan sapar dalam penanggalan Hijriah. Dan tradisi ini bukan sekedar kegiatan mandi bersama, dirangkum dari berbagai sumber pada Sabtu 4 Juli 2026. Tetapi juga ini menjadi simbol doa, harapan, serta ikhtiar masyarakat untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi masyarakat Jambi, mandi sapar ini merupakan warisan budaya yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Tradisi ini juga biasanya dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan sapar, yaitu dalam kepercayaan masyarakat Melayu dikenal sebagai waktu untuk memperbanyak doa dan juga memohon perlindungan dari berbagai musibah. Dan pelaksanaan mandi sapar pada umumnya dipusatkan di tepi sungai, pantai, atau sumber mata banyu yang dianggap bersih dan juga punya nilai historisnya. Dan warga dari berbagai usia, mulai dari anak-anak sampai dengan wong tua, berkumpul untuk meloi rangkaian kegiatan yang diawali dengan pembacaan doa bersama. Dan sesudah itu dulur-dulur, peserta melakukan prosesi mandi sebagai simbol penyucian diri, baik itu secara lahir maupun juga batin. Dan salah satu ciri khas tradisi ini ialah dengan penggunaan daun yang ditulisi dengan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa tertentu. Ada juga daun tersebut kemudian dicelup ke jero banyu sebelum digunakan dalam prosesi mandi. Prosesi mandinya manca-manca ya. Oke, dan lengkap sudah kebersamaan kita untuk di pelesiran adat budaya kita, karena saat ini sudah 54 menit melangkah dari jam 18 malam. Ini kita bakal ngajak Mancebice untuk beralih ke program selanjutnya. Ya, kita bakal ado di tepian Batanghari kaki di jam 19 Mancebice ya. Dan jangan lupa, kaki tepat di jam 19 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, ini kita bakal memasuki beduk kemandang azan sholat isya untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Majeng babaso Palembang.
3: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
4: Ambilkan
3: dumin
4: dulu
3: beras
4: di
3: jero di
4: dalam
3: pedagangan
4: tempat menyimpan beras.
3: Ambilkan dumin beras di jero pedagangan.
4: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
2: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: RI dengan esensi buku dengan judul 7 Buku Keajaiban Rezeki karya Ippo Santosa, tahun terbit 2010. Dalam mengejar kesuksesan di dunia usaha, kita hendaknya memahami secara jelas bagaimana cara yang tepat dalam mengawali, membersamai, dan menikmati buah dari usaha tersebut. Maka, buku ini sangat cocok bagi para pengusaha ataupun yang akan memulai melangkahkan kaki di dunia bisnis. Buku ini sangat kaya akan ilmu, dan begitu juga kisah-kisah nyata yang terjadi. Baik dari penulis sendiri, yang merupakan motivator internasional, maupun dari kisah orang-orang yang terkenal di zaman lalu, yang menjadikan buku ini sangat menarik untuk dibaca berulang kali. Bahkan, Ippo Santosa sampai membongkar rahasia agar rezeki bertambah dan nasib berubah dalam 99 hari dengan otak kanan. Gaya bahasa penulis yang menarik, sehingga kita tidak bosan dalam membacanya. Dan juga diisi dengan testimoni-testimoni dari tokoh nasional dan internasional, seperti A.A. Gim dari Indonesia, Profesor William Johnson dari USA, dan masih banyak lainnya. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki, karya penulis Ippo Santosa, dari RRI untuk Indonesia.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: Ightanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, dan dengan demikian terdengarnya beduk kumandang azan salat isya untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan petang kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.
5: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Silakan masuk, Pak Gah.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan Majabece. Dan kali ini kita ke Kabupaten Oku Timur, yaitu ada Kulintang Oku Timur yang menyambut ribuan perantau di Giria Agung Majabece ya. Nah, denting musik Kulintang khas Kabupaten Oku Timur mengalun sejak tamu mulai berdatangan di Giria Agung Palembang pada Sabtu 25 April 2026. Dan alunan itu tidak sekedar menjadi penyambutan, melainkan penanda kuat hadirnya identitas daerah dalam halal bihalal masyarakat perantau Sumatera bagian selatan pada saat itu, Mancipice ya. Dan Bupati Oku Timur Lanusin hadir juga di tengah ribuan undangan, yaitu dari berbagai kalangan dengan suasana terasa hangat dan juga kerap. Dan musik Kulintang berpadu dengan percakapan para tamu yang kemudian menciptakan ruang tamu yang tidak cuma bersifat seremonial, akan tetapi juga ini syarat akan makna kebersamaan. Dan selain itu, Lanusin juga mengaku bahwasanya suasana yang terbangun bukan cuma karena berkumpulnya para tokoh, akan tetapi juga karena kuatnya ikatan antar perantau. Dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menilai Sumbaksel ini punya potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan dia menyebutkan kawasan ini kaya akan sumber daya alam, budaya dan juga sejarah Mancipice ya. Baik, dan kita ke lagu Batang Hari 9. Ini yang sudah celam peleka do merah tinggi Mancipice untuk melengkapi perjumpaan kita di tepian Batang Hari di kesempatan malam ini di Sriwijaya sore tentunya.

0: Abah, oi dah, abah, go sayur mana ya?
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
0: Abah, udah bang, go sayur bang, naik lagi bang.
5: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bang. Sayuran bakal dinaik ke?
5: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, ba. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
6: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tetanam ke pekarangan tetangga, ba.

0: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini...
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Iya, baik dulur-dulur dimanapun berada dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah 49 menit melangkah dari jam 19 malam, kita sudah di penghujung perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Suri edisi kali ini Minggu tanggal 27 September 2026 ya. Dan terima kasih untuk yang sudah bersama kami, sudah sama-sama tadi kita sejak di jam 15 petang mancik-bicak. Dan yang pastinya juga jangan kemana-mana, masih ada rangkaian program di Sriwijaya Malam KG-nya yang akan merewangi istirahat mancik-bicak untuk di malam ini ya. Dan kalau Ceham yang bertugas pamit, ngucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

artis belaga Baim Wong. Ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara Wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor lah kita pelok itali Sriwijaya sore. Dengan lagi kita berado di Sriwijaya malam.

0: Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompas, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Lemak nian rasonyo kui talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam bersama Perumpat RRI Palembang.
1: Majeng Babaso Palembang.
2: Pintenian niko ayun negedano niku. Pinten?
3: Berapa?
2: Nian?
3: Sebenarnya?
2: Niko?
3: Kamu?
2: Ayun?
3: Mau?
2: Gedano?
3: Uang?
2: Niku?
3: Itu.
2: Pintenian niko ayun negedano niku.
3: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
1: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4

Budak kecil main nekar. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Legenda Limparan dan Dayang Turik. Sejarah Marga Sanga Desa dimainkan oleh Teater Angkasa dan Teater Wonggerot, produksi RRI Palembang. Di pertengahan abad ke-18, tersebutlah sebuah kelompok penduduk mendiami suatu daerah bernama Kinyau dengan ibu dusunnya bernama Rengas Gemuruh, yang dipimpin oleh seorang yang bernama Samsudin atau Uding dengan gelar Depati. Depati Samsudin berwatak keras, garang dan bengis, memimpin dusun Rengas Gemuruh bersama dengan seorang adik perempuannya yang sangat dimanjainya bernama Dayang Turik, dan juga tidak kalah kejam dan bengisnya seperti kakaknya. Sebagai kesibukan sehari-harinya, Dayang Turik ini selalu bekerja meminta kapas untuk bahan tenunan di tepi Sungai Musi sambil bersenandung dan bernyanyi.
1: Para pengawalku, jagalah adikku, jangan sampai dia celaka. Dan kau wahai adikku Dayang Turik, aku buatkan satu larangan bagi siapapun mendekatimu dan mengganggumu, apalagi dapat hilir mudik di sungai melewati Kinyau ini. Maka dia akan terkena murkahku.
2: Iya, Kuyung. Adinda juga akan merasa marah kalau ada yang mengganggu kesenanganku. Adinda akan menyerangnya dengan ilmu kesaktian Adinda.
1: Pokoknya, Adinda katakan saja, kalau ada yang mau mengganggu kesenangan Adinda, Kuyung akan hukum mereka. Ingat, pengawalku, kalian harus terus berjaga dan mengawasi wilayah Kinyau ini. Kalau kalian ceroboh, aku akan hukum kalian juga.
0: Adalah suatu tabu atau pantangan pada masa itu bagi orang-orang pedagang-pedagang yang hilir mudik Sungai Musi melewati daerah Kinyau, karena akan mengalami hal yang serba salah, yaitu bila mendengar Dayang Turik bernyanyi, bila disambut nyanyiannya akan mengalami muntah darah, dan sebaliknya, bila tidak disambut atau dibalas nyanyiannya akan menderita sakit keras, mati, dan akan mendapatkan hukuman yang berat.
3: Ternyata ada yang sedang bertapa. Ayo kita ganggu dia.
4: Iya kawan, sudah lama aku tidak mengganggu orang.
3: Oh, kau memang rajanya usil. Ayo kita goda dia.
4: Hei manusia, kenapa kau kesini? Sudahlah, hentikan tapamu. Enak kau pulang.
3: Wow, kau mau apa? Tinggal ngomong dengan kami, pasti aku kasih.
4: Ayolah, hentikan pertapaanmu.
3: Kayaknya kuat benar hati orang ini, sampai godaan kita gak mempan. Sudah aku nyerah, kita pulang saja yuk.
4: Iya, pulang aja .
0: Tersebutlah seorang pemuda dusun Pasemah bernama Limparan yang sedang bertapa di atas sebuah batu karang. Pada malam pertama ia digoda oleh para setan penunggu tempat tersebut. Pada malam kedua ia digoda dengan datangnya perampok kaya yang membawa harta berlimpah, menggodanya untuk bangun dari pertapaan. Tapi Limparan tidak tergoda. Pada hari ketiga ia digoda.

0: Tenanglah tapamu. Ini waktunya kau merantau, mengamalkan ilmu yang aku beri. Carilah di situ kedamaian. Pergilah limparan. Sebagai bekalmu, ini aku berikan seruling sakti. Pergunakan seruling ini untuk menjaga dirimu dalam keadaan bahaya, dan gunakan untuk jalan kebenaran.
1: Cucu pamit, Kek. Cucu pamit meninggalkan dusun Pasemah ini.
0: Hati-hati dalam langkah. Ingat, berbuatlah kebaikan di mana-mana.
2: Suatu ketika, Dayang Turik dengan para pengawalnya menuju ke tepi Sungai Musi untuk meminta kapas dan bersenandung.
3: Panjanglah panjang, sungailah Musi. Air mengalir sampai ke Sungsang. Nasibku malang belum terkanti. Rusaklah pikiran serta melayang.
2: Tersebutlah sebuah rakit bambu betung menghanyut ke hilir Sungai Musi dengan penumpangnya hanya seorang bernama Limparan yang berasal dari daerah Pasemah dengan membawa seekor ayam bergel, sebilah parang bergagang kayu munau, serta sebuah serunai atau seruling yang sakti. Lewatlah rakit tersebut melalui dusun Rengas Gemuruh atau Kinyau. Justru pada saat Dayang Turik sedang sibuk melakukan pekerjaan rutinnya sehari-hari, meminta kapas untuk bahan tenun sambil bernyanyi dan bersenandung dengan asik. Dan bersamaan dengan itu, Limparan yang berada di atas rakitnya sambil berhanyut, asik pula meniupi serunai saktinya dengan membawakan lagu yang merdu dan mempesonakan, sehingga membuat Dayang Turik terlena mendengarnya. Rakit Limparan lewatlah dusun Rengas Gemuruh dengan tenang tanpa halangan. Lalu, karena hal ini, Dayang Turik pun memanggil kakaknya.
4: Yung! Oi, Kuyung Udin! Yung! Oi, Kuyung Udin!
5: Ada apa, wahai adekku? Sepertinya ada hal penting kau berteriak keras tanpa ada senyum di rona wajahmu. Ada apakah adikku yang cantik ini memanggil kuyungnya?
4: Aku tidak senang. Aku tidak suka. Ada orang yang sudah lancang sekali melewati tempat aku bersenandung.
6: Apa? Kuremuk tulangnya. Kuhukum dia kalau dia mengganggu kesenangan adikku nan cantik jelita. Pengawalku, tangkap orang itu.
2: Maka terjadilah perkelahian antara pengawal Samsudin dengan Limparan, dan akhirnya pengawal tersebut kalah. Dengan kesaktiannya, Limparan lalu meniup suling saktinya, sehingga Dipati Samsudin terpesona dan lunak hatinya. Maka diangkatlah ia menjadi penasihat Dipati Samsudin.
1: Aku ini Limparan dari dusun Pasemah. Saya dari jauh datang ke sini hanya sekedar lewat dan mencari ketenangan hati. Kalaupun Tuan merasa terganggu, hamba mohon maaf yang sudah lancang mengusik ketenangan Tuanku.
5: Begitu kagum aku melihat kau, wahai Limparan. Saktianmu tiada tanding. Bolehkah aku, Dipati Udin, mengangkatmu menjadi penasehatku? Ya, kau begitu layak jadi penasehatku.
1: Aku berjalan menuju dusun-dusun dan desa-desa dengan menggunakan rakitku. Kemana rakitku bergerak, mengalir searah sungai mengalir. Disitulah daku menuju. Hingga hamba tiba di dusun Terengas Gemuruh ini, tak sanggup hamba menantang nasib. Seandainya hamba layak, daku abdikan untuk tuanku kemampuanku ini.
2: Setelah peristiwa ini, ternyata diam-diam di hati Dayang Turik tumbuh cinta untuk Limparan. Ketika ia duduk sendirian di pinggir Sungai Musi, betapa terkejutnya ia akan kedatangan sosok manusia jadi-jadian berupa anjing hutan yang mencoba untuk membunuh Dayang Turik. Tapi sebelum anjing hutan tersebut menggigit tubuh Dayang Turik, muncullah Limparan dan terjadilah perkelahian yang dimenangkan.

0: dilakukan oleh limparan. Betapa senang hati Daeng Turip karena ia telah terlepas dari bahaya. Dengan rasa cintanya, Daeng Turip pun menyatakan perasaannya kepada limparan.
1: Rakit bambu dari lahulu, singgah berhenti di tepian. Alangkah senang di dalam hatiku yang menolongku, rupanya puyung limparan.
2: Sengaja berdagang membawa rakit berisi sayur dan tembakau. Sungguh tak baik jika putri Daeng Turip sendirian. Banyak binatang buas yang bisa merusak kecantikan tuanku.
1: Seandainya kita bersatu hati, ku harap ini bukanlah suatu mimpi. Kalaulah bulan pasti berkawan main. Kalau sejodoh, inilah yang jadi harapan.
0: Suatu ketika, datanglah seorang pemuda yang bernama Bujang Piamang, berniat untuk menjadi pengawal dari Depati Samsudin.
3: Niat hati naik perahu, meninggalkan dusun sampai ke Semenanjung. Niat hati hamba ingin menjadi pengawal tuanku. Kiranya dapat diterima niat baik hamba.
0: Tapi sebelum niat itu tercapai, ia harus berhadapan dulu dengan limparan untuk mengetahui sebatas mana kekuatan Bujang Piamang. Setelah terjadi perkelahian, ternyata keduanya sama-sama tak terkalahkan. Dan akhirnya, Dipati Samsudin mengangkat Bujang Piamang untuk menjadi panglima perang. Untuk mewujudkan terbentuknya satu marga, diundanglah kepala-kepala kelompok di pedalaman, yaitu Dipati Kuto Pelangas, Dipati Manting, Dipati Ajan, Dipati Pagar Bunga. Mereka diajak secara damai untuk pindah dan bertempat tinggal di tepian Sungai Musi.
4: Tidak senang kami bersatu. Lebih baik dusun jauh dari orang yang tak sehati.
2: Tiada maksud memaksa. Kami hanya mengajak membangun dusun biar besar dan kelak akan ramai. Berkumpul bersama di dusun Ngulak.
4: Niat hati baik tuanku, kami tiada setuju. Lebih baik mengasingkan diri. Tidak berkumpul tidak apa-apa. Beginilah kami, tak mau diatur dengan peraturan kalian.
0: Namun, Dipati Pagar Bunga tidak mau bergabung, sehingga terjadilah perkelahian antara Bujang Piamang dengan Dipati Pagar Bunga. Bujang Piamang pun belum bisa menandingi Dipati itu. Maka, limparan pun meniup rulingnya hingga Dipati tersebut menyerah dan mau untuk bergabung dalam dusun itu, yakni Dusun Mulak. Setelah melewati masa perjuangan yang cukup panjang dengan banyak memakan korban yang berguguran, akhirnya berdirilah dengan mantap sejumlah dusun-dusun di sepanjang Sungai Musi, yaitu Dusun Mulak. Sebelah hulu terdiri dari Dusun Prabu Mulih, Dusun Air Balui, Dusun Nganti, dan Dusun Munang. Sebelah hilir terdiri dari Dusun Kemang, Dusun Kebang, Dusun Serekah, dikenal dengan nama Marga Sanga Desa. Akhirnya, Daeng Turip meminta kakaknya Dipati Samsudin untuk merestui hubungannya dengan limparan. Dipati pun menyetujuinya dan mereka pun hidup damai. Marga Sanga Desa pun terbentuk setelah kejadian tersebut, yakni kira-kira tahun 1750 dan berakhir secara resmi pada tahun 1984, yang berarti telah berumur kurang lebih 234 tahun. Sanga Desa atau yang berarti 9 desa yang meliputi dusun-dusun, Dusun Mulak sebagai ibu kota, Dusun Munang, Dusun Penggage, Dusun Jut, Dusun Nganti, Dusun Air Balui, Dusun Terusan, Dusun Kemang, dan Dusun Keban. Legenda Limparan dan Daeng Turip. Sejarah Marga Sanga Desa. Dimainkan oleh Teater Angkasa dan Teater Wonggerot, produksi RRI Palembang.

Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Pelaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana beradong, ya, bersua kembali bersama kulo di sini, ya, Cak Dola, tentunya dengan program acara Sriwijaya Malam. Kita lanjut ke kembali, dulur, ya. Tadi sempat terhenti karena ada ke apa ya, kendala di teknis, ya. Singgonyo kita lanjut kembali, lur, ya. Untuk kesempatan malam hari nih dengan kita lanjutkan di Sumsel Berdendang, ya. Silakan nanti kita undang dulu yang pengen bergabung di 0711 3516 56, ya, dan kita persiapkan dulu untuk program Sumsel Berdendang kali ini. Oke, kita masuk di program Sumsel Berdendang.

0: Ya Lur, kita lanjut kembali. Line terbang itu angka di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Sosial Berdendang, Cik
0: Dola. Iya, Sosial Berdendang. Oke.
1: Iya,
0: Cik. Silakan Cik Asmi.
1: Ya, pengen. Iya, Cik, apa kabar, Cik?
0: Baik, Cik Asmi.
1: Alhamdulillah, Cik Dola.
0: Alhamdulillah, iya.
1: Cik, minta kasih, Cik.
0: Lagu apa?
1: Jalur Kerup,
0: Cik. Jalur
1: Kerup,
0: ya?
1: Okay. Iya, Cik.
0: Yang siapa nyanyinya? Eddie Mali atau yang Morenim?
1: Nah, yang ngomong kan Cik Dola tadi.
0: Morenim?
1: Eddie Mali,
0: Cik. Eddie Mali, oke lah kalau itu. Ya.
1: Ya, untuk Cik Dola selamat tugas-tugas.
0: Oke, makasih ya sama-sama ya.
1: Ya, assalamualaikum Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo, Cik Akbar, apa kabar?
2: Oh, alhamdulillah sehat.
0: Iya.
2: Apa Dola?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Mana? Nah, lagu apa lagi ini?
2: Lagu kopi cap jingle tak boleh.
0: Iya, ngomong apa itu lah yang mau cek.
2: Sudah parah sih.
0: Ada kelakarnya pula itu kan. Dipotong-potong.
2: Lagi belum dengar ya, Wadang.
0: Iya, dialog-dialognya ada ngobrol-ngobrolnya. Panjang 10 menit.
2: Iya, salah. Ini bae lagu ini bae duit bae duit.
0: Duit, oh, dangdut.
2: Dah kan duit, dah jam dia ada duit.
0: Duit.
2: Iya.
0: Mana duitnya?
2: Kalau dah kata duit, bak berbini dua.
0: Nah, ngarang-ngarang ke sana tu lah kamu.
2: Nah, atau biar lagu.
0: Bi, ya. Bi, nah, ngarang-ngarang ke sana bi ngomongan ni.
2: Tak ada tak bak berbini tajam berbini dua.
0: Ada duit bayang.
2: Ya pasti.
0: Duit dari si Bang Is ya.
2: Nah, asing. Ya. Jam dia boleh.
0: Iyalah.
2: Iya.
0: Ya.
2: Baiklah. Kirim galau-galau bela.
0: Yo.
2: Dengar perempat.
0: Okey.
2: Salam kompak untuk adalah capnya salam sehat.
0: Panjang
2: umur banyak rezeki.
0: Sama-sama.
2: Dalam urusannya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Kembali hati-hati.
0: Ngapo?
2: Ngapo? Terang.
0: Oh iya iya.
2: Kabut.
0: Iya. Ya cak terang tapi gelap ya.
2: Iya.
0: Iyalah kabut.
2: Bingung untuk kurangan.
0: Terima kasih ya.
2: Coba aku lagi nak. Bojokoyang juga bagian.
0: Apa tuh karaoke?
2: Iya.
0: Oh nyanyi sekali-sekali.
2: Ayo bagi.
0: Iyalah iyalah iyalah.
2: Itu lewat oleh.
0: Yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah si kok lagi kalau itu. Silakan ya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Berdendang.
3: Bendang
0: Sumpel. Oh iya, Pak Yau, Cek. Jatuh lagu apa, Cek? Langsung ini.
3: Lagu Harta Mak Desa Mati, deh.
0: Oke lah, kalau mak itu Harta Mak Desa Mati.
3: Semaknya ya. Nangger lagu itu. Iya, itu, Bang.
0: Ya.
3: Bawa Dola nyanyi.
0: Siap. Oke. Okay.
3: Semoga sehat terus.
0: Yo, amin. Ya, Allah, amin, ya.
3: Terima kasih.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu dulu kalau kita dendang ke lagu yang sudah dipinta ada Jalo Kerap, duit dan harta tak diusung mati. Mak diusung mati lagu Lampung. Dulur, kita lanjut di Sunsel Berdendang.

0: Eh, duit, duit.
1: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali sesi kedua untuk tiga penelpon. Kembali kami angkat line telepon di 0711 351 656, ya, yang pengen bergabung silakan, ya, sambil kami jingok-jingok apakah ada yang masuk di WhatsApp kita. Iya, kayaknya dari sore tadi ngado, ya. Oke lah kalau itu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Dola.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Robi, Pak Dola.
0: Oh, apa kabar, Bi?
1: Oh, baik. Alhamdulillah, Pak Dola, apa kabar?
0: Oh, itulah ceritanya.
1: Panas, Pak Dola.
0: Iya, kedengaran suara kipas.
1: Iya, Pak Dola.
0: Jangan deket-deket, kaki kena kesedot.
1: Kipas angin ini berjuang, Pak Dola. Kanan-kiri dari non-stop nih, kan, pokoknya, Pak Dola.
0: Iyalah. Kalau kati itu panasnya, nih.
1: Iya.
0: Iyalah kalau itu. Ayo, nak lagu apa, Rob?
1: Lagu apa lah, ya, Pak Dola? Cene boleh, Pak Dola?
0: Cene boleh.
1: Boleh.
0: Nah,
1: lagu Cene itu, Pak Dola.
0: Nasi suwi juga. Itu aja? Apa itu, Pak?
1: Itu, Pak Dola.
0: Oke.
1: Pak Dolanya, selamat tugas. Sehat.
0: Terima kasih, Om. Alhamdulillah. Ya.
1: Terima kasih, Pak Dola. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima telepon lagi. Yo, siapakah gerangan? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Wak Dola.
0: Iya.
2: Cak mana kabar, Wak Dola?
0: Alhamdulillah, sehat, Bang Nafi.
2: Sekarang alhamdulillah, kalau kabar Bang Nafi juga alhamdulillah sehat, ya.
0: Oke lah kalau itu. Nak dengar lagu apa, Bang Nafi?
2: Lagunya Tengkuit Bingkuk, ya.
0: Tengkuit, oke. Okay.
2: Dari Armadi Raga. Mm-hmm. Kirimnya buat semua pendengar perempat, ya, tanpa terkecuali. Selamat
0: okay.
2: malam selamat mendengarkan, ya.
0: Ya, makasih, ya.
2: Untuk Wak Dola, selamat siaran. Semoga sehat selalu, Wak Dola.
0: Yo, makasih, yo.
2: Itu aja, Wak Dola.
0: Yo, makasih, Bang Nabi. Sehat selalu.
2: Waktunya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok lagi nanti di sesi kedua, ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo, Cik Simon.
3: Kak.
0: Halo.
3: Pak, dulu, ya.
0: Ayo, Datuk.
3: Jalan-jalan ke Maluku.
0: Cakep. Awas, tak cakep ujungnya.
3: Jangan lupa membeli perahu.
0: Nah, aja.
3: Jangan duduk di situ.
0: Ngapo?
3: Halo, apa kabar, Cik Dolaku?
0: Maksa, tapi cuma pas, tapi. Alhamdulillah sehat, ya.
3: Iya, ujungnya kan pulang.
0: Iya. Belajar bela diri kita pencak silat.
3: Pulang lagi.
0: Eh, belajar bela diri pakai pencak silat. Iya, iya, ya. Terus makannya buah bedaro. Keadaan sini sehat walafiat. Mak mano keadaan di sana, ya.
3: Sama baik sehat juga. Jalan-jalan ke Maluku.
0: Ah, capek jalan-jalan terus, ah.
3: Jalan-jalan ke Sukabangun. Satu.
0: Iya.
3: Itu ngintek itu kau. Jalan-jalan ke Maluku.
0: Iya.
3: Jangan lupa membeli perahu.
0: Nah.
3: Jangan suka duduk di situ. Halo, apa kabar, Sesku?
0: Diulang lagi. Diulang lagi, tadi salah nih. Oke, lagu apa, woy?
3: Lagunya, weh? Lagu apa lah,
0: Apa lah bagusnya?
3: Karasimon, weh, Karasimon.
0: Apa? Apa jangan ada kati, ya, yang ada, weh. Jangan ada kati, yang ada, weh, Karasimon tuh.
3: Oh, yang ada, weh.
0: Apa?
3: Gadis Rejang.
0: Ada dulu, hilang.
3: Gadis Rejang lagi, weh.
0: Hah?
3: Terima lagi nih.
0: Caknya.
3: Masalahnya suka banget dan mencet itu.
0: Iya, karaokean kagak enggak mau cak.
3: Ada karaoke itu.
0: Ada Gadis Rejang. Oke deh.
3: Iya, itu deh.
0: Oke.
3: Ada Gadis Rejang.
0: Ada.
3: Penutup deh.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cacam. Oke lah kalau itu. Kita dendang ke lagu yang berikut ini. Caknya tidak pacak kita buka line telepon kembali di sesi yang ketiga. Nah, memang waktunya sudah mepet, ya. Kali kita buka di program Karaoke Daro.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangbat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali ya di program Karaoke Dalu. Dan tanggal 27 September ini ternyata diperingati sebagai Hari Komedi Nasional ya. Selamat bagi para seniman komedi, penghibur yang ada hubungan dengan kelucuan, hiburan, tawa ya. Tetaplah selalu menjadi penghibur yang kreatif, positif, dan memberikan makna yang luar biasa. Macam juga Hari Pariwisata Dunia. Nah, untuk para penggerak dan juga pengusaha ya, atau yang bergerak di bidang usaha pariwisata dan juga hobi dengan berwisata, selamat ya, untuk Hari Pariwisata Sedunia. Oke, dulu kita lanjut kembali hiburan. Dan di hari ini ya, program acara kita lanjut dengan Karaoke Dalu. Kita angkat lantai pun lama berang ring. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, iya.
1: Kadal, Karaoke Dalu.
0: Ngejok nama dewe.
1: Ya kan belum ada namanya.
0: Iya. Dengarin pertama.
1: Alhamdulillah ada jeci.
0: Oh iya, itu ya. Kebuka lantai punya.
1: Berkat doa kemarin tak masuk kan minggu kemarin, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Mungkin
0: bener
1: ini kan.
0: Bener yang doa Simon tadi. Iya, tidak masuk di program acara ini, masuk karaoke nya sudah kan benar doanya.
1: Oh,
0: ya
1: jadi doa dia juga. Makasih Monnya. Iya.
0: Oke, nah lagu apa nih?
1: Lagunya ini Becek Dola. Sebuah nama.
0: Sebuah nama.
1: Iya. Yang nyanyi Intan Ali.
0: Sebuah nama.
1: Nah, minta tolong sama Cek Dola cari ke yang channelnya Barakuda.
0: Katik channelnya.
1: Aduh.
0: Katik.
1: Aku ngintip sudah ada di situ.
0: Barakuda. Barakuda.
1: Darahnya para remaja.
0: Oke ya. Oke.
1: Ada kan?
0: Ya, kita siap ya.
1: Oke.
0: Ya, bergoyang gitu.
1: Goyang.
0: Over.
1: Goyang. 1, 2, 3, let's go.
0: Over.

0: sakit ni yang rupanya lagu ni.
1: Lah, minta dewek barakuda yang tadi.
0: Iya, memang kayak celah dah lo sih
1: jadi
0: sebenarnya.
1: Mohon, jadi mohon dimangap ya.
0: Ayo.
1: Tak apa. Okeylah kalau mau itu, terima kasih, lancar luncur ya.
0: Iya. Semangat deh pokoknya.
1: Semangat.
0: Ngat.
1: Okeylah kalau mau itu.
0: Aku kirim dikit lagi jadwal lain.
1: Untuk siapa?
0: Untuk Wapet.

0: sudahnya. Apa Cak Dua ketawa Cak ngejek Cak itu?
1: Enggak, aku baca tedo itu.
0: Ketawanya Cak ngejek.
1: Kemarin Cak protes. Nah, kebuka ke sini ya, Bung.
0: Iya. Iya. Nah, inilah kan lemak kan.
1: Bahagia. Apanya lemak?
0: Ya, aku lemak bahagia.
1: Aku rasanya belum ngirim martabak atau ngirim apa lemak.
0: Oh iya. Ya.
1: Ah.
0: Iya. Iyalah kalau Cak itu Cak Dola.
1: Apa?
0: Iya. Selamat berjuang Bang di belakang-belakang ini. Mudah-mudahan banyak malam ini
1: Cak Dola. Usah gaya bulu.
0: Iya, mudah-mudahan tidak nanti tidak Cak aku kemarin.
1: Biasanya kemarin terakhir. Kalau masuk.
0: Iya.
1: Iyalah.
0: Makanya
1: okay,
0: berjuanglah dengan sungguh-sungguh ya.
1: Iya.
0: Sertai dengan doa juga.
1: Oke, okay, Bang Jaja.
0: Oke. Untuk Jadola ya.
1: Siap, Bang Jaja.
0: Semoga sehat selalu ya.
1: Ya.
0: Nah, apaan tuh? Tadi dengan Bang Jaja.
1: Iya.
0: Iya. Hoba dulu Jadola.
1: Apa?
0: Hoba dulu.
1: Hoba.
0: Asik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan olo ada doira. Oke, lanjut ya Togi ya, yang diburinya Cena dia. Kita buka lagi lah telepon. Kalaupun ada lagu-lagu daerah, kita sangat menyukai sekali. Silakan yang pengen nyanyi lagu daerah ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Kenapa? Lagu apa?
2: Lagu ini mewah, Buta Karena Cinta.
1: Buta
2: Karena
1: okay,
2: cinta. Aduh, ngamuk.
1: Siapa nyanyi? Mansur.
2: Mansur tahu yang ori.
1: Yang pakai karaoke aja ya.
2: Ya.
1: Siap-siap ya.
2: Ajari Wak Dola ya.
1: Hey.
2: Wak Dola kan pinter nyanyi.
1: Tapi kata yang cewek ya, cewek mana?
2: Nadanya baik, nada
1: cewek.
2: Nada cewek
1: ya. Oke, okay, siap.
2: Iyo.
1: Ya. Disiapkan sebentar lagi.
2: Maaf okay, ma, ayo kita nyanyi.
1: Disiapkan.
2: Maaf ma tuh, ma ini Wak Dola pengen nak nyanyi tapi susah mencet dia tuh.
1: Sayang yo.
2: Iyo.
1: Ntar aku pakai aplikasi bela kalau main itu.
2: Itu Wak Dola aplikasi ke tangan itu.
1: Eh, ngomong empe.
2: Bercanda Wak Dola.
1: Ya bercanda, aku hanya
2: tiki. Itu lagu bercanda.
1: Mana lagunya nih?
2: Mana lagu itu panggil Wak Dola.
1: Oke, siap-siap.
2: Siap.
1: Siap Bang Jaja. Gak
2: apa-apa kan Wak Dola.
1: Ya maaf Bang.
2: Anggita.
1: Besar.

0: lagunya?
1: Yes. Tidak,
0: lain nih. Oh, lain. Maaf, salah ya kita. Oh, jajam.
1: Saya ini musik ini genre pertama. Rereroreroreng. Itu adalah
0: Batra Cinta dari itu.
1: Oh, ya untung aku belum nyanyi.
0: Hampir sama-sama cintanya juga.
1: Buta karena cinta waktu dulu.
0: Iya. Tar, ini lagi cari-cari juga nih.
1: Oh, ya, enggak salah nyari lagu, Fit.

0: Akhirnya sampai juga eh. Walaupun dengan tersendak-sendak tadi. Apa walaupun ini? Apa itu? Apa ini? Apa itu? Ya.
1: Lupa sesaat.
0: Iya, enggak apa-apa lah
1: kalau memang. Biasa waktu lah menyanyi tergerogi.
0: Iya.
1: Iya, pokoknya spesial untuk Mas Mas. Semoga bisa masuk malam ini,
0: Mas. Iya, Mas. Mana dia tadi Mas Mas. Ya.
1: Sehat terus, Mas.
0: Iya, amin.
1: Salam sayang.
0: Iya.
1: Untuk Wak Dolanya semoga sehat terus, Wak Dola.
0: Makasih. Oh, aku sesuai dengan suara lah. Kalau suara lagi gak bagus kan.
1: Pokoknya nyanyi. Pokoknya joget.
0: Asik. Itu bayo.
1: Yo, terima kasih,
0: Wak. Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau mah itu diburi Celi. Siapa lagi? Gerangan karaoke dalu.
1: Halo.
0: Ya, Cik Asmi.
1: Yo.
0: Nak nyanyi apa? Halo. Lagunya lagu apa?
1: Nada-nada cinta, Cik.
0: Nada-nada cinta.
1: Iya, Cik, dari Evita okay. Malah, Cik.
0: Oke, ntar ya. Siap-siap ya. Evita Malah. Yang sebelah belakang iya, suruh nyanyi juga. Iya, gantian baik. Oh, termenung diem, Mbak, ya, nih. Iya, nih, nggak pernah agak muter, nih. Oke, siap-siap, yo.
1: Yo, Cik.
0: Ya.
1: Cik Rat, goyang.
0: Iya, Epita Malah, ya.
1: Yo, Cik.
0: Yang pakai ini, Mbak, ya, karaoke, Mbak, ya. Minus one.

0: terima kasih.
1: Makasih. Ya, masuk rupanya. Ngapo?
0: Dengarlah ini.
1: Sisa-sisa uangmu. Bukan sisa-sisa uangmu kali ya, bukan.
0: Sisa-sisa uangmu.
1: Dia ada yang lain.
0: Jadi tak aku nyanyi antara dua, tak suara hati termenung.
1: Iya, diam ke wae namanya. Kalaupun baca nyanyi tak boleh juga langsung setelponan langsung. Telepon lagi.
0: Pakai suara, pakai hati wae ngomong. Jalan aja.
1: Ya.
0: Ya, udah jadalah, sehat selalu.
1: Terima kasih, yo. Amin. Segala-gala doanya, yo. Segala-gala doanya untuk pendengar juga, galo-galo, ya. Sehat selalu. Sehat dulu yang penting, ya. Kalau sehat, bisa kemana-mana, bisa pegawai, bisa usaha, bisa apa, ya. Senang selalu, ya. Oke lah, kalau itu kita break dokin, ya. Kita bakal jingok pariwara dan juga lagu daerah Cak Biaso, ya. Kita dendang ke dua buah lagu, karena belum ada yang nyanyi lagu daerah, kita dendang ke lagu daerah, ya. Betunang betuluk dan juga betunang betulong dan Dek Sangke.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Majeng babaso Palembang.
4: Pintenian Niko ayun ngedano niku. Pinten?
5: Berapa?
4: Nian?
5: Sebenarnya?
4: Niko?
5: Kamu?
4: Ayun?
5: Mau?
4: Ngedano?
5: Uang?
4: Niku?
5: Itu.
4: Pintenian Niko ayun ngedano niku.
5: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
3: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4

0: Ya, agak lama dikit ya. Kita buka. Dengar ke musiknya lama nih ya. Dan dolor, kita lanjut kembali di sesi yang kedua ya. Majeng diaturi yang pengen berkaraoke, baca lagu dangdut, kalau baca lagu daerah ya. Karena kita mencintai bahasa kita, bahasa daerah dan bahasa Indonesia ya. Ayo kita lanjut kembali dengan karaoke dulu. Silakan diaturi. Halo, assalamualaikum. Yo.
1: Karaoke lagu daerah.
0: Iyo.
1: Bayu budaya ke.
0: Hah? Lalamun nih Bayu budaya lestari ke budaya gitu. Ye? Ye lah. Hah? Bayu lestari ke budaya gitu.
1: Mati hidupnya.
0: Kenapa?
1: Teleponnya mati hidupnya.
0: Oh, tidak. Huh?
1: Untung dapat.
0: Nanya salah satu lagi curhat lagi. Ah ya, ya lagu apa?
1: Lagunya Semele.
0: Semele boleh. Semele. Sebentar kita cari dulu kena ada sini. Senang nggak kalau ada lagu daerah ini? Semele. Aku mana tahu di lagunya.
1: Katanya seniman.
0: Ya senang ada lagu daerah bukan lagunya. Lagu galau-galau senang galau.
1: Ya.
0: Ntar sambil nyari ya. Kalau itu kena nyengok yang karaoke sebelah ini.
1: Ada itu.
0: Ya, ntar. Yang mana ya?
1: Lima.
0: Ya, siap-siap ya.
1: Yuk.
0: And one, two. And two, three. And let's go. Belum ya?

0: music. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Oh iyalah, seneng aku cak itu. Ada yang mau netralnya ya?
1: Iya sudah.
0: Oke, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cerita ya. Oke. Dari tadi belum ditulis siapa-siapa orang yang masuk ya. Agak lupa pula aja. Yang awal tadi Cek Nadia. Terus ada siapa? Cek Asmi. Cek Eli dulu. Cek Asmi. Cewek galau Cek malam ini. Ada juga Cek Ita. Oke. Kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
0: Baik, okay. Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Halo.
2: Iya.
0: Yo. Halo. Tak yo aja gitu sampai habis. Oh, jajam.
2: Lagunya adalah.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Roda Kehidupan, Be.
0: Roda Kehidupan.
2: Iya,
0: yang kita nyanyi, Cek. Kita nyanyi.
2: Iya.
0: Kita nyanyi nih.
2: Hah?
0: Kita nyanyi.
2: Kita yang nyanyi. Nyonya kita pergi nonton.
0: Ke mana?
2: Nonton orkes.
0: Di mana?
2: Di dekat sini lah.
0: Dari jago ya kamu?
2: Tidak doa lah tua juga.
0: kalau kakek mirip mobil orkes tu. Pagi-pagi dari mana di Palembang?
2: Iya.
0: Wah, Roda Kehidupan yang versi asli ya?
2: Iya, pas jadi juga.
0: Iya, oke. Okay. Siap-siap, ini benda karaoke lah ya. Caknya bukan nih, ya. Ntar.
2: Yang dari Pinocchio jadi.
0: Oh, Pinocchio boleh ya? Oke, okay, ya, siap. Ntar, bang. Coba deh, bang, ya. Ya, sebentar, mang. Kita cari-cari, mang. Iya. Siap, mang.
2: Ya.
0: Siap, bang, jajah.
2: Siap.

0: Terima kasih. Selesai juga akhirnya, Mang.
1: Iya, selesai juga akhirnya.
0: Akhirnya melek juga mata tuh.
1: Iya. Ditambah sedikit, Mang.
0: Ya, Bung.
1: Ya, ditambah sedikit buat mengujuk dua-duanya, sama Mang Hen dua-duanya, Rian Sudirman.
0: Iya, iya, ucapan ya.
1: Iya, buat Sarul ya, di Pitung, Mang Yasin.
0: Siap.
1: Iya, buat siapa itu, Lara
0: siapa
1: juga,
0: itu?
1: Ya, ya. Anggitanya. Buat siapa lagi ini.
0: Eh, rame emang, sama kedengeran, Mang. Orkes, ya, kedengeran.
1: Orkes.
0: Jauh dekatnya aja ya?
1: Iya, dekat satu RT ini, Mang.
0: Kamu kaget suruh nyanyi ke sana?
1: Mak, kaget begini nyanyi.
0: Jangan di pojok tenda kamu.
1: Iya, buat Pak Sobari juga.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Iya, Pak Usan.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Rudi, Irin, Putra Banten.
0: Iya, yeah, Mang.
1: Iya, sama Mang Seleko juga.
0: Iya, yeah, siap.
1: Iya, Mang Suko. Mm-hmm. Buat siapa lagi nih ya?
0: Iya. Yeah.
1: Ay galo-galo.
0: Nah, kena galo lah.
1: Iya, kena galo.
0: Iya, benar.
1: Tanpa terkecuali dengan ucapannya, selamat malam, Merah.
0: Selamat malam kembali.
1: Ya, buat Cedola, selamat bertugas. Ya. Baliknya hati-hati musim kabut ini.
0: Iya, betul.
1: Iya, itu be, Wadola.
0: Ya.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alang kenyaman ya. Sudah karaoke sini, tes vokal. Anggik ke sebelah gitu ya, ada acara orkes ya. Di burinya Mang Pen, kami buka lagi lantai pun silakan di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sama Cik Dola ya?
0: Ya, dengan siapa nih?
2: Sama Ethan.
0: Siapa?
2: Ethan.
0: Hah?
2: Cik Ethan.
0: Cik Ethan?
2: Iya.
0: Cik Ethan?
2: Ethan.
0: Piten?
2: Iya.
0: Pinten apa Inten?
2: Iteng.
0: Hah?
2: Iteng.
0: Iteng?
2: Ya.
0: Oh, Iteng. Dari Jawa Barat, Mak? Bu?
2: Dari jalur 6.
0: Oh, nama Iteng kan orang Jawa, bukan dari Sunda, bukan?
2: Ya, Sunda.
0: Aslinya ya. Oke, Cek akan mencet tetet ya. Jarang masuk Cek Iteng nih?
2: Iya, Cek. Susah, Cek.
0: Oh, tapi...
2: Jangan mau masuk.
0: Tapi masuk, denger terus ya?
2: Iya, Cek. Aku... Setiap hari, Cek, denger itu radio.
0: Oke, Cek, tengok lagu apa, Cek?
2: Lagu Kasih Sayang.
0: Karaoke nih, Cek?
2: Iya.
0: Oke, dari
2: siapa?
0: Kasih Sayang. Siap-siap, Cek, yo. Kita siap dulu ya. Elvis Sukesi yang mana ini? Yang asli atau mana ya?
2: Jauh,
0: ntar, Cek, yo. Kita cari yang asli. Kalau ada, kalau ada, karaoke organ, Mbak, ya?
2: Cek, bisa gak, Cek, suamiku boleh nyanyi?
0: Oh, yang nyanyinya lo suami?
2: Nah, suami aku nanti aja.
0: Kada boleh langsung. Mm-hmm. Ya, main telepon lagi ya. Nggak boleh langsung. Kalau duet apa-apa duet? Duet.
2: Oh, duet boleh, Cik.
0: Oh.
2: Ya, Cik, aku dewek dulu, Cik.
0: Iya, itu suami di rumah kan?
2: Iya, ada, Cik.
0: Mana wongnya?
2: Ada di depan.
0: Siapa namanya suaminya? Mas apa? Kak siapa?
2: Badrudin namanya.
0: Iya, salam kenal Kak Badrudin ya. Oke lah kalau itu kita dendang ke lagu ya. Siap-siap Cik ya, Kasih Sayang ya.
2: Iya.
0: Ya. Di program karaoke Daru Perempat Eri Palembang kita dendang ke lagunya. Oke, siap-siap Cik, masih ngubuk-ngubuk dia. Iya. Oke. Iya, rame sana Cik. Oke, siap-siap. Jangan terlalu dekat dengan radio, Cek. Biar rumah nyanyinya.

0: Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
1: Salam kenal semuanya, Cek ya.
0: Iya, makasih Cek yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Iteng ya. Oke lah, kalau itu kita break dokin. Setelah pariwara ini kita kembali lagi dengan lagu-lagu karaoke ya. Tapi sebelum kita ada yang kedua buah lagu daerah ya.
2: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
3: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin, mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hey, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Kita lanjut di sesi yang ketiga, Dor. Untuk penelpon selanjutnya. Halo, Karaoke Dalu.
1: Halo, Paya Lestari Kebudaya kita.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Sama Anggita, udah
0: lah. Anggita, Paya-Paya diatur. Lagu apa, Gi?
1: Lagunya Cinta Dari Seberang.
0: Cinta Dari Seberang. Siapa nyanyi itu ya? Dari Seberang. Lagu baru ya?
1: Lagu lama sih.
0: Zinedine Zidane,
1: eh? Agak koplo dikit ada
0: gak? Yang koplo ya, ntar ya.
1: Aduh.
0: Oh, oh, kecil dikit suara radio atau jauh ke? Ya, oke, siap-siap ya.
1: Iya.
0: Yang cewek ini. Dewe anda apa kan?
1: Gitu duet lah.
0: Duet?
1: Iya, yang
0: mengajak, mengajak ke duet ya?
1: Tidak, kalau ada artis dari...
0: Oh, koplo. Duet. Duet. Oke, gimana nih? Ya, siap-siap ya.
1: Iya.

0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Dola. Selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diburi Anggi, silakan pengen bergabung kembali. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Dola.
0: Langsung baik, lagu apa?
2: Ya, Dola juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Okay. Alhamdulillah.
0: Lagunya apa, San?
2: Lagunya agak unik juga, Cik Dola, ini apa sahabat itu? Dari Roma, Cik Dola.
0: Sahabat?
2: Ah.
0: Oke. Siap-siap, Bang. Ya, yang asli apa yang clock atau apa?
2: Yang asli aja, Cik Dola.
0: Coba cari ada ya.
2: Iya.
0: Cik, belum ketemu kami, Cik. Bentar ya. Mana dong, Cik, lagu juga.
3: Apa dia?
0: Oke, kita coba ya. Kalau ini coba iya. Tahu ya. Oke. Okay.
3: Durasinya panjang enggak, Cik Dola, itu?
0: Itu 5, 3 menit 41 detik.
3: Oh, ya oke.
0: Ya.

0: Terima kasih, Cik Bosan. Ya, itu aja.
1: Ya, salamnya untuk semuanya aja lah, Cik Dola ya. Sehat selalu buat Cik Dola. Selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau itu kita terima telepon lagi di 0711351656. Halo. Halo. Ada suaranya. Halo. Oke, terputus kayaknya. Tak ada suaranya. Silakan kembali coba ya di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
2: Kadal, Karoke Dalu.
0: Kadal. Siapa nih?
2: Sama Wahab, Cik Dola.
0: Wahab di mana?
2: Wahab di Kalidoni.
0: Wah, Cik Wahab aja, siapa di Kalidoni?
2: Iya, apa kabar, Cik Dola?
0: Wahai, siapa lah, ngaku lah.
2: Wahab Saraubu.
0: Oh, wahai, Cik Nian, Cik Wahab dia nih. Cik Wahab, diatur di Cik.
2: Ya, nyanyi.
0: Lagu apa?
2: Lagu daerah boleh.
0: Boleh, boleh senang aku.
2: Ini, Everything I Do, I Do It For
0: You. Mati kau. Lagu daerah mana itu?
2: Lagi boleh,
0: lagi. Lagi tu uncap ngomong itu.
2: Ya sudah, ini saya baru lagu Makan Hati.
0: Siapa di jauh-jauh-jauh? Wahab. Halo.
2: Makan hati dari Rian Raisal.
0: Hah?
2: Makan hati dari Rian Raisal.
0: Makan hati. Oh, ada pilihannya penyanyinya, eh? Rian.
2: Lalu dak tu ini Cik Dola tu.
0: Ni kau.
2: Tanjung Karang Kereta Pati Cik Dola.
0: Dia. Tanjung Karang.
2: Ya. Almandiraga ke.
0: Jadi bukan cuma Wahab sih yang karang. Halo, sedang lagi sedang apa Tanjung Karang.
2: Kertopati, ya.
0: Tanjung Karang Kertopati, Bayu Tario.
2: Di Jarang, Mambu Terasi.
0: Nih kau. Halo, yang mana lah? Kaki kita cek dulu. Yang mana lagi?
2: Yang pecah piring cukup. Tidak apa daerah, mengewangi kayak.
0: Apa lagi ya?
2: Nyanyi lagu daerah. Tapi tidak baca daerah tadi tu.
0: Iya, sampai kulit ni.
2: Jauh lau masih itu. Oh, banyak ini banyak apa tu? Pion
0: saja. Tidak, aku nyirir ni pakai. Opik. Ajung Karang Kertapati. Enggak kalau ucap-ucap kamu dah.
2: Almandiraga.
0: Tanya ya bentar. Aku ni ada di saat ni. Dah kata liriknya. Okay. Aku dah baca ngewangi.
2: Ada tu lirik itu.
0: Hah? Yeah. Okey ya, siap-siap ya. Okey deh. Coba dulu. Kaki kata liriknya. Okey. Tarik nafas dulu, Bik.
2: Ayo.
0: Ya push up dulu.
2: Ya.
0: Squat jam apong, sit up.
2: Ya, Dola.
0: Alhamdulillah, cuy.
2: Kapan main ke rusun lagi belakang tim?
0: Hah? Gek bareng kau lah. Lagi bareng kau begitu sekarang ke PIM. Oke.
2: Ya.
0: Lanjut.
2: Yo.
0: Nih, mana? Mana siap cap dulu ya.
2: Ada juga lagi.
0: Entar yo, aduh tenang wae. Tanjung Karang kan? Oh, Tanjung ini nih.
2: Tanjung ini.
0: Kegok ini.
2: Kopi dulu. Agak aku niru Widodo wae, sama orang pendek
0: di antar kelas. Kopi dua dolan. Taruh. Iya. Aduh, kebanyakan dangdut jadi bingung tadi. Mano nih, hey, entar ya. Ada cek nah.
2: Ada ya. Juga piring cukup.
0: Siap, ini rupa cek ya.
2: Lemak ni yang tempe iwak belido.
0: Nah, eh. Ya, nah. Panjang ke, Bik?
2: Ya, nanti.
0: Oke. Kencang ada? Ya. Musik kekuatan.

0: Budi dia bawa-bawa. Hai. Budi kata hal dia bawa-bawa. Hey.
1: Asik.
0: Musik.
1: Lewat juri belum datang, lewat juri.
0: Kenapa dia tadi? Kate hari ini. Ya,

0: Idak mudik ke ngotai wei.
1: Idak dampi juga Herod.
0: Iya, idak mudik ke ngotai beng ringkeri. Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dewi anje dola.
0: Dewi anak ai wangi sini
1: katanya. Ya, gak nyusul sano.
0: Ah, jauh udah kamu kali doni ngaku tadi.
1: Ya. Kapan main sini lagi kabar
0: ge? Mana kampus?
1: Jadi rumah susun
0: bukan oh, kampus. Awak di rumah susun sekarang. Sekarang rumah susun.
1: Iya.
0: Oh, kau pikir awak balik kampus, ya lah.
1: Itu ego sana tu.
0: Mak itulah kaki aku minta minum sana.
1: Iya.
0: Aku nak main ke pol, ke mall.
1: Iya. Ke mall.
0: Iya.
1: Ya, makasih
0: cakap. Iya.
1: Masih kita rombongan yang motor itu.
0: Oh, masih cek, tapi tak tidak aktif lagi tu.
1: Iya, tak aktif lagi. Tunggu
0: aja, ya.
1: Iya, aku juga lah nanti motor besar.
0: Namanya hari kemajuan.
1: Ya,
0: itu baik. Ya, baik, masih baik, yuk.
1: Ya, makasih ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaku-ngaku siapa tadi ketulisan namanya? Untung belum. Topik. Ada salah ya, kalau benar ya, mohon maaf ya. Oke lah kalau main itu dulur, kita dendang ke lagu Dukin ya. Lagunya sudah kami siapkan ya. Kita break Dukin ya. Tiga lagu, tiga penyanyi sudah ya. Ding ding ding ding ding ding. Oke. Mohon maaf ya siapapun yang masuk ini kita break dokin.
2: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak terasa.
3: Propa, suara budaya Sumatera Selatan.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Bisa sih terakhir ya Dulur ya, kalau bisa kita 3 telepon, kalau tidak kita 2 telepon baik ya. Dan Dulur kita buka yang pertama untuk sesi terakhir. Halo, Karaoke Dalu.
1: Halo, Karaoke Dalu.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dari Nebukit.
0: Dari Swan ya?
1: Iya.
0: Bayar dia tuh di sini lagunya, Cik.
1: Lagunya yang link kirim itu, Bay.
0: Gak apa-apa, Cik.
1: Saya lagi mencari, Cik.
0: Bentar. Ya, lagunya lagu apa itu? Sejengkal tanah ya?
1: Iya.
0: Ya, siap-siap, Cik.
1: Dari tadi siap, cuma dapat masuk.
0: Iya, sabar, Cik. Sabar itu akan menjadi berkah.
1: Iya, nanti. Bekuan, ya. Ya,

0: Kasih cek, sampai juga cek.
1: Sampai juga
0: akhirnya. Jadi jangan salah kami cek, ngirim dia cek.
1: Iya.
0: Kadang di HP itu kadang bagus ya suaranya. Ketika dimasuk mixer agak kurang kan itu, enggak tahu kan.
1: Iya, agak cempeng. Ada pun yang anunya yang bagus, cuma nyelupo channelnya.
0: Oh, iya.
1: Ada di prestis.
0: Iya, cek. Iya,
1: yang habisnya galau-galau bela ya.
0: Siap.
1: Iyalah, baik yang sudah masuk maupun yang belum masuk,
0: coba
1: lagi mencet-mencet, atau juga yang untuk yang bagi yang dengar bayar, kalau-kalunya lah,
0: okay deh.
1: Cepat selamat malam, selamat istirahat,
0: Ya.
1: Masih nirmo?
0: Masih sih kalau lagi cek.
1: Oh ya. Ya. Punya cek dolar,
0: Ya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Ya sama-sama Jaswan.
1: Terima kasih. Dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari Jaswan di bukit ya. Siapa gerangan sedang terakhir ini? Kita buka lantai pun kembali di 0711351656. Mereka 1656 ya. 351656 ya. 351656 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Uy.
2: Uy.
0: Oh, baru masuk terakhir nih.
2: Wadah, tadi ya, katik suara tadi loh.
0: Hah?
2: Yang katik suara tadi masuk. Nah, katik suara tiba lah.
0: Hah? Oh, itu?
2: Iya.
0: Bukan lah.
2: Tiba dikati suara.
0: Dari mau mampunya bukan kamu. Aku nih tahu kalau kamu masuk.
2: Wacak-wacak.
0: Nah, siapa udah nyanyi? Termenung?
2: Aku deh.
0: Termenung?
2: Tidak, ada nenek. Penasaran.
0: Serius?
2: Iya.
0: Luar biasa. Mau rumah lagi tidur ya?
2: Iya.
0: Tidak apa-apa, Bi. Duit kalau deket-deket apa-apa deh duit. Bukan iya, pakai ini. Bukan. Ke duit sambung bibi tidak apa-apa. Nah, deketan.
2: Tidak. Nah, ayolah coba, Pak Dola. Yang kurang yakin itu, Pak Dola.
0: Yang mana? Penasaran apa yang...
2: Bama Irama. Oh,
0: pemasaran.
2: Penasaran. Penjualan aja. Warung
0: yang mana yang bagus sih? Kaget kurang bagus nyala kaku pulo.
2: Tidak, lanjut.
0: Yang mana ya?
2: Jadi yang itu pasing wajib. Ya wadolah, kira-kira wadolah tertarik, aku tertarik.
0: Oke, siap-siap ya.
2: Iya. Kalau yang tadi Reswan.
0: Penasaran.
2: Yo. Topik tadi goyang lagi.
0: Ya, topik goyang. Mau bersusun. Daerah mana kamu? Daerah mana? Daerah mana kamu? Hah? Daerah mana?
2: Rantau Bayu.
0: Rantau Bayu, ini artis kanda.

0: Masih intro. Kena dewe. Kena dewe. Semua
1: orang
0: aku tidak

0: Alhamdulillah, kebut-kebutan. Kebut-kebutan. Ngapa? Mati ke wong. Mati ke kalau. Sejam ya, apa? Sejam. Satu lagu lah, 5 menit mati ke nya.
1: Bopo adalah.
0: Nih nak baca. Alah kalau mau uji wong lain lagi. Ribut wong. Ah jangan weh.
1: Sampai jam
0: 12. Ah, ini sudah tutup ya, Cak.
1: Iyalah, enggak
0: ada
1: lebih adalah ya.
0: Ya, makasih yo.
1: Salam sehat, banyak bumbu, banyak rezeki di dalam.
0: Sama-sama, Cak. Yo.
1: Bapak hati-hati
0: adalah ya. Ngapo? Doa ke, ya ya oke.
1: Apa tidur di situ?
0: Balik, oi balik. Arebo kaget kat sini. Arebo di sini.
1: Apa arebo pun?
0: Melanjut, melanjut tanggal 1 subuh.
1: Oh, ya.
0: Ah,
1: ya. Dua waktu lah ya.
0: Yo. Hati-hati balik. Oke deh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kita di ujung program ya. Karaoke Dalu ya. Ada dua atau tiga tadi yang lagu daerah, terima kasih ya. Yang sudah merespek juga memberikan suara emasnya galau-galau, wih luar biasa. Dulu kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagunya kaget sampai pukul 23:55 hiburan informasi kami juga di Sriwijaya Malam. Sikol lagu kami pilihkan masih dengan Irama Dangdut bersama karya dari almarhum Faisal Jabba dengan dinyanyikan Noni Permatasari dengan Dongi Kopai Sayang.

0: Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama perempat RRI Palembang.
1: Dan beberapa lagu-lagu Nusantara, yang lagu-lagu Sumsel ya. Setiap sesi dua lagu kami akan putarkan. Saya ada informasi-informasi yang kami berikan, baik dari pariwara juga informasi dari kami langsung tentang budaya, tradisi dan pariwisata. Dulur, kita lanjut. Kali ini kita menuju ke Kalimantan. Ada Slow Jack Boy.

Hey sayang, kau masih ingat ini? Tempat pertama untuk saling kau, tempat ternyaman dan tempat dimana kau ajarkan searti dari sebuah kebahagiaan. Kau harus tahu ini, bahagia itu terlalu sulit, bahagia itu sangat mudah. Hanya dengan kau percaya, kau setia dan kau bisa jaga sapu hati kecil ini. Tapi, saya sadar.

0: Di tanggal 27 September hari ini menjadi hari komedi nasional ya, yang tahun kemarin baru diresmikan ya. Dan ini ada hubungan dengan kelahiran Bing Slamet, seorang tokoh artis ya, dan juga pelawak ya, yang tentunya dikenal di Indonesia bahkan sampai ke mancanegara. Nah, informasi ini dari eri.co.id Jakarta. Museum Bing Slamet di Jakarta menyimpan jejak pertemuan para seniman dan budayawan sejak rumah tersebut dibangun sekitar tahun 1956. Tempat ini menjadi ruang perjumpaan, dialog, dan diskusi seniman pada era tahun 1950-an hingga tahun 1970-an sebelum Bing Slamet wafat. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Bing Slamet merupakan seniman multitalenta dengan kemampuan dalam musik, komedi, dan juga seni peran. Ia dikenal sebagai pencipta lagu, penyanyi, dan juga dengan suara bariton khas, sekaligus aktor yang memberi warna bagi hiburan Indonesia. Dan Fadlizon juga menyebutkan kiprah Bing Slamet yang menginspirasi sejumlah seniman termasuk Titi Puspa yang mengenang sosok tersebut melalui karya. Setelah Bing Slamet wafat, Titi Puspa menulis lagu berjudul Bing yang sampai mainnya hari masih dikenal dan menyentuh pendengar. Menurutnya, lagu Bing memiliki daya emosional kuat karena tetap dikenang lintas generasi hingga sekarang dalam berbagai kesempatan. Nah, lagu tersebut ditulis Titi Puspa setelah mendapat kabar wafatnya Bing Slamet dengan lirik yang kemudian menjadi karyanya. Dan ia berharap kehadiran Museum Bing Slamet ya, pacak menambah pilihan museum sekaligus menjadi ruang belajar sejarah kebudayaan bagi masyarakat. Dan ia menambahkan, Fadlizon menambahkan, ukuran museum bukan penentu utama karena tempat sederhana sekalipun pacak menyimpan sejarah dan cerita penting bagi masyarakat. Oke, komedi terus berkembang, menghibur, dan terus menjadi tempat atau bisa dikatakan semangat bagi generasi muda untuk meneruskan seni, khususnya seni lawak dan juga hiburannya. Oke, Lur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Pagi-pagi makan kolek, lebih lah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Iya, dari Toraja, Sipakaburu, Selangkona, bersama Adit ya, dan juga featuring Kia Ramadhani. Informasi selanjutnya dari eri.co.id, Amuntai. Upaya mengenalkan sejarah dan budaya daerah kepada generasi muda terus dilakukan salah sikoknya melalui pentas seni tujuh sumbu budaya di Nagara Dipa. Tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kegiatan yang diadakan Sanggar Seni Tanah Harum Bakar Rasmin di Pelataran Kodim 1001 HSU BLG Sabtu tanggal 26 September kemarin ya, yang menampilkan berbagai kesenian tradisional dan karya seni daerah. Ketua Umum Sanggar Seni Tanah Harum Bakar Rasmin, ya, Faisal mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu upaya menjaga keberadaan seni dan budaya daerah agar tetap dikenal masyarakat. Dan menurutnya generasi muda perlu dilibatkan dalam upaya mengenal dan melestarikan budaya lokal. Ya, dulu kita lanjut kembali dengan lagu-lagu Nusantara dan juga Sumsel yang bakal kami dendangkan di kesempatan malam hari ini. Kali ini kita ke Empat Lawang dengan Jangan Pergi.

0: Nek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Ya Lur, informasi yang paling gurih di kesempatan malam hari ini ya. Dan masih kami kutip dari eri.co.id untuk Dolor Galo-Galo ya. Dan tentunya hari pariwisata yang jatuh pada hari ini juga ya. Ini menjadi peringatan bagi para penggerak dan juga pengusaha atau orang-orang yang bergerak di bidang pariwisata dan orang-orang yang menyukai pariwisata. Dan peringatan World Tourism Day 2026 di Negeri Hila, Kabupaten Maluku Tengah menjadi momentum untuk mendorong gerakan pariwisata berkelanjutan yang menempatkan kelestarian alam, budaya, dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian penting dalam pembangunan pariwisata di Maluku. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Benteng Amsterdam, Negeri Hila, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah mengusung tema Sustainable Tourism Movement dengan tagline merawat alam, melestarikan budaya, menguatkan masyarakat. Tema ini menegaskan pentingnya pengembangan pariwisata yang bukan cuma berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tapi juga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal. Ya, dulu kita lanjut kembali. Hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera, Selatan Suara Budaya Nusantara.

0: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ya, satu lagu lagi kita tutup program acara Sriwijaya malam, dan sampai ketemu di esok pagi. Semoga segar, sehat selalu, penuh berkah, dan bahagia selalu untuk dulu galau-galau di mana berada. Oke, Lur, sampai ketemu dan kesempatan.

memanglah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin 28 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangda, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat budaya, sekarang di ruang dengar dulur-dulur masih tetap Fro 4 FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan. Edisi hari ini di Serujaya Pagi Senin 28 September 2026 bersama Kulo Cer Rasid. Dulu sebudayo, ada pun acara-acara yang akan Cer Rasid bawa ke untuk merewangi dulur di ruang dengarnya. Di pagi hari ini kita ada hikmah pagi, yaitu pengajian Al-Quran dengan korek kita Kiai Haji Abdul Jencik Al-Hafiz Almarhum dengan surat Saba ayat 115 sampai dengan 22. Dilanjutnya lagu-lagu yang bernuansa religi sampai ke jam 5.20. Selanjutnya kita akan mendengarkan hikmah pagi renungan monolog dengan penceramah Haji Orbit Rupawan SHI dengan kitab Riyadhus Shalihin bab 44 dengan tema menghormati ulama, orang tua dan orang yang memiliki keutamaan. Dilanjutkan dengan hiburan yang bernuansa religi sampai jam 6.00. Di jam 6.00 kita ada informasi sedengat atau ingat. Dilanjutkan dengan cerita kita pagi hari ini dengan tema layanan siaran budaya dan pariwisata dengan subtemanya melestarikan budaya lokal di tengah perubahan zaman. Dilanjutkan sampai jam 7 kita dengan cerita yang sama, yaitu cerita pagi hari ini dengan tema yang sama juga. Dilanjutkan di jam 8 kita ada Anjang Sana. Di sini sahabat budayo dapat berinteraksi dengan Cer Rasid di 0711-351-656 untuk menyuarakan hal-hal yang terkait yang terjadi di sekitar dulur, baik itu peristiwa maupun sekedar informasi untuk diberitahukan kepada Pro 4 FM 88.4 MHz. Dulu sahabat budayo, di sesi terakhir di Surjaya Pagi kita ada obrolan komunitas yang hari ini Cer Rasid akan kedatangan tamu spesial dari Duta Wisata Budaya yang ada di Sumatera Selatan. Baik dulu sobat budayo, itulah rangkaian-rangkaian acara yang akan Cer Rasid bawa ke untuk merembangin dulur tentunya di Pro 4 FM 88 MHz suara budaya Sumatera Selatan. Kita beranjak ke acara selanjutnya, itu mendengarkan pengajian Al-Quran, yaitu surat Saba ayat 15 sampai dengan 25. Selamat menikmati.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.

قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين

0: صدق الله العظيم.
1: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Baik dulur, sabudayo, kaum muslimin dan muslimat. Telah kita dengarkan tadi lantunan ayat suci Al-Quran surat Saba ayat 15 sampai dengan 22. Semoga semua kita yang mendengarkan akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Dan semoga juga kepada si pembaca almarhum Kiai Haji Wanadin Cik akan mendapatkan surga yang terbaik di dalam kuburnya, dan ditempatkan yang terbaik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Baik dulu, sahabat budaya, kaum muslim dan muslimat. Selanjutnya kita akan mendengarkan hikmah pagi, renungan monolog dari Ustadz Haji Orbit Rubawan STHI dengan kitab Riyadus Shalihin bab 44 dengan temanya menghormati ulama, orang tua dan orang yang memiliki keutamaan. Kepada Ustadz Hobbit kami persilahkan.
1: Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sadatil kiram, pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami hormati, kami banggakan. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita kembali dapat berjumpa di ruang siar pemirsa sekalian melanjutkan kajian dari kitab Hadis Riyadus Shalihin pada bab 44 tentang menghormati ulama, orang tua dan orang yang memiliki keutamaan. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa perempuan RRI Palembang, pada bab ini Imam Nawawi memulai dengan ayat dari surat Az-Zumar ayat 9. Allah sampaikan, "Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Innama yatadzakkaru ulul albab." Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang akan dapat mengambil pelajaran. Dalam hadis ini dan dalam beberapa tempat yang lain, maknanya hampir sama, menceritakan bahwa hakikatnya ilmu akan membedakan kedudukan seseorang dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Menunjukkan bahwa ilmu akan mendudukkan seseorang di tempat yang mulia. Karena kelebihan ilmu memiliki keutamaan lebih dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Nah, izinkan kami melanjutkan penyampaian beberapa hadis berkenaan dengan kemuliaan seseorang yang memiliki ilmu serta memuliakan mereka, memuliakan orang tua dan orang-orang yang memiliki kelebihan di antara kita. Hadis yang pertama dari Abi Mas'ud. An Abi Mas'udin Uqbah ibni Amr wal al-Badari al-Ansari radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Mas'ud, ini nama apa kuniahnya, gelarnya Abu Mas'ud tapi namanya adalah Uqbah ibni Amr al-Badari al-Ansari. Makna al-Badari ini artinya dia yang ikut perang Badar, wal Ansari dan dia juga orang Ansar, artinya penduduk Madinah yang masuk Islam. Radiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ummul qawma akra'uhum li kitabillah. Yang pantas menjadi imam kaumnya adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yang paling bagus bacaan kitabullahnya. Fa'inkanu til qira'ati sawa'an. Jika seandainya ada dua orang di tempat itu bacaannya sama bagusnya, fa'alamuhum bisunnah, maka dipilihlah yang paling banyak pengetahuannya tentang sunnah, tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Fa'inkanu bisunnati sawa'an, namun jika seandainya bacaannya sama bagusnya, pengetahuannya tentang hadis sama bagusnya, maka dipilih aqdamuhum hijratan, yang paling awal, yang paling dahulu hijrah ke Madinah. Fa in kana fil hijrati sawa'an, jika seandainya bacaan Al-Qur'annya sama bagusnya, apa pengetahuannya tentang hadis Nabi sama banyaknya, dan termasuk di antara orang-orang yang awal kali hijrah, fa'aqdamuhum sinnan, maka dipilihlah yang paling tua umurnya, yang paling tua umurnya. Wala yu'ammanu rajulur rajula fi sultanihi, maka tidak pantas kalau seandainya ada orang yang datang menjadi imam di satu tempat, padahal di tempat itu ada yang lebih layak untuk menjadi imam. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idznihi. Dan tidak pantas juga seorang tamu duduk di tempatnya tuan rumah, tempat mulianya milik tuan rumah, tamu datang duduk di tempat itu kecuali untuk memuliakan tamu tadi diizinkan oleh tuan rumah untuk mendudukinya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa perempuan daerah di Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di dalam hadis ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa yang paling berhak menjadi imam dalam sholat berjamaah adalah yang paling bagus bacaan Al-Quran, paling fasih dan paling sempurna pemahamannya tentang hukum-hukum baca Al-Quran, makhrajnya, tajwidnya, dan kalaupun ditambah dengan hafalan Al-Qurannya, maka dipilihlah yang paling sempurna dan paling bagus bacaan Al-Qurannya. Nah, kalau seandainya ada dua orang imam yang sama-sama bagus bacaan Al-Qurannya, maka dicarilah yang paling banyak pengetahuannya tentang hadis. Kemudian baru level ketiga yang hijrah lebih awal, dan kemudian yang terakhir yang lebih tinggi usianya daripada yang lebih muda. Ini menunjukkan bahwa yang dicari yang paling sempurna dalam bacaan Al-Qur'an itu menjadi patokan pertama untuk mendudukkan orang menjadi imam. Mengapa? Karena bacaan yang bagus dan sempurna akan menjadi salah satu sebab kesempurnaan salat berjamaah. Kalau seandainya kita menjadi makmum, di depan kita imam, sempurna bacaannya, bagus tajwidnya, sempurna tajwid dan makhrajnya, bagus suaranya, tentu akan menambah kekhusyuan kita di dalam salat. Begitu juga seandainya ada imam yang kurang sempurna bacaannya, kurang begitu pas dalam makhrajnya, tentu itu akan mempengaruhi kekhusyuan jemaah. Kalau jemaahnya tahu ada kesalahan dalam pelafalan makhraj huruf di dalam ayat yang dibaca, atau mungkin tajwidnya yang salah, tentu akan menyebabkan dialog, perdebatan di dalam hati makmum yang menyebabkan makmum tadi tidak khusyuk. Maka syarat pertama dalam penentuan imam itu harus adalah yang paling sempurna bacaan Al-Qur'annya. Nah, kalau seandainya ternyata sama-sama bagus bacaannya, baru dicari level berikutnya yang paling sempurna pemahamannya tentang hadis Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Agar semakin sempurna sholat jamaah itu. Mengapa? Karena imamnya paham tentang hadis, bagaimana cara Nabi sholat, bagaimana cara Nabi takbiratul ihram, bagaimana cara Nabi menjadi imam dan lain sebagainya. Dan kalau dia mengerti tentang hadis, itu akan semakin sempurna proses sholat yang dipimpin oleh orang tersebut. Kalau seandainya sama-sama bagus bacaannya, sama-sama mengerti tentang hadis, terutama berkenaan dengan hadis-hadis sholat. Kemudian yang ketiga adalah yang awal dahulu hijrah. Ini untuk para sahabat yang pertama kali hijrah, itu yang paling utama dibandingkan yang datang belakangan. Kemudian yang keempat, jika seandainya bacaan Al-Qur'annya sama-sama bagusnya, hadis, pengetahuan hadis mereka sama-sama menguasai, lebih dahulu hijrah, lebih dahulu masuk Islam, nah baru dicari yang paling akbarum sinan, yang lebih tua yang didahulukan. Ini menunjukkan bahwa kedudukan ilmu pengetahuan menjadikan seseorang yang menguasai ilmu pengetahuan tadi akan diutamakan. Dan secara natural kita memang seperti itu. Kalau kita berkumpul bersama dengan orang-orang banyak, tentu kita akan lebih memuliakan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena mereka kita pandang adalah orang yang lebih tahu daripada kita sebagai orang yang biasa. Kemudian memandang bahwa orang yang punya kelebihan dalam ilmu, orang yang lebih tua, tentu kita wajib untuk memuliakan mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pemimpin, tuan rumah, imam masjid, di tempat itu adalah yang paling berhak untuk menjadi imam. Tamu boleh menjadi imam, tapi harus dengan persetujuan tuan rumah. Harus dengan persetujuan penduduk jamaah penduduk yang menjadi penduduk tetap di kampung itu. Kalau seandainya tamu tiba-tiba memaksakan diri untuk menjadi imam, maka itu adalah perilaku yang salah dan bertentangan dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini juga menjadi dalil tentang larangan bagi imam perempuan untuk menjadi imam bagi laki-laki. Memang harus laki-laki yang menjadi imam, kecuali kalau jemaahnya semuanya perempuan, maka baru perempuan boleh menjadi imam. Pemirsa perempuan dari Palembang, kami lanjutkan hadis yang kedua. Juga riwayat dari Abi Mas'ud anhu qala, dia juga berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kalau mau jadi imam, mau memimpin salat menjadi imam di dalam satu jamaah, yamsahu manakibana, beliau menyentuh pundak kami, fi salatihi, ketika memulai salat. Wa yaqul, seraya berkata, istawu wa la takhtalifu, hendaklah kalian luruskan barisan, luruskan saf, wa la takhtalifu, jangan berbeda, jangan bercerai-berai, jangan hati kalian terpisah-pisah, wa la patakhtalifu qulubakum, kalau seandainya kalian terpisah, tidak rapat, tidak lurus, maka itu menyebabkan hati kalian akan terpisah juga. Liyaliyani minkum ulul alhamri wan nuha, hendaklah yang dekat dengan aku, yang di belakang Nabi yang paling dekat, kata Rasul, adalah yang paling dewasa, yang paling tua umurnya, dan paling berakal berada di dekatku. Summal ladina yalunahum, kemudian di sebelahnya orang yang berikutnya, summal ladzina la yalunahum, dan kemudian seterusnya dan seterusnya, berdasarkan patokan yang paling tua dan yang paling sempurna akalnya. Hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim. Dalam hadis ini kita dapat menarik beberapa hikmah. Yang pertama, Imam Nawawi menyampaikan hadis ini bahwa yang paling layak berdiri di belakang imam itu adalah orang yang terbaik, yang paling utama di antara jamaah. Mengapa? Karena pertama, karena mereka memang layak untuk dihormati. Kemudian yang kedua, jika seandainya imam salah atau imam lupa, maka tentu yang paling belakang, yang paling dekat dengan imamlah yang berkewajiban untuk mengingatkan. Bahkan bisa jadi ketika imam batal, imam terhalang untuk melanjutkan sholatnya, maka yang di belakang yang harus menggantikannya. Jadi kita yang merasa belum sempurna dalam pengetahuan tentang terutama fikih salat, menjadi imam di dalam salat, ya jangan salat di belakang imam, pas berdiri di posisi belakang imam. Benar, mengapa? Karena posisi itu adalah posisi yang paling mulia setelah imam. Kalau seandainya kita ya tiba-tiba dalam kondisi di luar kendali kita, tiba-tiba imamnya batal atau imamnya keluar dari sholat karena halangan, maka kita yang ada di posisi di belakang imam yang wajib menggantikannya. Nah, ini juga menunjukkan betapa mulianya kedudukan yang mulia, kedudukan yang dihormati diberikan kepada orang yang memiliki keutamaan dalam ilmu pengetahuan, pemahaman tentang agama, untuk berdiri di belakang imam. Kemudian yang kedua, mengutamakan orang yang saleh dan orang yang baik, tidak terbatas hanya di dalam sholat, tapi juga di dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi bukan berarti kita apa melebihkan, menyanjung-nyanjung orang yang berilmu pengetahuan, menghormati orang yang berilmu, akan tetapi memang sudah sepantasnya itu dikerjakan, karena jangankan kita, Allah saja melebihkan beberapa derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 9, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa sesungguhnya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini juga menjadi dasar bahwa sob sholat itu memang harus lurus, rapat dan lurus. Nah, patokan lurusnya di dalam sob sholat itu bukan ujung dari jemari kaki pertanda lurus. Jadi lurus sob sholat itu patokannya dengan tumit belakang. Jadi kalau tumitnya rata, maka posisi badan kita semuanya akan lurus. Kan enggak, kadang-kadang jemaah ini menghitung lurusnya sob itu dengan patokan jempol kaki atau jemari kaki di bagian depan, itu yang diluruskan. Padahal panjang telapak kaki seseorang itu kan berbeda-beda. Orang yang badannya lebih panjang tentu telapak kakinya lebih panjang daripada orang yang lebih pendek. Maka kalau patokannya dengan pangkal jari, maka tentu akan justru sobnya tidak akan lurus. Nah, tapi kalau tumit, nah posisi tumit kita ini kan berdiri poros tengah kita ini, kalau kita tegak berdiri, yang paling tengah-tengah itu tumit. Kalau jemari depan bagian depan, mohon maaf, bokong bagian belakang itu kan ke belakang. Nah, yang tengah-tengah itu sebenarnya di tumit. Maka kalau perintah imam luruskan sahab, itu artinya lurus tumit bagian belakang. Maka kalau kita lihat tumit kita bagian belakang rata dengan orang di samping sampai ke ujung, maka pastilah akan kelihatan lebih lurus, lebih sempurna sab itu. Kemudian yang kedua, harus rapat. Jangan ada jarak, jangan ada tempat kosong di antara kita dengan makmum yang ada di sebelah kita. Mengapa? Karena kata Rasulullah, kalau seandainya engkau tercerai berai, maka itu akan menyebabkan hati kalian juga tercerai berai. Mungkin ketika COVID kemarin itu kan, karena alasan kesehatan, maka sholatnya dibuat jarak, tidak boleh bersentuhan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah, sudah berlalu masanya. Memang harusnya antara kita dengan orang-orang di sebelah kita harus memang betul-betul dekat, betul-betul bersentuhan, melambangkan betapa persatuan umat Islam itu diwujudkan hatta ke dalam gerakan sholatnya pun rapat, saling berangkulan, saling berdekatan. Kemudian rapi dan rapatnya sah menandakan kuatnya persatuan umat Islam. Pemirsa Perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di hadis berikutnya, hadis ketiga, tambahan saja dari hadis yang kedua, riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyalani minkum ulul alhami wan nuha, yang pantas berada di dekatku di dalam salat itu adalah yang paling dewasa dan yang paling tinggi pemahamannya, paling sempurna akalnya. Summaladina la yalunahum, kemudian setelah itu yang berikutnya sampai tiga kali Nabi mengatakan seperti itu. Nah, tapi ditutup dengan keterangan wa iyyakum wahai sya'atil aswat, janganlah sampai terjadi kegaduhan di dalam sholat seperti seperumpama seperti pasar. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, tambahan di ujung hadis yang ketiga ini, setelah proses penyusunan jamaah berdasarkan usia dan pengetahuan tentang agama, tentang kesempurnaan akalnya, jadi artinya semakin muda semakin ke pinggir, anak-anak di bagian pinggir atau di bagian belakang. Tujuannya apa? Agar jangan sampai mengganggu sholat. Mengapa? Karena kalau anak-anak berada di posisi depan, di dekat dengan imam, dikhawatirkan anak yang masih usia belum balig, belum ngerti tentang apa, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik atau mana yang buruk di dalam sholat, akan menjadi menyebabkan dia apa melakukan perbuatan yang di luar gerakan sholat, dan itu menjadi sebab terganggunya jemaah yang ada di sekitar. Jadi bukan berarti kita melarang, kita sebagai orang tua mengajak anak-anak untuk sholat berjamaah ke masjid, tapi kalau kita mengajak anak-anak untuk sholat di masjid, maka harusnya kita ngambil posisi yang paling pinggir atau yang di bagian belakang. Dan begitu juga, jangan mentang-mentang dipahami seperti itu, maka kita tinggalkan anak kita di belakang, sementara kita sibuk sholat di bagian depan, karena kita merasa diri kita lebih tua. Harusnya bagi anak-anak yang belum paham tentang aturan sholat, tentang tata cara sholat, tata tertib sholat, maka kita sebagai orang tua harus mendampingi mereka. Harus mendampingi mereka. Mengapa? Karena kalau seandainya kita biarkan mereka terpisah dari kita, tentu akan bisa menyebabkan keributan, kerusuhan, mengganggu jemaah yang lain. Pemirsa Perempuan RRI Palembang, sering kita lihat fenomena, terutama lah kalau di sholat Jumat itu, kadang-kadang anak-anak yang gaduh di bagian belakang, di pojok-pojok dari masjid. Mengapa? Karena orang tuanya tidak hadir sholat Jumat itu, atau orang tuanya membiarkan anaknya berkumpul sesama anak-anak, yang akhirnya ya namanya anak-anak berkumpul dengan taman sebayanya, tentu mereka akan membrol, akan bermain, sementara khotib sedang khutbah, dan itu tentu akan menyebabkan ketidakkhusyuan di dalam Jumat dan di dalam sholat. Maka penting sekali kita memastikan agar niat kita mengajarkan sholat kepada anak secara berjamaah itu bagus, akan tetapi jangan sampai gara-gara niat pribadi kita tadi menyebabkan anak datang tanpa bimbingan kita, justru menyebabkan mereka menjadi pengganggu di dalam sholat. Pemirsa Perempuan RRI Palembang yang kami cintai dan kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sebudaya, dengan terdengarnya ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Orbit Ruwawan SHI, semoga apa yang beliau sampaikan, ilmu-ilmu yang beliau sampaikan akan menjadi suri teladan kita, menjadi bekal kita untuk hidup ini lebih baik lagi di kemudian hari. Semoga kepada Ustadz Haji Orbit akan menjadikan amal jariah untuk beliau, apa yang beliau sampaikan, ilmu yang beliau sampaikan akan bisa kita terapkan di dunia ini. Baik, terus berdaya kita lanjutkan acara kita selanjutnya, itu mendengarkan lantunan lagu-lagu yang bernuansa religi. Ada Ya Rasulullah, ada Hidup Hanya Sementara, ada Wahai Ayah dan Ibu.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasit, inilah info selengkapnya.

Dulu Sar Budayo, kobaran api melahap sekitar 25 hektar lahan vegetasi kering di Desa Muara Baru, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Lokasi kebakaran yang persis berada di tepi jalan tol Palembang Indralaya atau Palindra memaksa tim gabungan bekerja ekstra membagi fokus pemadaman. Ambukan si jago merah pertama kali berkobar sejak Jumat siang 25 September 2026 kemarin. Kepulauan asap tebal yang membumbung dari hamparan semak belukar kering tak hanya mengancam pandangan para pengguna jalan tol, tetapi juga bergerak cepat mengarah ke pemukiman warga. Operasi pemadaman dilakukan non-stop hingga Jumat malam dan diteruskan kembali pada Sabtu pagi 26 September 2026. Kendati sempat dijinakkan, kobaran api mendadak kembali membesar di salah satu titik pinggir jalan tol akibat embusan angin kencang. Dodo Sob Budoyo, masih tentang Kahurla. Kepulauan asap tebal yang membumbung dari area lahan kosong di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, memicu respon cepat petugas. Hanya selang beberapa menit usai aduan warga melalui layanan call center Polri 110 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, tim gabungan langsung meluncur ke titik lokasi. Kebakaran lahan yang terjadi tepat di samping kawasan industri VT Olympic Jalan Tanjung Siapi-Api Dusun 1 RT04 tersebut sempat mengancam area sekitarnya. Cuaca terik dan embusan angin kencang membuat kobaran api cepat membesar di atas vegetasi kering.

0: Sekian info sedengar Ingat Perempuan, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui LINE WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cek Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
9: Abah, Udah, bah, gue sayur, bah, naik lagi, bah.
10: Nah, abah double lemas dengernya.
9: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
10: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
9: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
10: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
8: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
10: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
9: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
11: Awas,
9: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

bersama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perumpat FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Wah, cara saya kena cepat-cepat dulu, dulu gitu. Yang main hari mungkin mau beraktivitas. Nah, cak mana dulu apet main hari lagi. Mana si kualinya? Wahai. Dia ngomong ke, cek asik, kabut tebal. Tambah tebel. Ayo apet. Bukan dompet Kabut asap Ayo apet. Lo, dah ikut. Kalau bangso dompet tambah tebel lemak ni, ini kabut asap. Eh tapi tak apa-apa tapi deh. Minta-minta lah sehari dua hari inilah baik dah Jalannya tidak lagi. Minta-minta langsung hujan baik opet malah hari ini dah Amin ya rabbal alamin. Belu subuh dah yo. Cik Rasid akan menunjukkan info tentang perkiraan cuaca yang hari ini yang diupdate per Senin 28 September 2026 dari BMKG Sumsel. Nah, di sini kalau menurut perakian cuaca BMKG Sumsel per tanggal 28 September 2026 masih berpotensi terjadi hujan di daerah Kabupaten Komering Ulu seperti Ogan Ulu Ulu Ogan maksudnya Muara Jaya. Kemudian muara ini seperti Tanjung Agung, Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu. Dan kemudian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan seperti daerah Kisam Tinggi dan juga sekitarnya. Jadi tiga kabupaten yang hari ini perkiraan BMKG akan terjadi hujan ringan. Wah, minta-minta lah kayak langsung ke arah-arah ilir arah Palembang. Wah. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Morening, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyu Asin, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Komering Ulu Selatan, Kabupaten Palawang. Pagaralam. Nah, caknya idak menurut PMKG, idaknya pegang ke daerah hilirnya Palembang idak Tapi tidak apa-apa, minta lah kaget sore-sorenya ada perkembangan baru lagi Jadi dulur, itulah perkembangan cuaca yang cara saya menunjuk tahu ke dari BMKG Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Sumatera Selatan. Semoga informasi yang cek kasih ini bermanfaat untuk dulu kita agar supaya kita bisa berencana untuk beraktivitas selanjutnya Baik dulu sebelumnya kita lanjut dengan hiburan pagi kita. Ada anak bujang, ada Dahlan dan Ruslan. Cetoy kok.

Bye di dulur, masih di Propot FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cerasi di sini di Sriwijaya Pagi edisi Senin 28 September 2026. Bye dulur dulur sepuluh yo, apa kabarnya pagi ini? Semoga sehat walafiat kalau galau eh. Semoga segala dilancarkan segala rezekinya hari ini. Cak model C Aspin. Mungkin lagi main ini lagi sarapan atau lah sudah mulai nak beranjak ke tempat lapaknya. Wah, ada eh. Pokoknya gitu jangan mandek rumah eh cari rezeki. Cak model Mang Pen. Main hari sudah bersiap-siap nak ngantar ke rumahnya. Kalau Cak Iwan jangan ditanya lagi. Ngoteng-ngoteng dari pagi tadi. Main lagi dia lagi ngantar ke rumah. Rumahnya. Anaknya main lagi. Biasanya Cak Iwan ngantar ke anaknya. Sama Cak Budi Cak Asid biasanya. Jadwal pagi main ini ngantar ke budak dulu. Kaget baru lanjut ngoteng lagi. Cak Gobi. Cak mana pempek popotnya? Sudah lewat belum? Aku rasa belum. Masih pagi nih Cak Gobi. Berdusuk berayu. Pokoknya kita sehat-sehat galau-galau dek eh. Nah, dulu sok budayo. Ayo, Cik Adi jaknya lagi untuk mangu, jangan mangu-mangu Cik Adi. Uyuy. Uyung madi ini eh. Kaget tenggoran. Cari kepacaan, coba cari kepacaan. Ambil sapu lidi, ambil sapu lidi. Ayo. Cari keringat dulu pagi ini. Selo kan tuh, got tuh. Sapu-sapu, kalau ada yang sampah-sampah, naik ke pucuk, masuk ke dalam wadah karung atau kantong. Itu dah eh, cari kebacaan. Jangan bangun-bangun, bye. Jangan marah jadi. Namanya kita berdulu. Berdulu sobat ayo, di hari ini, di pagi ini, di studio pagi, kita ada temanya layanan siaran budaya dan juga pariwisata. Yang Cik Rasid ambil ke tema kecilnya melestarikan budaya lokal di tengah perubahan zaman. Jadi dulu ya. Mainnya lagi di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Berbagai perubahan terjadi di kehidupan masyarakat kita ini dah eh. Mulai dari gaya hidup, juga perkembangan teknologi serta cara berkomunikasi. Nah, mainnya lagi anak-anak muda beri Gen Z mainnya hari. Jangan katok lagi dah eh. Kita ngomong sepatah, dia nyawa beribu-ibu patah, berpuluh-puluh patah. Ya Allah, dah nak sabar hati, sabar, sabar. Pokoknya kita dulu sebelah yo harus punya pengetahuan tinggi, punya intelektual tinggi, punya kesabaran, punya wawasan. Karena budak meniari, dia kalau kita suruh-suruh tu, nak bertanya, ngapo, aduh apa itu eh. Nah. Kita ngomong cak itu apa sebabnya? Nah dia pengen tahu. Nah jadi kita jangan kalau pacak ada alasannya. Mak itu nyogo-nyogo tu eh. Jangan nyogo-nyogo baik. Yo, memang lejamannya buat menari keingintahuan mereka itu menyebabkan mereka tu nak bertanya. Mak itu nah. Misal kita nak laku kini, apa ya? Ngapo harus mak itu? Nah itu nah. Jadi kita harus tahu. Oh mak ini. Misalnya kita kalau misal dia pergi bermotor segala macam, jangan lupa pakai helm. Tidak perlu pakai helm, polusi katik. Nah, bukan mak itu. Kita pakai helm tu bukan karena ada polisi atau katik polisi, tapi untuk keselamatan kita. Kalau terjadi accident, maknanya accident eh. Kalau terjadi apa-apa yang di luar keinginan kita, cak mari kita nyampak, terpleset eh. Jadi ketika kita terbentur di jalan, kepala kita tu tidak langsung kena jalan, kena aspal yang warna hitam itu nah. Jadi kita terlindungi oleh helm mak itu. Selain itu juga helm itu salah satu termasuk peraturan lalu lintas. Nah jadi itu kita selain itu bisa juga dikenakan pelanggaran mak itu nah eh. Selain helm itu untuk menjaga keselamatan kita, tetapi juga kita mematuhi peraturan yang ada di negara kita, yaitu terutama peraturan lalu lintas namanya dah eh. Nah kita bisa berargumentasi, bisa menjelaskan hal-hal yang mudah kecil ini nah maksud Cik Kasih itu eh. Nah ini ada hubungannya dengan layaran budaya kita itu dah eh. Budaya kita zaman dulu, zaman Cik Kasih, zaman Koyong Madi mungkin agak beda. Zaman mak ini hari, zaman Cik Aspin agak beda. Apalagi zaman-zaman yang anak-anak kita mainnya lagi, jauh dari nian.
Jadi kita harus siap argumentasi ketika ditanya, diajak komunikasi, kita yang diajak mereka komunikasi itu. Nah, jadi harus siap, harus ada alasan mengapa, kenapa. Nah, itu nah. Kita jangan jangan otoriter juga, Pak itu dah eh. Walaupun sebenarnya apa yang kita pengen tuh untuk kebaikan juga, untuk kebaikan kita galo, untuk kebaikan mereka juga. Tetapi ketika itu tidak tersampaikan dengan benar, nah makanya agak salah tanggap agaknya mak itu. Dia jawab sekendaknya, kita laju beringas. Nah itu yang tidak boleh. Mak itu dulu ke? Acak asin pacak ngatoi bae. Iya belum tentu pacak implementasi di lapangan. Model mak itu dah. Tapi kita berusaha galau-galau dulu ya. Kita menjadi yang terbaik untuk diri kita dewe. Kita sebagai pemimpin. Untuk kita dewe, untuk di rumah kita dewe, pokoknya kita berusaha untuk menjadi terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, dan untuk negara kita. Wah, pakam deh untuk negara deh. Tapi tidak apa-apa dulu, lur. Kita lakukan hal-hal yang terkecil, semoga akan berdampak lebih besar. Wow, kata-katanya deh. Koyong Madi, bismillahirrahmanirrahim, langsung disambar alhamdulillah deh. Baik dulu sebelumnya, ada lagu selanjutnya, Jalo Kerep. Nah, ini kalau Jalo Kerep ini, aku tinggal sama siapa lah Jalo Kerep ini. Koyong Madi tuh lah ya. Koyong Madi ini Jalo Kerep, Cene dia biasanya. Tapi Cene sudah tadi ya, Jalo Kerep, Jabotu Akik. Baik dulu sebelumnya, kita lanjut baik dengan hiburan pagi ini.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasid, inilah info selengkapnya.